0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking, sai mengalun. Tahi tradisi, sai anggun. Togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri. Bejuluk bu adok, nemu nyimah. Nengahnya pur, jama sakai sambayan. Sai wat dilom kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung

siaran Pro 4 Bandar Lampung. Mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, suara budaya.

Perkenalkan, nama saya Ahmad Abah, saya seorang akademisi olahraga dari Universitas Negeri Jakarta. Saya pernah ya punya cerita gitu, bukan cerita, pengalaman lah, yaitu pengalaman ketika saya harus keluar kota, di mana itu di 2018 itu pertandingan sedang berlangsung pertandingan dan saya harus di jalan gitu, saya tidak bisa menonton, tapi alhamdulillahnya Bung, saya terbantu oleh RRI lewat radio di mobil itu. Jadi saya mendengarkan dengan seksama, saking seriusnya ketika komentator itu bilang tim ini menyerang, saya ini menggas, menjegas, ini agak kencengan

0: Gawat, Pak. Gawat, Arbayah mah ngedok mawon di lebing.
1: Api. Arbayah mah ngedok di lebing nih. Apa kita, Bu?
0: Iyo.
1: Acak mula sampai mah ngedok. Kan Ibu selalu ngawasin.
0: Kidang sependekku, Arbayah jenuh sudah lebing nih. Ya pedong. Lah Ibu juga mah nyaka ki Arbayah mah ngedok lagi teno, Pak.
1: Ah, niku Ibu. Apa muneh? Acak bang anak kam malih mak kepandayan. Coba lihat kau pai di juyu. Halo iya wadisan.
0: Lah, mak mungkin Pak, mak mungkin mak ngedok mawar ki iya sulah jahang di juyu no.
1: Loh, mak mungkin apa kita?
0: Iyo, mak mungkin Arbayah lagi Pak Gundija. Pak pandai mak niku. Ada surat niku halunya. Surat niku lagi Pak Kaso deh Pak. Di surat ni dojo kita kuat.
1: Tapi
0: iya surat Arbayah.
1: Buat surat? Surat buat kita kuat Bu. Aduh, matinya. Bu, baca, baca, baca, baca. Api sini.
0: Ini sabuk lagi. Nyak ngebaca api besokan nih, Jo. Api sini.
2: Assalamualaikum, Mbak, Mak. Saya kehormati. Pertama-tama, Arbayah kilumahap. Di saat Mak, Mbak ngebaca surat tinggi. Arbayah haduluah, jak lambang. Mbak, Mak, kutipu wadang wateh. Arbayah di jadi lengkah dan beki, sehat, khimunyai. Saya kehua, Arbayah hagangani pandai jama Mbak. Khimunih Mak, bahwa Arbayah luah jak lambang mau tenggalan. Mak, Mbak, kidangnya Mbak Zainal. Iu Mak, Mbak. Bang Zainal, Arbayah lapah buahnya tukon cinta Arbayah jangan Bang Zainal. Si kamu kadu butekat haga bahu

0: Kue seunyi ini saya di lamban. Salam sayang, kue seunyi.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pung Mina Mwaki pukul 7 lebih 21 menit waktu Indonesia Barat. Yang sudah on the way ke kantor, kesiangan gak sih kalau baru on the way Mina Mwaki? Tapi soke lah, mungkin di antara Mina Mwaki waci kukunya di jam 9 ya pagi. Kan gak tentu harus jam 8 kan masuk itu kan. Gitu, ada aturan masing-masing lah ya Mina Mwaki ya. Yang paling penting adalah walaupun lagi di jalan, tetap dengerin Perempat FM Suara Budaya Lampung dengan lagu-lagu daerah Nusantara.

0: benteng. Permainan tradisional ini dimainkan oleh 8 orang dan dibagi 2 grup menjadi 4 orang. Masing-masing memiliki markas yang dijadikan tempat kekuasaan, yang biasanya markas tersebut berupa tiang, pohon, batu, dan pilar sebagai benteng. Tujuan permainan ini adalah mengambil alih benteng lawan dengan cara menyentuh markas lawan. Setiap orang memiliki tugas masing-masing. Ada yang menjadi penjaga, mata-mata, pengganggu benteng lawan, dan penyelinap markas lawan. Permainan ini membutuhkan kecekatan berlari dan strategi hingga mampu mencapai benteng lawan. Aturan mainnya, pemain yang pertama menyentuh markas lawan itulah yang akan menjadi tim pemenang.
1: Rasanya beli di Solo, di Jakarta, di Medan, Jayapura, rasanya sama.
2: Ya iyalah, model jualannya kan franchise. Franchise atau waralaba adalah model bisnis di mana pemilik usaha memberikan hak kepada pihak lain untuk menjalankan bisnis dengan merek, sistem, dan prosedur yang telah ditetapkan. Konsep franchise pertama kali berkembang di Jerman pada tahun 1840, yaitu hak khusus menjual makanan dan juga minuman. Di Indonesia, model bisnis franchise masuk pada tahun 1950-an dengan munculnya dealer kendaraan melalui pembelian lisensi. Kemudian di tahun 70-an, franchise asing yang menjual makanan mulai masuk dengan merek KFC dan disusul franchise lokal di tahun 90-an yang dipelopori Esteller 77. Dan hingga sekarang, franchise lokal berani bersaing dengan franchise asing dalam merebut pasar.

dari BMKG Lampung hari ini. Di Lampung Selatan diperkirakan cerah, Lampung Tengah juga cerah, sama juga dengan Lampung Utara cerah. Lampung Barat berudara kabur, Tulang Bawang cerah, sama juga dengan Tanggamus. Lampung Timur cerah berawan, Waikanan berawan, Pesawaran cerah, sama juga dengan Pringsewu dan Mesuji serta Tulang Bawang Barat. Pesisir Barat juga cerah, Minamuahi, Kota Bandar Lampung cerah berawan, dan Kota Metro diperkirakan cerah. Untuk hari ini nampaknya cerah ya Minamuahi, tidak ada hujan. Apa ini sudah tanda-tanda akan musim kemarau? Kita tunggu saja Minamuahi.

0: Anda saat bencana alam terjadi, kemungkinan terdapat penyandang disabilitas yang menjadi korban. Mereka terpapar risiko lebih tinggi karena keterbatasan akses fisik untuk menyelamatkan diri. Bencana alam bisa jadi memperparah kondisi mereka, baik fisik maupun mental. Bencana alam bahkan dapat menyebabkan bertambahnya jumlah penyandang disabilitas. Saatnya kita tingkatkan mitigasi bagi penyandang disabilitas saat bencana dan juga setelah bencana. Jauhkan dari lokasi bencana. Fokus pada korban yang sendirian dan belum mendapatkan pertolongan. Bawa ke pengungsian atau rumah sakit. Lakukan pendataan dan juga penilaian. Berikan konseling dan terapi. Ikut sertakan dalam kegiatan pencarian, penyelamatan, dan evakuasi yang dilengkapi dengan kebutuhan khusus. Libatkan dalam posko pelayanan bencana, serta tingkatkan pelatihan penyelamatan diri dan berikan konseling untuk minimalisir trauma.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Rompat FM, suara budaya Lampung.

0: Trivia Piala Dunia 2026 Cawa Bola diselenggarakan oleh Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi turnamen terbesar dalam sejarah sepak bola internasional dengan 48 tim, 104 pertandingan, dan 16 kota tuan rumah. Edisi ini mengubah skala, jangkauan, dan dampak budaya dari permainan yang indah ini. Dari formatnya yang diperluas hingga model penyelenggaraan tiga negara untuk pertama kalinya. Piala Dunia 2026 adalah momen penting bagi olahraga global. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi yang pertama menampilkan 48 tim nasional berkembang dari 32 tim nasional. Perubahan ini memungkinkan partisipasi global yang lebih luas dan lebih banyak pertandingan, menawarkan para penggemar kegembiraan dan variasi yang lebih besar. Ini juga merupakan pertama kalinya tiga negara menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia, menyebarkan demam sepak bola ke seluruh Amerika Utara. Turnamen ini menekankan inklusivitas, inovasi, dan persatuan global yang menghubungkan para penggemar di seluruh dunia melalui kecintaan yang sama terhadap permainan ini. Tuan rumah 1 Kanada. Eksposur pertama Kanada ke sepak bola internasional terjadi ketika mereka membentuk Asosiasi Sepak Bola Dominion 1877 dan Asosiasi Sepak Bola Barat yang berujung pada pembentukan Asosiasi Sepak Bola Kanada 1912. Tuan rumah 2 Meksiko. Meksiko City mungkin memiliki sejarah sepak bola yang panjang, namun kota ini pertama kalinya mendapat pujian saat menjadi tuan rumah Piala Dunia FIFA pada tahun 1970 dan 1986. Gol tangan Tuhan dan gol abad ini dari legenda Argentina Diego Maradona disaksikan oleh ratusan penggemar di Estadio Azteca, Mexico City tahun 1986. Tuan rumah ketiga, Amerika Serikat. Amerika Serikat mungkin merupakan negara yang dikenal dengan baseball, sepak bola Amerika, dan bola basket, tetapi negara ini memiliki sejarah panjang dan tradisional untuk sepak bola yang dimulai pada tahun 1880-an. Tim nasional sepak bola Amerika Serikat dibentuk pada tahun 1885 ketika memainkan pertandingan internasional pertamanya melawan Kanada sebelum mendapatkan medali perak di Olimpiade.
1: Saudaraku, saya Indonesia bukan karena pilihanku, tapi itu takdirku.
2: Saya keriting.
3: Saya hitam.
2: Saya sipit.
4: Saya muslim.
5: Saya nasrani.
6: Saya Buddha.
7: Saya Hindu.
8: Saya Indonesia.
1: Coba buka lembaran sejarahmu. Carikan saya fakta kalau kita tidak majemuk.
9: Tanah ini diizinkan untuk diinjak oleh perbedaan.
10: Perbedaan budaya.
9: Perbedaan bahasa. Jadi, jangan rekat aku dengan paksa, tapi terima aku dengan rasa.
1: Saya menolak untuk diamkan ketidakadilan yang dibisakan, perlakuan yang dibedakan.
9: Itu tidak pernah dibenarkan. Seolah kita menyalahkan sang pencipta.

Sahabat budaya, suapan atau moso memiliki pengertian sebagai pemberian gelar kepada mempelai pria ataupun wanita dalam adat istiadat Lampung, khususnya Lampung Pepadun. Bagi mereka yang moso dan memberi gelar harus memiliki syarat, yaitu keluarga mereka yang moso harus lengkap, artinya suami dan istri masih ada, memiliki anak laki-laki dan perempuan. Kemudian penghidupan mereka juga mapan atau sukses dan juga bahagia. Harapannya adalah agar kedua mempelai dapat menjalin rumah tangga yang baik, minimal hidupnya kelak seperti mereka yang menyuapi mempelai.

0: jauh nih. Udah ayo, di sini juga banyak orang nyebrang. Ayo cepetan.
1: Nyebrang yang benar, Cu.
0: Oh, apaan sih nenek rese banget. Suka-suka dong menyebrang di mana aja.
1: Itu hampir ketabrak. Udah bosan hidup ya, Cu.
0: Buset. Nyumpain, Nek.
1: Bukan gitu, Cu. Maksudnya nenek, kalau nyebrang di Zebakos, kayak yang punya nyawa banyak aja.
0: Kucing kali nyawanya banyak.
1: Sini, sini, nenek. Sini. Nenek yang tuntun. Mas. Tapi pelan-pelan. Lewat Zebakos ya.
0: Wah, lamaan. Nyebrang.

0: Mira Muahi, Sikam Haga bergabung dalam rangka Hari Bayangkara ke-80 tahun 2026 Mapolda Lampung. Dan langsung dari lapangan apel Polda Lampung, Jalan Terusan Ria Kudu 1 di Kabupaten Lampung Selatan. Kami langsung bergabung bersama reporter yang ada di sana.
1: Ya, terima kasih Medi. Saat ini upacara HUT Bayangkara ke-80 tahun di Mapolda Lampung baru saja dimulai, di mana komandan upacara sudah ada di lapangan upacara untuk memimpin pasukan upacara yang ada di Mapolda Lampung saat ini. Dan pendengar, kita terlihat juga di lapangan Mapolda Lampung Forkopimda Provinsi Lampung dan juga PJU Polda Lampung sudah hadir di lapangan Mapolda Lampung untuk bersama-sama mengikuti upacara HUT Bayangkara ke-80 tahun ini. Dan pendengar, dapat kami informasikan juga bahwa upacara HUT Bayangkara ke-80 di Mapolda Lampung akan dipimpin oleh Wakapolda Lampung Brigjen Pol Sumarto, dan mana saat ini Bapak Wakapolda Lampung sudah terlihat dan saat lagi akan memasuki lapangan upacara. Pendengar, dapat kami informasikan juga bahwa dalam rangka memperingati atau dalam rangka Hari Bayangkara ke-80 tahun 2026 ini, Polda Lampung bersama jajaran Polres telah menggelar beberapa rangkaian kegiatan yang diantaranya langsung menyentuh pada masyarakat, diantaranya bakti sosial dan juga berbagai macam lomba yang diikuti oleh seluruh jajaran Polres dan Polresta Polda Lampung. Dan pendengar, saat ini Inspektur Upacara Wakapolda Lampung Brigjen Pol Sumarto sudah berada di lapangan upacara. Dan pendengar kita, selanjutnya ikuti ke lapangan

0: Hadirin disilakan duduk kembali. Penghormatan pasukan
1: kepada Inspektur Upacara. Hormat senjata.
0: Laporan Komandan Upacara kepada Inspektur Upacara. Dilanjutkan pemeriksaan pasukan.
2: Ya, mendengar.
1: Dalam rangka peringatan ke-80 Hari Bayangkara tahun 2026 siap dimulai. Selanjutnya pasukan siap diperiksa.

Ya, pendengar, saat ini Inspektur Upacara Brigjen Pol Sumarto bersama Komandan Upacara sedang berjalan menaiki mobil untuk melakukan pemeriksaan terhadap pasukan upacara HUT Bhayangkara ke-80 di Mapolda Lampung. Mana pendengar, pasukan atau peserta upacara di Polda Lampung saat ini terdiri dari seluruh satker yang masing-masing membawa 3 peleton dan juga ada kompi dari TNI, Angkatan Darat, Angkatan Laut dan Angkatan Udara, dan juga terdapat juga kompi organisasi masyarakat atau mitra Polri yang juga menjadi peserta upacara pada HUT Bhayangkara ke-80 tahun ini di Mapolda Lampung. Pendengar, selain akan melaksanakan upacara HUT Bhayangkara, Polda Lampung dalam Hari Bhayangkara tahun 2026 ini juga akan memberikan sejumlah penghargaan pada insan media maupun tokoh masyarakat yang dinilai berprestasi dalam menjaga Kamtibmas di Provinsi Lampung. Dan pendengar, baru saja Inspektur Upacara Brigjen Pol Sumarto telah selesai memeriksa pasukan upacara dan sudah berada di tempat Inspektur Upacara. Saat ini upacara yang diikuti oleh ratusan personil dan juga hadir juga di sini sebagai undangan Forkopimda dan PJU Polda Lampung dalam rangka hari ulang tahun Bhayangkara di Mapolda Lampung. Dan pendengar, saat ini kita ikuti pataka Polda Lampung atau Wirabakti Roy Jurai memasuki lapangan upacara di mana pataka Polda Lampung ini merupakan momen sakral pada perayaan upacara atau pada pelaksanaan upacara yang dilaksanakan pada pagi hari ini.

0: ¡Viva! ¡Soñada!
1: Mengheningkan cipta, dipimpin oleh Inspektur Upacara.
2: Mengheningkan cipta, mulai.

0: Selesai.
1: Hadirin disilahkan duduk kembali.
2: Ya, mendengar itu tadi mengenakan cipta yang sebelumnya juga penghormatan pada Pak Kapolda Lampung atau Wirawakti Roy Juraya. Dan saat ini akan kita dengarkan bersama pengucapan Tri Brata, yang mana petugas pengucap Tri Brata saat ini sudah berjalan menuju tengah-tengah lapangan upacara dan untuk membacakan Tri Brata.
3: Tri Brata, kami polisi Indonesia, satu, berbakti kepada nusa dan bangsa dengan penuh ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Dua, menjunjung tinggi kebenaran, keadilan, dan kemanusiaan dalam menegakkan hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Tiga, nantiasa melindungi, mengayomi, dan pelayani masyarakat dengan keikhlasan untuk mewujudkan keamanan dan ketertiban. Pengucapan telah dilaksanakan. Laporan selesai.
0: Kembali ke tempat.
2: Itu tadi pengucapan Tri Brata pada pelaksanaan upacara Hari Bhayangkara ke-80 tahun 2026. Dan pendengar, dalam rangkaian upacara di Mapolda Lampung saat ini juga Polda Lampung akan memberikan sejumlah penghargaan pada sejumlah instansi atau organisasi yang berprestasi atau dianggap mitra Polri yang mampu bekerja sama dengan baik dengan institusi Polri dalam menjaga Kamtibmas di wilayah Lampung. Dan saat ini persiapan penganugerahan tanda kehormatan Bintang Bhayangkara Nararya, yaitu ada tiga penerima penganugerahan tanda kehormatan Bintang Bhayangkara Nararya. Kita ke
1: buka
3: hormat senjata.

0: Только занято!
1: Pembacaan keputusan Presiden Republik Indonesia.
2: Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 50 TK tahun 2025 tentang penganugerahan tanda kehormatan Bintang Bhayangkara Nararya. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Presiden Republik Indonesia menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memutuskan, menetapkan dan seterusnya. Kesatu, menganugerahkan tanda kehormatan Bintang Bhayangkara Nararya kepada mereka yang nama, pangkat, dan jabatannya tersebut dalam lampiran keputusan ini sebagai penghargaan kepada anggota Polri yang berjasa besar dengan keberanian, kebijaksanaan, dan ketabahan luar biasa melampaui panggilan kewajiban yang disumbangkan untuk kemajuan dan pengembangan kepolisian atau tidak pernah cacat selama bertugas di kepolisian. Kedua dan seterusnya ditetapkan di Jakarta pada tanggal 1 Juli 2025 Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Lampiran keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 50 TK tahun 2025 nomor urut 675 Dr. M. Sonep SHMH Komisaris Polisi NRP 7412-0687 Komandan Detasemen Gegana Satbrimob Polda Lampung nomor urut 1736 Ari Prianto Inspektur Polisi 2 NRP 7602-0404 Kauren Subakrenmin Satbrimob Polda Lampung nomor urut 2609 Suprianto Ajun Inspektur Polisi 1 NRP 7709-0016 Panit 1 Subden 3 Detasemen Gegana Satbrimob Polda Lampung masing-masing dianugerahi tanda kehormatan Bintang Bhayangkara Nararya Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto.
1: Tanda kebesaran tutup.
0: Hormat senjata. Ruh!

0: ¡Doñata!
1: Hadirin disilakan duduk kembali. Penghormatan bintang Bayangkara Nararya oleh Inspektur Upacara

0: Ya, pendengar, saat ini Inspektur Upacara Wakapolda Lampung Brigjen Sumarto sedang menyematkan penganugerahan tanda kehormatan Bintang Bhayangkara Nararya pada 3 personel yang telah disebutkan tadi, yang juga bintang tanda kehormatan Bhayangkara Nararya ini juga diberikan oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto kepada 3 personil Polda Lampung yang dianggap tidak pernah cacat menjalankan tugas selama berdinas di kepolisian, khususnya di Polda Lampung. Dan saat ini ketiga personil tersebut sedang berjalan meninggalkan lapangan upacara setelah menerima tanda kehormatan Bintang Bhayangkara Nararya oleh presiden yang tadi disematkan oleh Inspektur Upacara Brigjen Pol Sumarto. Dan pendengar, kita ke lapangan upacara.
1: Amanat Inspektur Upacara.
2: Pasukan istirahatkan di tempat.
3: Parade. Istirahat di tempat.
2: Amanat Presiden Republik Indonesia pada upacara peringatan Hari Bhayangkara ke-80 tahun 2026, Rabu 1 Juli 2026. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu. Yang saya hormati Gubernur Lampung, yang diwakilkan staf ahli gubernur bidang pemerintahan hukum dan politik, Insinyur Yan Ruh Yansyah MSI. Yang saya hormati Ketua DPRD Provinsi Lampung, yang diwakilkan Ketua Komisi 1 Haji Garin K. Reza Pahlevi, SIKOM MM. Yang saya hormati Pangdam 21 Raden Inten, yang diwakilkan Kasdam Brigjen TNI Andrian Susanto, SIP, MHAN, MIPOL. Yang saya hormati Kapengti Agama, yang diwakilkan Hakim Tinggi Dr. Andes Sahrial, SHMH. Yang saya hormati Kajati, yang diwakilkan Asisten Tindak Pidana Umum Kejaksaan Tinggi Lampung Dr. Anton Rudianto, SHMH. Yang saya hormati Kabinda Bapak Suryono, SS. Yang saya hormati dan Lanut M. Bunyamin, Kolonel Penerbang Ahmad Iwan Retmawan, MTR Hanla, MS beserta istri. Yang saya hormati dan Lana Lampung Letkol Laut Pelaut Irianto Kurniawan. Yang saya hormati dan Brigif 4 Marinir Kolonel Marinir Kanang Budi Raharjo beserta istri. Yang saya hormati Kepala BNNP Provinsi Lampung, yang diwakilkan Penyidik Madya Kombes Pol Ikhlas. Yang saya hormati Wakil Ketua Bhayangkari Daerah Lampung beserta pengurus Bhayangkari Daerah Lampung. Yang saya hormati para pejabat utama Polda Lampung. Yang saya hormati Kepala BPTD Provinsi Lampung Jonter Sitohang, Esos MT. Yang saya hormati Kadishub Provinsi Lampung Bambang Sumbogo, SEMM. Yang saya hormati Kepala Basarnas Provinsi Lampung Deden Ridwansah, Esos. Yang saya hormati Ketua KPU Provinsi Lampung Erwan Bustami, SHMH. Yang saya hormati Ketua Bawaslu Provinsi Lampung Iskardo P. Panggar, SHMH. Yang saya hormati Wali Kota Bandar Lampung, yang diwakilkan Sekretaris Daerah Kota Bandar Lampung, Bapak Iwan Gunawan. Yang saya hormati Bupati Lampung Selatan, Bapak Radityo Evi Pratama, STMBA. Yang saya hormati para purnawirawan Polri. Yang saya hormati

Lampung yang saya banggakan, serta para hadirin dan tamu undangan sekalian. Pertama-tama, tentunya sebagai insan yang bertakwa, marilah kita tidak henti-hentinya memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa. Kita bersyukur atas segala karunia-Nya sehingga hari ini dapat berkumpul dalam upacara kebesaran memperingati Hari Bhayangkara ke-80. Pada acara peringatan Hari Bhayangkara yang ke-80 ini, saya sebagai Presiden Republik Indonesia menyampaikan selamat dan rasa bangga kepada seluruh keluarga besar Polri dimanapun saudara-saudara bertugas. Saya juga menyampaikan apresiasi tertinggi dari negara serta ucapan terima kasih atas kerja keras, pengabdian, dan pengorbanan yang telah saudara-saudara tunjukkan dalam menjaga stabilitas keamanan dalam negeri secara profesional dan tanpa lelah. Peserta upacara dan undangan sekalian yang saya banggakan, tema peringatan Hari Bhayangkara ke-80 tahun 2026 ini adalah 80 tahun mengabdi Polri untuk masyarakat. Tema ini mengandung makna bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam seluruh perjalanan pengabdiannya bermuara pada satu tujuan luhur, yaitu memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Hal ini berarti bahwa seluruh pengabdian Polri diarahkan untuk melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat. Perwujudan pengabdian kepada masyarakat tentunya dapat tercapai apabila Polri dalam melaksanakan tugas pokoknya mampu mencerminkan kesigapan, ketegasan, dan profesionalisme untuk memberikan pelayanan terbaiknya. Fokus utama pelayanan Polri yaitu pelayanan yang responsif dan berorientasi memberikan manfaat secara langsung kepada masyarakat. Apabila masyarakat telah sungguh-sungguh merasakan kehadiran dan pengabdian Polri, maka Polri telah berhasil melaksanakan tugas pokoknya sebagaimana yang diamanatkan undang-undang. Peserta upacara dan undangan sekalian, kita sadari bersama bahwa bangsa Indonesia sebagai bagian dari dunia internasional tentunya tidak dapat lepas dari pengaruh geopolitik global. Dinamika global saat ini yang diwarnai oleh rivalitas kekuatan besar, perang siber, kejahatan transnasional, dan ketidakpastian ekonomi dunia sebagai dampak adanya perang Amerika Serikat, Israel dengan Iran, menuntut kesiapan dan kemampuan Polri untuk mengantisipasi perkembangan situasi dan kejahatan yang dimungkinkan akan terjadi, termasuk di dalamnya memperkuat keamanan siber serta mendukung misi perdamaian dunia. Menyikapi perkembangan situasi geopolitik global maupun regional yang semakin dinamis saat ini menjadikan tantangan yang serius bagi institusi Polri, khususnya dalam menjaga dan memelihara Kamtibmas. Kejahatan yang berevolusi cepat seiring kemajuan teknologi informasi serta tingginya ekspektasi publik terhadap Polri menuntut Polri untuk mampu beradaptasi dan merespons secara cepat setiap tuntutan publik. Dalam menghadapi hal tersebut, Polri tidak lagi bekerja secara reaktif, melainkan harus mampu bergerak secara prediktif dan adaptif dalam merespon dampak adanya dinamika global serta menjawab setiap tuntutan publik. Polri harus mampu membaca, mengadaptasi, dan merespon setiap perubahan serta tuntutan publik yang semakin tinggi harapannya terhadap keberadaan Polri. Peserta upacara dan undangan sekalian, suksesnya beberapa program pemerintah tentu tidak terpisahkan dari peran penting kepolisian dalam mengawal agenda strategis nasional. Di antaranya,
Dukungan terhadap program makan bergizi gratis

0: yang diwujudkan melalui pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG sebanyak 1.179 unit dari target 1.500 unit. Dukungan terhadap program swasembada pangan melalui optimalisasi lahan jagung dengan total lahan luas 651.196 hektar yang berhasil mendongkrak produksi jagung nasional sebesar 9% atau setara 1,36 juta ton. Penegakan hukum terhadap kejahatan yang merusak moral dan bangsa dan memicu kebocoran keuangan negara seperti kejahatan narkoba, penyelundupan dan judi online. Program penyediaan rumah bagi PNPP dan masyarakat di mana Polri telah berhasil meresmikan 10.905 unit hunian dari rencana pembangunan 15.923 unit serta menjaga stabilitas keamanan untuk investasi dan hilirisasi melalui pengamanan pada proyek strategis nasional, kawasan industri hilirisasi serta ladang-ladang energi. Peserta upacara dan undangan sekalian, tantangan tugas Polri ke depan akan semakin kompleks. Selain dihadapkan pada dinamika kejahatan yang bersifat multidimensional, Polri juga dituntut untuk melakukan reformasi birokrasi Polri sebagai wujud nyata dalam memberikan pelayanan terbaiknya kepada masyarakat. Dengan disahkannya Undang-Undang Polri yang baru, hendaknya dapat menjadi momentum bagi seluruh anggota Polri dimanapun bertugas untuk melakukan pembenahan-pembenahan baik di bidang pembinaan secara internal institusi Polri ataupun bidang operasional guna menjaga dinamika perkembangan zaman dan tuntutan publik. Oleh karenanya, pada momentum Hari Bayangkara yang ke-80 ini, saya perintahkan kepada seluruh jajaran Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk mempersiapkan diri secara sungguh-sungguh dengan mempedomani hal-hal sebagai berikut. Pertama, perkuat reformasi kelembagaan Polri. Polri harus memastikan proses reformasi birokrasi Polri mampu mewujudkan institusi Polri yang profesional, transparan, akuntabel, berintegritas, dan berorientasi pada pelayanan publik yang berkualitas. Tunjukkan bahwa Polri adalah institusi yang mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman melalui transformasi organisasi yang lebih responsif dan terbuka terhadap pengawasan publik. Kedua, tingkatkan profesionalitas dalam pelaksanaan tugas. Polri harus mampu memastikan profesionalitas setiap anggota dalam pelaksanaan tugas, terutama dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dan penegakan hukum. Manfaatkan teknologi informasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan serta tingkatkan transparansi proses kerja dan perkuat akuntabilitas organisasi. Hal ini sangat penting untuk meraih kepercayaan publik terhadap Polri. Ketiga, perkuat kapasitas sumber daya manusia untuk menghadapi kompleksitas ancaman. Ini adalah tantangan utama Polri di era digital. Kemampuan teknologi informasi senantiasa dibarengi dengan perkembangan karakteristik ancaman keamanan. Polri harus mampu memperkuat kapasitas sumber daya manusianya untuk mampu menghadapi ancaman keamanan yang bersifat multidimensional, sehingga dengan kapasitas sumber daya manusia yang profesional, adaptif, berintegritas, dan menguasai teknologi serta berorientasi pelayanan, Polri tidak hanya mampu menjadi penjaga keamanan, namun juga menjadi pelindung bagi masyarakat dari ancaman dan kejahatan. Keempat, tingkatkan fleksibilitas organisasi dalam menghadapi lingkungan strategis yang dinamis. Saya tegaskan, di tengah situasi geopolitik global yang sangat dinamis, Polri harus memiliki adaptasi yang tinggi. Polri harus mampu mendeteksi setiap perubahan yang terjadi, merespon peluang dan ancaman dengan cepat, serta beradaptasi dengan lingkungan Polri. Polri harus mampu menjadi institusi kepolisian modern yang berbasis data, prediktif, kolaboratif, dan berorientasi pada pelayanan publik. Kelima, dan ini yang terpenting, penguatan legitimasi institusi Polri. Dalam negara demokrasi, legitimasi Polri tidak hanya dilihat dari keberhasilan Polri dalam pelaksanaan tugas, namun juga pengakuan dan kepercayaan publik terhadap Polri. Untuk itu, harus mampu menunjukkan jati diri sebagai abdi masyarakat, bangun budaya integritas organisasi, perkuat komunikasi publik, respon cepat keluhan dan kritik publik, serta manfaatkan media sebagai sarana untuk memperkuat reputasi Polri. Para insan Bayangkara yang saya banggakan, perlu saudara-saudara pahami bahwa pengabdian kepada masyarakat bukan hanya sekedar kewajiban, namun merupakan komitmen institusi Polri untuk memberikan pelayanan yang berkualitas dan membangun kedekatan dengan masyarakat. Perlu diingat bahwa tugas pokok Polri bukan hanya menjaga keamanan dan menegakkan hukum semata, namun juga menjaga kepercayaan publik. Untuk itu, Polri harus bertransformasi menuju institusi yang semakin profesional, humanis, responsif dan prediktif, serta menempatkan pengabdian kepada masyarakat sebagai jati diri Polri. Polri telah melewati berbagai cobaan, kritik dan tuntutan perubahan, dan setiap kali menghadapi tekanan, Polri selalu bangkit, berbenah dan membuktikan dirinya. Itu adalah watak sejati sebuah institusi yang berakar pada nilai pengabdian. Semakin tinggi pengabdian yang dirasakan masyarakat, maka kepercayaan publik akan meningkat dan legitimasi Polri semakin kuat. Dengan disahkannya Undang-Undang Polri yang baru, merupakan kado manis bagi institusi Polri, namun sekaligus tantangan bagi Polri untuk mampu menjawab ekspektasi publik terhadap Polri yang lebih baik. Hal ini adalah penegasan bahwa masyarakat dan negara percaya pada Polri mampu bertransformasi, mampu menjawab tantangan zaman, dan mampu berdiri tegak sebagai penjaga keadilan yang sesungguhnya. Kepercayaan ini adalah modal paling berharga yang harus dijaga dengan kinerja nyata, bukan retorika semata. Kita berdiri hari ini di atas pundak sejarah yang panjang. Peserta upacara dan undangan yang saya hormati, sebelum mengakhiri amanat ini, sekali lagi saya ucapkan selamat Hari Bayangkara ke-80. Jadilah insan Bayangkara sebagai panggilan tugas yang mulia, panggilan untuk menjadi anggota Polri yang lebih baik, lebih profesional dan lebih bermanfaat. Jadikan setiap tugas sebagai ibadah, jadikan setiap pelayanan sebagai kehormatan, dan jadikan kepercayaan rakyat sebagai alasan utama kita memakai seragam ini. Polri yang kuat adalah Indonesia yang aman. Indonesia yang aman adalah Indonesia yang maju. Dirgahayu Polri. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Santi Om. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto.
1: Hadirin dimohon berdiri. Andika Bayangkari.

0: Oga,
1: Sonjata,
2: Run. Hadirin disilakan duduk kembali. Pataka Polda Lampung, Wira Bakti Ruajurai, meninggalkan lapangan upacara.
3: Iya pendengar, Pataka Polda Lampung Wira Bakti Ruajurai saat ini meninggalkan lapangan upacara, tanda akan berakhirnya upacara HUT Bhayangkara ke-80 tahun 2026 di Mapolda Lampung pagi hari ini. Saat ini Pataka Polda Lampung Wira Bakti Ruajurai sedang berjalan menuju keluar lapangan upacara, dan sesaat lagi kita akan mendengarkan laporan komandan upacara terkait diberhentikannya atau disudahinya upacara Hari Bhayangkara ke-80 tahun 2026.
4: Upacara telah dilaksanakan, laporan selesai.
5: Bubarkan.
4: Bubarkan.
3: Saya mendengar itu baru saja komandan upacara memberikan laporan bahwa upacara telah selesai pada inspektur upacara. Dan mendengar setelahnya kita hormatan pasukan pada inspektur upacara.
2: Hadirin dimohon berdiri. Menyanyikan lagu Himne Polri

0: Beribu yang damai.
1: Hadirin disilakan duduk kembali. Inspektur upacara berkenan meninggalkan mimbar upacara.
2: Ya, pendengar, Inspektur Upacara Brigjen Pol Sumarto saat ini sedang berjalan meninggalkan lapangan upacara HUT Bhayangkara ke-80 di Mapolda Lampung sebagai tanda selesainya upacara Hari Bhayangkara ke-80 Polda Lampung. Dan komandan upacara juga sudah mengistirahatkan pasukannya. Dengan begitu pendengar, selesai juga siaran langsung kita dari Mapolda Lampung dalam rangka Hari Bhayangkara ke-80 tahun 2026. Kami kerabat kerja yang bertugas undur diri, kita kembali ke studio.
3: Trompet FM, suara budaya Lampung.
4: Baru kita ikuti tadi siaran langsung upacara Hari Bhayangkara ke-80 dari Mapolda Lampung di Kabupaten Lampung Selatan.

0: Mengenal pantangan masyarakat Lampung.
1: Dan ngaku bahang sehadu dikenikon dihulun karena sakit siku.
0: Artinya, jangan mengambil kembali barang yang sudah kita berikan kepada orang lain. Takutnya nanti kita sakit siku. Kalimat tersebut bermakna, sejatinya barang yang sudah kita berikan kepada orang lain tidak seharusnya kita ambil lagi, karena itu sudah menjadi hak mutlak si penerima. Kalau kita ambil, maka ada unsur pemaksaan dan itu tidak dibenarkan.

Suara Budaya Lampung. Saya akhiri kebersamaan dalam Launi Pagi Kani, tetap di Perempat FM, namun nyimah berlangsung sampai di pukul 10 waktu Indonesia Barat.

0: Mengenal teka-teki masyarakat Lampung.
1: Sana sangamuari lapah di tengah Sabah. Makai kawai besi, kopiah no aguk bah. Sana sangamuari lapah di tengah Sabah. Makai kawai besi, kopiah ni aguk dibah apikidah.
0: Artinya, segerombolan bersaudara berjalan di sawah, memakai baju besi, kopiahnya ke bawah. Jawabnya, kuol atau keong.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: suara budaya Lampung. Wakca Jam Siwa.
1: Minamo ari PT Bukit Asam TBK, anggota holding BUMN Pertambangan Main ID, meresmikan Nusa Nurseri Mangrove Unggul Semai Adaptif di Dusun Pulau Waru, Desa Purworejo, Kecamatan Pasir Sakti, Lampung Timur. Sustainable Community Development Section Head PT BAJ Spornomo mengatakan kehadiran Nusa merupakan bagian dari komitmen perusahaan dalam membangun ekosistem rehabilitasi mangrove yang berkelanjutan. Dikatakan pemilihan Pasir Sakti sebagai lokasi peresmian lantaran wilayah ini telah menjadi contoh praktik terbaik rehabilitasi mangrove hasil kolaborasi PTBA bersama kelompok tani hutan Mutiara Hijau 1 dan berbagai pemangku kepentingan. Informasi yang terakhir Mina Muahi, Bupati Pringsewu Rianto Pamungkas meninjau kelompok peternak kambing perah di Kecamatan Sukoharjo pada hari Selasa untuk mendorong peningkatan kualitas dan produktivitas peternakan sekaligus mencari solusi atas kendala pemasaran susu kambing yang masih dihadapi oleh para peternak. Kunjungan dipusatkan di peternakan kambing perah Ras Farm, Pekon Sukoharjo 1, Kecamatan Sukoharjo. Dan Mina Muahi, Bapak Bupati mengatakan kunjungan ini dilakukan untuk melihat langsung kondisi peternak sekaligus menyerap berbagai persoalan yang telah dihadapi. Ada siapa yang waksa pukul siwa, tokop tunggu mula di waksa selanjutnya.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking, sai mengalun. Tahi tradisi, sai anggun. Togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri. Bejuluk bu adok, nemu nyimah. Nengah nyapur, jama sakai sambayan. Sai wat dilom kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung

melalui siaran Pro 4 Bandar Lampung. Mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, suara budaya.

Kenalkan, nama saya Ahmad Abah, saya seorang akademisi olahraga dari Universitas Negeri Jakarta. Saya pernah ya punya cerita gitu, bukan cerita, pengalaman lah gitu, pengalaman ketika saya harus keluar kota, di mana itu di 2018 itu pertandingan sedang berlangsung pertandingan dan saya harus di jalan gitu, saya tidak bisa menonton, tapi alhamdulillahnya Bung, saya terbantu oleh RRI lewat radio di mobil itu. Jadi saya mendengarkan dengan seksama, saking seriusnya ketika komentator itu bilang tim ini menyerang, saya ini menggas, menjegas, ini agak kencengan gitu.

0: Tapi Sun, ya pun kaget aku.
1: Lagi api weh.
2: Ini lagi denger radio. Seru bener kirim-kirim salam lewat radio. Tapi mau ikut nelpon, gak ada pulsa.
1: Ngapain pusing? Sekarang zamannya udah canggih weh. Sini-sini api mu. Mak gaul nih, Hani Kuji.
3: Minat muaki, dang galau, dang bimbang lagi. Gata gampang gagal nelpon perempat FM. Dapo kehem WhatsApp, jama telpon WhatsApp di nomor 0811-720985. Nomor ne 0811-720985. Atau minat muaki, dasok juga gunakan telpon di 0721-255-112. Perempat FM, suara budaya Lampung.
1: Perempat FM, suara budaya Lampung. Tabi pun, minak muaki api kabak. Sehat seunyine, alhamdulillah minak muaki. Kalau sehat, jam abang midi rawat juga dalam keadaan wawa ya. Edisi kani sini minak muaki, tentunya di kani kebu 1 Juli 2026. Bang midi juga mak lupa mengucapkan selamat ulang tahun ke-80 ya, untuk Bayangkara ya minak muaki. Dan tadi upacaranya sudah dipusatkan di Mapolda Lampung yang ada di daerah Ria Kudu, Kota Baru Lampung Selatan minak muaki. Saya gabung silakan di 0721255112 atau telepon WhatsApp 0811720985. Gue minak muaki saat tentunya di kesempatan pagi kan di sini kadung ngedengis Komprom 4 FM ya. Halo.
4: Halo, selamat pagi.
1: Pagi. Selamat Waalaikumsalam. Iya pun anjak siapa?
4: Dari Am Jayusuf di Jambi.
1: Am Jayusuf di Jambi, apa kabar?
4: Alhamdulillah baik. Ini dengan bang siapa ya?
1: Bang Medi.
4: Medi Irawan.
1: Betul.
4: Ya. Alhamdulillah ketemu lagi.
1: Iya, sehat ya tapi ya.
4: Alhamdulillah.
1: Panen apa di Jambi nih?
4: Hah?
1: Lagi panen apa di Jambi?
4: Kalau panennya enggak ada. Kalau buah-buahan belum lagi banyak.
1: Oh gitu, oke deh. Lagunya ada Sanak Saki Akmal Zakia, Hasan Pahda, Reni Novia, sama Kumbang Layu Zulaina.
4: Kumbang Layu lah ya.
1: Payu kita. Kirim salam.
4: Salamnya pertama sekali untuknya Mbak Mendi ya. Selamat pagi, sama bersenggak semoga sehat selalu. Kemudian ada Mbah Jarwo, ada ya untuk semua lah tempat dari sekolah. Ada Atin ya Atin. Ada untuk semua lah sentro empat. Bandar Lampung tanpa terkecuali dari A sampai Z. Selamat pagi, peringatan Medi Irawan, selamat pagi semua petugas. Terima kasih banyak. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Amzah Yusuf yang ada di Jambi. Topan di Teluk. Halo, assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Medi Irawan.
1: Iya, pi kabar Topan?
5: Alhamdulillah kabar nih sehat, wawai ya. Seunyine. Api kabar nih Bang Medi Irawan?
1: Bang Medi alhamdulillah sehat juga. Aku lagi bersiap-siap ini Pan.
5: Oh, kemana Bang?
1: Aku mau cuti.
5: Yeay. Oh, ke Padang.
1: Enggak, kok ke Padang sih?
5: Oh, siapa tahu.
1: Kan Julita yang ke Padang, Mah.
5: Siapa tahu itu mengikuti.
1: Enggak lah.
5: Oh, pakai apa? Enggak pakai gerobak?
1: Pakai. Bukan. Kamu tahu enggak yang bawain, maaf ya, yang bawain sampah pakai roda itu apa ya?
5: Oh.
1: Apa? Tahu enggak? Ada kan yang rodanya satu itu?
5: Iya, lori.
1: Nah, daripada pakai itu mending pakai roli aja enak.
5: Ya enak ngungkepin ya.
1: Merosot itu kan.
5: Ya juga ya. Di tanggal 1 Juli saya juga mengucapkan keluarga besar 80 tahun Bayangkari ya.
1: Bayangkara.
5: Bayangkara ya.
1: Bayangkarinya ibu-ibu ya berarti.
5: Oh, sekarang Bayangkara ya? Iya, semoga semuanya sehat selalu dan negara Indonesia ini aman tas sentosa.
1: Siap, gerak.
5: Lagune api Bang Medi.
1: Lagune wa telu lagu Sanak Saki, Hasan Pahda, Kumbang Layu.
5: Kalau lagu yang pertama itu mengingatkan almarhum, jadi saya minta yang nomor satu itu Sanak Saki.
1: Ya, oke deh.
5: Salam nih pertama-tama jamaah Nai di Waikandis, di Cempaka 3, sehat selalu. terus Muni jama Eda Saputra kemar udah on air, udah sembuh dan masih pemulihan lah, dijaga kesehatannya ya Do ya, karena kan ini tanggal-tanggal 1, tanggal 2, tanggal 3 kan aku udah mulai baikin kamu Do. Ya Pak Medi.
1: Iya benar-benar.
5: Edo sehat selalu bersama nenek nih, Nenek Serati di Sukarami 2, terus Muniwo Putri bersama Udone di Wehalim, jama Minanwati di Serensem, jama Pak Basir di Pasar Tani Kemiling, Bang Jaini di Sumber Agung Kemiling, jama Mbak Eni di Kemiling, jama Kang Maman di Palang Besi, Bunda Selvi di Pulau Bacan, Mama Fungki di Darussalam, Bunda Rohayati di Natar Lampung Selatan, jama Bang Amir Lampung Timur, Kak Irma Lampung Timur, Bunda Tin Lampung Timur, Bunda Samba Lampung Timur, Pak Suradi Lampung Timur, Bang Buyung Hampa Lampung Timur, Mas Depa Lampung Tengah, Ayah Sultan Sebuah Lampung Tengah, Mas Yogi Lampung Tengah, jama Bang Raden Saka di Kalianda, Ayah Usup Suwa di Kalianda, jama Bang Putra Jawa di Lampung Selatan Bakahuni, jama Bang Irin di Gunung Batu, jama Ibu Ros di Kedamaian, mak ketinggalan jama Bang Hamham di Pringsewu, terus Muni jama hilang ya Nabila itu kemana biasanya, iya. Heran Debingi Mawat, apalagi jalan-jalan ya ke Padang, terus Muni jama Acibi di Panjang, jama Bang Gali di Teluk Betung Timur, jama Kang Asep di Lempasing, Teh Rara di Gedung Air, terus Muni jama Seunyine lagi dengis tim melalui RRI Digital Jambi atau di luar Provinsi Bandar Lampung, sehat selalu buat Bang Medi, sekeluarga sehat selalu, makasih waktu nih Bang Medi ya. Assalamualaikum tapi pun.
1: Waalaikumsalam ya Putri, makasih juga gua Topan saat nuntukan gabung di 0811-7269-885. Silakan Mina Mori, saya gabung Mbak ini. Sikam tunggu di kesempatan Kani Sinjiwa Edo, saya ampai tangi jak makeng. Halo do. Waalaikumsalam. Mentang-mentang jak makeng suaranya putus-putus loh. Sinyal mau, sehat cak lemonian suara ngomong, ayo semangat semangat semangat.
6: Sehat mong.
1: Kadu dilamban.
6: Mawat mong, kadu biasa harus tapi menginjakkan dunia kerjaan mong.
1: Serius sih do?
6: Iya serius.
1: Ya Allah lagi lemoh lu do nikuna do.
6: Amang kepamong tuntutan.
1: Hagangan ni api bener ku beli ko. Lalang niku sa. Ma percaya nihan lu kinya agen raktir niku. Haga api niku ngani api. Jujur. Haga rokes. Haga. Halo.
6: Ya jalan. Ya.
1: Kapan?
6: Lain naga api-api sih mo. Cuma niku hato ngawa.
1: Haga cimol muat mong. Tapi nyakato niku mangedo kepage. Niku kan kerja.
6: Oh iya mana ya.
1: Wa engko mau kidang lamban.
6: Wa lama.
1: Oh nya ica-ica narik duit ya transfer ya kan.
6: Dang ko ki ya sina ko palsu ko kadang ko ya bubuhungan ko. Ya kilup ieu bang duit emak rekening ko.
1: Gelumunya ya do.
6: Ya mau, amin, makasih mong. Amin.
1: Tayo, lagunya si Ipa wa Sana Saki Hasan Bagdad atau Kumbang Layu.
6: Sana Saki gamang.
1: Sana Saki, yo, kirim salam.
6: Alhamdulillah mak kesunyi nego yo mong. Jeno kadu di absennya Mak Topan. Semoga selalu sehat, yang penting kesehatan. Heeh. Itu makasih, semoga lancar yo mong yo.
1: Amin. Ya Allah.
6: Dan sukses acaranya. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam ya pun. Terima kasih juga gue Edo. Saya lagi silakan Mina Muwaki di 0721255112. Halo.
7: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Jasa apa?
7: Minanwati di Serensen.
1: Apa kabar Minanwati?
7: Alhamdulillah sehat.
1: Sehat ya. Alhamdulillah.
7: Pakai apa si Ampeng si Edo?
1: Edo.
7: Sehat selalu Yudho ya. Mudah-mudahan selalu sehat pendengar RI seunyine khususnya lagi monitor. Lagunya apa nih?
1: Lagunya buat telu lagu. Si pertama lagunya adalah Sana Saki Hasan Pakda Jama Kumbang Layu.
7: Saki pertama.
1: Iya, Sana Saki ya, kirim salam.
7: Salamnya pakai ini Datuk Atin satu koko.
1: Datuk Atin Mangkung.
7: Mangkung. Kak Datuk Atin, ayo Datuk kan kokoan. Di RRI fokus itu kena yo. Itu on Senin fokus Bang Jomblo. Terus Ham-Ham. Bang Maman Topan Nasrul pakai Bunda Tambah pakai Nurkin pakai Mama Pungki Bunda Ros Bunda Heni pakai siapa lagi pakai seunyi negara
1: iya
7: salam angkon salam kemudian seunyi
1: untuk
7: menanwati di Serengseng pakai kuahiku khususnya juga di Tarahan juga di Pulau Legundi Padang Cermin daerah Karang salam angkon salam kemudian salam diham selalu untuk menanwati di Serengseng. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Minanwati di Serengsem. Terima kasih kado untuk kan gabung Minamwaki kami terdengar skopai lagu ya.

baju adat di Indonesia. Baju adat Kepulauan Riau. Kebaya Labu dan Teluk Belanga adalah pakaian adat Provinsi Kepulauan Riau. Kebaya Labu dan Teluk Belanga sengaja dipilih oleh pemerintah sebagai ikon pakaian adat Provinsi Kepulauan Riau karena terdapat beberapa keunikan dan juga nilai tambah yang dimilikinya. Selain itu, kedua pakaian adat ini memang merupakan pakaian yang sudah umum dipakai oleh masyarakat Melayu yang mendiami pulau-pulau di provinsi tersebut sejak masa lalu. Pakaian kebaya labu

0: merupakan pakaian adat Provinsi Kepulauan Riau yang hanya khusus dipakai oleh para wanita di dalam upacara adat atau kegiatan resmi lainnya. Sedangkan pakaian teluk belanga dikhususkan untuk para pria. Selain itu, terdapat beberapa jenis pakaian daerah lainnya yang sangat akrab dengan kebudayaan masyarakat Kepulauan Riau, seperti baju kurung keke, baju telepuk, dan baju gunting Cina.
1: Pernah nggak sih punya teman yang beda agama? Tapi tetap bisa ngobrol, ketawa, dan kerja bareng kok. Itulah indahnya hidup di Indonesia. Beda itu biasa. Moderasi beragama bukan soal mencampur adukan keyakinan, tapi soal sikap. Tetap yakin tanpa harus menyakiti. Sesederhana saling menghormati waktu ibadah. Gak asal komentar di media sosial dan mau dengar pendapat orang lain. Karena kalau kita mau sedikit menahan ego, suasana jadi lebih tenang. Indonesia itu rumah kita bersama. Beda agama, beda cara, tapi satu tujuan, hidup damai. Yuk mulai dari diri sendiri, jadi pribadi yang adil, seimbang, dan menghargai. Karena moderasi beragama bikin hidup lebih nyaman buat semua.

0: Jadi ikutan depo gak? Buruan deh, kamu gak pengen dapetin banyak uang kayak aku.
1: Mulanya, aku tergiur keuntungan instan karena teman. Awal menang, lalu jadi ketagihan. Tapi, aku lupa, modal yang keluar pun besar. Pas kalah, malah makin penasaran. Bahkan, uang bulanan tinggal recehan. Barang kosan tinggal kenangan. Tiap bulan juga pusing mikirin cicilan. Andai bisa mengulang waktu, akan kutolak tawaran temanku.
2: Penyesalan memang datang belakangan. Jangan nunggu sadar ketika semua sudah menghilang gara-gara judi online.

0: Trivia Piala Dunia 2026 Cawa Bola diselenggarakan oleh Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi turnamen terbesar dalam sejarah sepak bola internasional. Dengan 48 tim, 104 pertandingan, dan 16 kota tuan rumah, edisi ini mengubah skala, jangkauan, dan dampak budaya dari permainan yang indah ini. Dari formatnya yang diperluas hingga model penyelenggaraan tiga negara untuk pertama kalinya. Piala Dunia 2026 adalah momen penting bagi olahraga global. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi yang pertama menampilkan 48 tim nasional berkembang dari 32 tim nasional. Perubahan ini memungkinkan partisipasi global yang lebih luas dan lebih banyak pertandingan, menawarkan para penggemar kegembiraan dan variasi yang lebih besar. Ini juga merupakan pertama kalinya tiga negara menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia, menyebarkan demam sepak bola ke seluruh Amerika Utara. Turnamen ini menekankan inklusivitas, inovasi, dan persatuan global yang menghubungkan para penggemar di seluruh dunia melalui kecintaan yang sama terhadap permainan ini. Tuan rumah 1, Kanada. Eksposur pertama Kanada ke sepak bola internasional terjadi ketika mereka membentuk Asosiasi Sepak Bola Dominion 1877 dan Asosiasi Sepak Bola Barat yang berujung pada pembentukan Asosiasi Sepak Bola Kanada 1912. Tuan rumah 2, Meksiko. Meksiko City mungkin memiliki sejarah sepak bola yang panjang, namun kota ini pertama kalinya mendapat pujian saat menjadi tuan rumah Piala Dunia FIFA pada tahun 1970 dan 1986. Gol tangan Tuhan dan gol abad ini dari legenda Argentina Diego Maradona disaksikan oleh ratusan penggemar di Estadio Azteca, Mexico City tahun 1986. Tuan rumah ketiga, Amerika Serikat. Amerika Serikat mungkin merupakan negara yang dikenal dengan baseball, sepak bola Amerika, dan bola basket, tetapi negara ini memiliki sejarah panjang dan tradisional untuk sepak bola yang dimulai pada tahun 1880-an. Tim nasional sepak bola Amerika Serikat dibentuk pada tahun 1885 ketika memainkan pertandingan internasional pertamanya melawan Kanada sebelum mendapatkan medali perak di Olimpiade.
1: Saudaraku, saya Indonesia bukan karena pilihanku, tapi itu takdirku.
2: Saya keriting.
3: Saya hitam.
2: Saya sipit.
4: Saya muslim.
5: Saya nasrani.
6: Saya Buddha.
7: Saya Hindu.
8: Saya Indonesia.
1: Coba buka lembaran sejarahmu. Carikan saya fakta kalau kita tidak majemuk.
9: Tanah ini diizinkan untuk diinjak oleh perbedaan.
10: Perbedaan budaya.
11: Perbedaan bahasa.
9: Jadi, jangan rekat aku dengan paksa, tapi terima aku dengan rasa.
1: Saya menolak untuk diamkan ketidakadilan yang dibisakan, perlakuan yang dibedakan.
9: Itu tidak pernah dibenarkan. Seolah kita menyalahkan sang pencipta.

0: pakai jas hujannya dulu.
1: Nggak mau.
0: Udah pakai dulu, telat lo kita nanti.
1: Nggak mau. Nanti make up aku berantakan. Lagian dari dulu aku minta mobil nggak dibeliin.
0: Ya sabar sayang, kan duitnya belum cukup.
1: Belum cukup, belum cukup. Dari dulu bilangnya belum cukup terus.
0: Ya kan kita utamakan yang penting dulu. Pakai untuk rumah, isi perabotannya, rapikan halamannya, benerin pagernya. Masa mau pakai betis mulu? Ini kan rumah tangga, bukan sepak bola.
1: Ih, nggak mau bercanda.
0: Udah, yuk telat ini. Ya udah, ya udah. Nanti kita beli mobil ya, kalau duitnya udah cukup. Sekarang pakai motor dulu. Toh, pakai motor juga enak. Kalau hujan gak kepanasan, kalau panas gak kehujanan.
1: Ih, kebalik. Yaudah, sini mana aja hujannya.
2: Kebutuhan dulu, baru keinginan.
3: Pro 4 FM, suara budaya Lampung.

Mina Muaki Makassa tuntas. Saya Mediran dengan Cemina Muaki. Anja pukul 5 hingga menjelang pukul 10. Tetap di Perempat FM. Janji Wat Naomi Saraswati dengan Cemina Muaki sampai di pukul 15 waktu Indonesia Barat. Mewakili kerabat kerja saya bertugas, si kamu ucapkan selamat beraktivitas di awal bulan 1 Juli 2026. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perempat FM, suara Bude Lampung. Tapi pun

0: mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Gorontalo.
1: Adati madilidilito bolo mopo aito. Adati mahundi-hundingo bolo mopo dembingo. Adati dutu-dutu bolo mopo hutu.
0: Artinya, adat sudah ditetapkan, tinggal melakukan. Adatlah siapa.

0: ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
1: Rita Effendi.
2: Aji Sutama.
3: Kita Purnamasari.
0: Dedi Dukun.
5: Minamoy, pemerintah Kabupaten Lampung Barat menggelar sosialisasi literasi dan inklusi keuangan menabung saham bagi aparatur sipil negara di Lamban Pancasila, Kecamatan Bukit. Kegiatan dibuka langsung Bupati Lampung Barat, Tarosil Mapsus. Minamoy, beliau Bupati mengatakan literasi keuangan menjadi bekal penting menghadapi perkembangan ekonomi. Menurutnya investasi adalah bagian dari perencanaan keuangan jangka panjang. Informasi yang terakhir, Mina Muahi, harga daging ayam ras di Kabupaten Pesawaran periode Juni terpantau stabil di angka Rp35.000 per kilo. Dan harga ini dinilai masih terjangkau bagi masyarakat dan sedikit lebih rendah dibandingkan rata-rata harga nasional yang berada di kisaran Rp35.800 per kilo. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Pesawaran, Hendra Sulistianto, mengatakan stabilnya harga daging ayam ras didukung oleh ketersediaan pasokan dari peternak dan distributor yang masih mampu memenuhi kebutuhan pasar. Antisipasi Wakca pukul 10, Tokop Tunga Moloh di Wakca selanjutnya.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan pahing, sai mengalun. Tahi tradisi, sai anggun. Togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggihi. Bejuluk bu adok, nemu nyimah. Nengahnya pur, jama sakai sambayan. Saiwat dilom kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.
0: Siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seunyi ini bersama Naomi Saraswati di siang hari ini ya. Di Nemu Nyimah kali ini untuk request lagu-lagu kesukaan tentunya bisa banget. Langsung aja nih, ada Edo, udah gak sabar banget dong nih sepertinya Edo. Edo langsung kita angkat ya. Halo, assalamualaikum. Sabar belum, kepencet. Assalamualaikum Edo.
1: Waalaikumsalam Tabipun,
0: ya Kak Mimi. Ya pun. Edo apa kabar dok?
1: Sehat, alhamdulillah. Kak Mimi gimana kabarnya kak?
0: Gimana kedengaran dari suaranya, sehat apa enggak nih?
1: Ini mah udah apa tujuh keturunan sehat-sehat banget.
0: Amin,
1: ini.
0: Masya Allah. Aduh, ya udah dok.
1: Apa? Kamu abis makan apa sih kak?
0: Kenapa?
1: Kamu abis makan apa?
0: Kepedesan ya?
1: Soalnya suaranya kenceng banget, kayak abis makan uduk depan pagar itu loh.
0: Oh, langganan ya doya, uduk depan pagar itu ya doya. Ya udah dok, nih mau request lagu apa nih dok? Ada Anda Nicaka, ada Taboh Mak Ngesai, ada di Puhina, ada Sai Batinayu, ada juga Mak Mungking, Jama-Jama.
1: Mak Mungking aja, Mak Mungking.
0: Mak Mungking. Salam-salam dok, untuk siapa dok?
1: Ya salamnya untuk semuanya aja lah Kak Mimi. Buat Kak Mimi aja, sekeluarga semoga selalu sehat.
0: Amin.
1: Selalu dilancarin rezekinya Kak Mimi.
0: Amin.
1: Kalau Kak Mimi main-main ke mall, borong-borong ya. Pas dipanggil, iya dipanggil-panggil, gak nengok-nengok dia, sibuk banget kayaknya.
0: Oh iya?
1: Iya, ya udah deh, assalamualaikum.
0: Serius dulu, tunggu dulu. Emang iya ya? Oh, iya. Coba nanti ya. Oh ya ampun.
1: Karena Kak Mimi ini mainnya di mall terus, jadi pas dipanggil di mall tuh mungkin lagi sibuk kali ya. Kak Mimi.
0: Agak budak sih lebih tepatnya, agak budak dan matanya minus ya kalau saya. Jadi harus disamperin, disenggol aja nggak apa-apa gitu. Eh Kak Mimi, gitu nggak apa-apa.
1: Nanti kalau disenggol jatuh kan repot.
0: Oh iya benar. Hiruk pikuk ya jadinya. Ya udah, makasih ya dok.
1: Ya udah, makasih ya kami Mimi.
0: Oke, amin. Waalaikumsalam. Iya pun. Nah itu dia Edo ya, Mina Muakia. Ya sudah kalau gitu, ada lagi yang masuk nih. Ini kok gak masuk ke sini ya, notifikasinya tidak masuk ke komputer ya. Kita lihat dulu. Ini yang open beda nih, di sini beda, di situ beda. Ini seperti apa ini? Tidak masuk teleponnya. Ini gak masuk ya, Mina Muakia, teleponnya ke komputer. Bisa dicoba-coba-coba lagi gitu kan ya. Bisa langsung telepon melalui WhatsApp kita gitu ya. Di WhatsApp di 0811-7209-885 gitu ya. Atau telepon langsung juga bisa gitu ya. Ini ada yang telepon, kayaknya kita angkat dulu teleponnya ya. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pun Kak Nomi.
0: Ya pun, ini dengan siapa di mana?
2: Dari Topan di Teluk Betung Timur, Kota Karang, Bandar Lampung.
0: Topan, mau request lagu apa Topan?
2: Mau request lagunya Tamsan Jaya.
0: Tamsan Jaya hari ini ada yang... Gak ada lagi Tamsan Jaya hari ini.
2: Yang remik, yang Hendakmu.
0: Hendakmu gak masuk... Tamsan Jaya gak masuk playlist hari ini. Adanya ada
2: yang mau aku Cakap. Request Jama-Jama.
0: Jama-jama, oke. Ya sudah. Salam-salam untuk siapa nih?
2: Salamnya pertama-tama buat Nai di Waikandis bersama keluarga besarnya Sela di Cempaka 3 Waikandis, sehat selalu. Terus Jama Datuk Lemo, Datuk Penata, Datuk Atin di Tugu Duren, Jama Bang Ius Puntu Pidada, Jama Bang Pendi di Oku Selatan, Jama Bang Amir Lampung Timur, Kak Irma Lampung Timur, Bunda Tin Lampung Timur, Bunda Samba Lampung Timur, Pak Suradi Lampung Timur, Pak Ayah Sultan Sebuai di Lampung Tengah, Mas Yogi Lampung Tengah, Mas Depa Lampung Tengah, Bang Hamham Pringsewu, Bunda dari Misakura Pringsewu, Bunda Rohayati di Natar Lampung Selatan, Jama Bunda Selvi di Pulau Bacan, Mama Pungki di Darussalam, Minanwati di Serengsem, Jama Pak Basir di Pasar Tani, terus Muni Jama Bang
0: Jami,
2: di Sumber Agung Kemiling, yang Bekang Maman di Palang Besi, Bang Sotik Hidayat di Metro, jam Mbak Eni di Kemiling, jam Bang Raden Saka Kalianda, jam Ayah Usup Suamuni Kalianda, jam Bang Putra Jawa di Lampung Selatan Bakauni, jam Bang Irin di Gunung Batu, jam Ibu Ros di Kedamaian, Jamaka Nabila di Weluni, ACB di Panjang, Banggali di Teluk Petung Timur, Putri di W Halim bersama Udoni di W Halim. Muni Jama Edo Saputra bersama nenek ini, Nenek Serati di Sukarami 2. Ma ketinggalan Jama Bang Abdullah, terus Muni Jama Bang Nasron, Jama Mbak Ning Setiawati di Wai Kandis, terus Muni Jama Mama Tegar di Pasir Sakti atau Pematang Pasir di Kalianda. Pokoknya jam
0: so ini kawo.
2: Absen semua.
0: Ya sudah kalau gitu terima kasih Topan. Selamat pagi. Kami pun. Itu dia ya Minamu Aki ya. Ya sudah kalau gitu jangan kemana-mana karena nanti Nomi masih akan kembali lagi pastinya cuma di Perempat RRI Bandar Lampung.

nonton, tapi alhamdulillahnya Bung, saya terbantu oleh RRI lewat radio di mobil itu. Jadi saya mendengarkan dengan seksama, saking seriusnya. Ketika komentator itu bilang tim ini menyerang, saya ini menggas, menjegasnya agak kencengan gitu.

kanker yang muncul pada leher rahim wanita. Semua wanita dari berbagai usia beresiko menderita kanker serviks. Kanker serviks cenderung mempengaruhi wanita yang aktif secara seksual. Gejala kanker serviks tidak selalu bisa terlihat dengan jelas. Bahkan, ada kemungkinan gejala muncul setelah memasuki stadium akhir. Hampir semua kasus kanker serviks disebabkan oleh human papilloma virus atau disingkat HPV. Lakukan pap smear secara rutin agar kita dapat mencegah perkembangan kanker. Karena tes pap smear mampu mendeteksi perbedaan pada sel serviks

0: Setiap sore, datang dari sekolah, aku langsung membantu ibu berjualan di pasar. Kadang, aku merasa iri melihat teman-teman yang bisa bermain di lapangan. Tapi, aku sadar bahwa keluargaku membutuhkan uang. Dan, aku juga tidak ingin ibuku terlihat lelah. Aku berjanji akan belajar giat agar kelak bisa membahagiakan ibu dan ayah. Karena aku percaya dengan pendidikan, masa depanku akan lebih cerah.
1: Jangan pernah menyesali keadaan. Semangat belajar, bekerja keras, dan berdoa untuk

0: Media Piala Dunia 2026, Cawa Bola, diselenggarakan oleh Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi turnamen terbesar dalam sejarah sepak bola internasional. Dengan 48 tim, 104 pertandingan, dan 16 kota tuan rumah, edisi ini mengubah skala, jangkauan, dan dampak budaya dari permainan yang indah ini. Dari formatnya yang diperluas hingga model penyelenggaraan tiga negara untuk pertama kalinya, Piala Dunia 2026 adalah momen penting bagi olahraga global. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi yang pertama menampilkan 48 tim nasional berkembang dari 32 tim nasional. Perubahan ini memungkinkan partisipasi global yang lebih luas dan lebih banyak pertandingan, menawarkan para penggemar kegembiraan dan variasi yang lebih besar. Ini juga merupakan pertama kalinya tiga negara menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia, menyebarkan demam sepak bola ke seluruh Amerika Utara. Turnamen ini menekankan inklusivitas, inovasi, dan persatuan global yang menghubungkan para penggemar di seluruh dunia melalui kecintaan yang sama terhadap permainan ini. Tuan rumah 1, Kanada. Eksposur pertama Kanada ke sepak bola internasional terjadi ketika mereka membentuk Asosiasi Sepak Bola Dominion 1877 dan Asosiasi Sepak Bola Barat yang berujung pada pembentukan Asosiasi Sepak Bola Kanada 1912. Tuan rumah 2, Meksiko. Meksiko City mungkin memiliki sejarah sepak bola yang panjang, namun kota ini pertama kalinya mendapat pujian saat menjadi tuan rumah Piala Dunia FIFA pada tahun 1970 dan 1986. Gol tangan Tuhan dan gol abad ini dari legenda Argentina Diego Maradona disaksikan oleh ratusan penggemar di Estadio Azteca, Mexico City tahun 1986. Tuan rumah ketiga, Amerika Serikat. Amerika Serikat mungkin merupakan negara yang dikenal dengan baseball, sepak bola Amerika, dan bola basket, tetapi negara ini memiliki sejarah panjang dan tradisional untuk sepak bola yang dimulai pada tahun 1880-an. Tim nasional sepak bola Amerika Serikat dibentuk pada tahun 1885 ketika memainkan pertandingan internasional pertamanya melawan Kanada sebelum mendapatkan medali perak di Olimpiade.
1: Pro 4 FM, suara

0: mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Minangkabau.
1: Adat Taluak timbunan kapa, adat Gunuang timbunan kabui, adat Buki timbunan angin, adat Pemimpin tahan upe.
0: Artinya, adat Teluk timbunan kapal, adat Gunung timbunan kabut, adat Bukit timbunan angin, adat Pemimpin tahan umpatan. Pemimpin harus menyadari bahwa dirinya sebagai tempat berkeluh kesah, mengadu, dan mesti sabar.

0: makin keliung, Dek. Aduh, gimana ya, Dek ya? Udah, Dek, tenangin diri, Dek.
1: Ya Allah, Bang. Sumpah, Dek takut, Bang. Ya Allah, Bang, tolong, Bang.
0: Aduh, suara apa itu di dapur? Aduh, apa genteng kita, Dek? Genteng kita, Dek.
1: Ya Allah, Bang, tolong, Bang.
2: Jika terjadi angin puting beliung, kita jangan panik. Tapi lakukanlah menutup pintu dan jendela, mematikan aliran listrik, berlindung di tempat aman, berteduh jika sedang berkendaraan, jangan berlindung di bawah jembatan, dan yang terpenting selalu memohon perlindungan kepada Tuhan.

0: FM, suara budaya Lampung.
1: Sering gak sih dalam pergaulan kamu mendengar kata ini?
2: Gencana.
3: Excuse me, thank you, kumaon.
1: Tapi pernah gak sih kamu dengar atau kamu katakan?
4: Sabe.
5: Matur nuwun.
6: Dagawel. Rancak bana.
1: Bahasa adalah bentuk komunikasi yang menggambarkan

Minamuari, dua rambu petunjuk jalur evakuasi tsunami di Kecamatan Kalianda, Kabupaten Lampung Selatan hilang dicuri oleh pria berinisial ZA alias E, 43 tahun, dan fasilitas mitigasi bencana ini seharusnya menjadi petunjuk arah penyelamatan warga saat tsunami terjadi. Dan pelaku yang tidak diketahui, maksud kami tidak memiliki pekerjaan, kini ditetapkan sebagai tersangka setelah ditangkap polisi di kediamannya. Dan memang kasus ini terungkap ketika petugas BPBD Lampung Selatan melakukan pengecekan aset di Jalan Ibnu Hasim, Kelurahan Kalianda. Dan dalam pemeriksaan tersebut, dua rambu petunjuk jalur evakuasi tsunami diketahui hilang dari lokasi pemasangannya. Dan menurut Sulyadi, rambu tersebut juga merupakan aset BPBD yang berasal dari dana hibah BNPB dan memiliki fungsi vital sebagai penunjuk arah evakuasi ketika tsunami terjadi. Dan ditegaskan juga bahwa dampak dari pencurian ini tidak semata-mata diukur dari nilai kerugian material, karena memang hilangnya rambu evakuasi menghambat warga menemukan jalur penyelamatan saat tsunami terjadi, terutama bagi warga maupun pendatang yang tidak mengenal wilayah tersebut. Beralih ke informasi selanjutnya, Minamuari, pemerintah Kabupaten Lampung Selatan bersama dengan Paloma Nusantara dan Mitra Bentala menggelar workshop sosialisasi kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana hidrometeorologi di Aula Raja Basa pada Selasa kemarin. Dan kegiatan ini menjadi bagian dari upaya memperkuat kapasitas masyarakat dan juga pemangku kepentingan dalam menghadapi ancaman bencana yang dipengaruhi oleh perubahan iklim. Dan workshop juga menghadirkan Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Lampung Selatan, Maturidi Ismail, dan juga Suparji dari BMKG Provinsi Lampung sebagai narasumber. Dan peserta berasal dari Forum Pengurangan Resiko Bencana dan Desa Tangguh Bencana serta perangkat daerah, instansi terkait, hingga perwakilan media. Dan dijelaskan juga bahwasannya Lampung Selatan memiliki karakteristik wilayah yang unik sekaligus menyimpan potensi bencana yang cukup kompleks. Selain ancaman geologis seperti aktivitas Gunung Anak Rakatau, gempa bumi, dan tsunami di wilayah pesisir, daerah ini juga rentan terhadap bencana hidrometeorologi seperti banjir dan kekeringan ekstrim yang belakangan sering terjadi. Dan melalui kegiatan ini diharapkan terbangun sinergi yang semakin kuat antara pemerintah, masyarakat, dan berbagai pihak dalam mewujudkan Lampung Selatan yang lebih tangguh menghadapi bencana, khususnya bencana hidrometeorologi yang dipicu oleh perubahan iklim. Minamuri, sampai di sini Wahca jam 11, dan sampai jumpa di Wahca selanjutnya.

0: Budaya Lempung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking sai mengalun, tahi tradisi sai anggun, togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggihi, bejuluk bu adok nemu nyimah, nengahnya pur jama sakai sambayan, sai wat dilom kitab kuntara raja niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung.

siaran Pro 4 Bandar Lampung. Mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

Perkenalkan, nama saya Ahmad Abah. Saya seorang akademisi olahraga dari Universitas Negeri Jakarta. Saya pernah ya punya cerita gitu, bukan cerita, pengalaman lah gitu. Pengalaman ketika saya harus

tapi alhamdulillahnya Bung, saya terbantu oleh RRI lewat radio di mobil itu. Jadi saya mendengarkan dengan seksama, saking seriusnya. Ketika komentator itu bilang tim ini menyerang, saya ini menggas, menjegas, ini agak kencengan.

0: masuk ni ando dari ja. Madok maut si pandai kinyak lalu kija.
1: Si. Api gawe mosi.
0: Haman penyek ku haman pai. Dinyak lagi ke nyolok listrik ija. Pusingnya setiap bulan bayar ratusan ribu. Haman penyek ku.
1: Maling listrik ni ku yo.
0: Maling
1: listrik ku bisa.
0: Banyak maling listrik lain. Lain nanti kok kabar mau haman pai. Sekarang ada tulisan lain. Nyak jikan kerja cerita ni. Kan setiap bulan bayar ratusan ribu terus lah. Jadi pusingnya ratusan ribu juga ke bayar. Mulanya nyak akan nyepok. Ya kapa jahat ni kini nyak bayar ni cuti.
1: Kena sama maling listrik nak gelang resusi angok kau niku bahaya.
0: Ya kata kata kamu dah yang buat kena maling listrik. Mana maling listrik? Apa cerita ni maling listrik?
1: Mau. Iku colok.
0: Iya nyolok rahsia. Ini mak kependayan kini nyak bayar kena karena luni cuti.
1: Mak cawa kau niku cuma PLN.
0: Hijang dan niku di tetap tak sama semen dan niku sah.
1: Iku cawa kau niku.
0: Hijang emang apa sih
1: maling listrik?
0: Apa mana
1: maling listrik? Susi maling listrik.
0: Ya Allah itu aduh. Apa sih kependayannya mak tetangga? Anji sayo.
2: Mencuri listrik dapat merugikan diri sendiri dan orang lain, yaitu menyebabkan kebakaran, mengganggu pelayanan PLN bagi masyarakat, dan dapat dihukum pidana berupa 7 tahun kurungan dan denda hingga 2,5 miliar rupiah, hingga bahaya tersengat listrik yang dapat menimbulkan kematian.

0: ke Jogja ini.
1: Benar juga ya. Masyarakat Jogja kan masyarakat yang ramah, termasuk juga kepada wisatawan asing yang datang untuk melihat keindahan Jogja. Kalau gitu, aku ikut belajar juga ya, Nit.
0: Ayo.
2: Mari kita ciptakan keramahan Yogyakarta. Karena Jogja istimewa.

0: Mina Muakhi, masyarakat Lampung mempunyai 5 falsafah hidup yang merupakan cerminan perilaku masyarakat Lampung itu sendiri yang menjunjung tinggi nilai-nilai luhur kehidupan. Satu di antaranya adalah Nengah Nyampoh. Nah, seperti apa Nengah Nyampoh menurut budayawan Lampung, Bapak Dr. Andes Haji Mawardi Harirama, Adok Sutan Segayo di Puncak Nor.
1: Nengah Nyampoh artinya makam jo hidup dalam satu masyarakat, tatanan masyarakat ciluas. Baik yo masyarakat dalam tatanan masyarakat adat Lampung, masyarakat Lampung secara luas dan masyarakat Indonesia. Oleh kerana sini ham harus nengahnya pun, ham nengah, ham nutuk dalam segala kegiatan, baik kegiatan adat, kegiatan budaya, kegiatan kesenian, kegiatan pemerintahan, si membangun masyarakat, ham nengah. Nah oleh kerana sini harus dilandas ke jenajah pil pesengi kebersihan jiwa ham dan ilmu. Nah, tanpa ilmu hama dapo nengah nyapur si luas. Nah, dunia aja berkembang terus. Lamun hama nengah nyapur, Lampungnya jadi terbatas di Lampung gawo. Harus menengah nyapur baik di Lampung, di Indonesia maupun di dunia.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Miliknya Nusa Etnik dengan Lampung Kita. Ini lagu yang luar biasa ya. Ini bisa didengar semua kalangan rasa-rasanya. Dan memang indah banget kayaknya kalau didengar di telinga gitu kan ya. Dan Mina Muari masih barengan sama Naomi di siang hari ini. Kita akan membahas nih mengenai hal-hal yang memang lagi ramai gitu ya. Salah satu prioritas nasional yang memang sedang digencarkan gitu ya, memang sedang diprioritaskan untuk masyarakat seperti itu. Jadi memang ini ada DPRD Lampung ya, yang mengawal program sekolah rakyat, dan ini diminta tepat sasaran dan juga transparan nih ya Mina Muari ya. Jadi Komisi 5 DPRD Provinsi Lampung menegaskan komitmennya itu untuk mengawal program pelaksanaan sekolah rakyat agar benar-benar memberikan akses pendidikan bagi masyarakat miskin ekstrim ya. Dan memang pengawasan dilakukan dengan menitikberatkan pada ketetapan sasaran, pemerataan lokasi, peningkatan kualitas pendidikan, serta transparansi pelaksanaan program. Jadi ini ada Ketua Komisi 5 DPRD Provinsi Lampung Yanuar Irawan itu mengatakan bahwa program sekolah rakyat merupakan kebijakan yang memiliki tujuan mulia untuk memperluas akses pendidikan bagi masyarakat kurang mampu seperti itu. Jadi untuk memastikan, untuk dapat dipastikan gitu ya, dan untuk terus dikawal ini pelaksanaan program sekolah rakyat itu dan juga berbagai kebijakan di bidang pendidikan agar dapat berjalan secara transparan, akuntabel, tepat sasaran, serta mampu memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kualitas pendidikan di Provinsi Lampung seperti itu. Dan Mina Muari jangan kemana-mana, nanti Nomi masih akan kembali lagi tentunya cuma di Pro 4 RRI Bandar Lampung.
1: Trivia Piala Dunia 2026 Cawa Bola diselenggarakan oleh Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi turnamen terbesar dalam sejarah sepak bola internasional dengan 48 tim, 104 pertandingan, dan 16 kota tuan rumah. Edisi ini mengubah skala, jangkauan, dan dampak budaya dari permainan yang indah ini, dari formatnya yang diperluas hingga model penyelenggaraan tiga negara untuk pertama kalinya. Piala Dunia 2026 adalah momen penting bagi olahraga global. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi yang pertama menampilkan 48 tim nasional berkembang dari 32 tim nasional. Perubahan ini memungkinkan partisipasi global yang lebih luas dan lebih banyak pertandingan, menawarkan para penggemar kegembiraan dan variasi yang lebih besar. Ini juga merupakan pertama kalinya tiga negara menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia, menyebarkan demam sepak bola ke seluruh Amerika Utara. Turnamen ini menekankan inklusivitas, inovasi, dan persatuan global yang menghubungkan para penggemar di seluruh dunia melalui kecintaan yang sama terhadap permainan ini. Tuan rumah 1 Kanada. Eksposur pertama Kanada ke sepak bola internasional terjadi ketika mereka membentuk Asosiasi Sepak Bola Dominion 1877 dan Asosiasi Sepak Bola Barat yang berujung pada pembentukan Asosiasi Sepak Bola Kanada 1912. Tuan rumah 2, Meksiko. Meksiko City mungkin memiliki sejarah sepak bola yang panjang, namun kota ini pertama kalinya mendapat pujian saat menjadi tuan rumah Piala Dunia FIFA pada tahun 1970 dan 1986. Gol tangan Tuhan dan gol abad ini dari legenda Argentina Diego Maradona disaksikan oleh ratusan penggemar di Estadio Azteca, Mexico City tahun 1986. Tuan rumah ketiga, Amerika Serikat. Amerika Serikat mungkin merupakan negara yang dikenal dengan baseball, sepak bola Amerika, dan bola basket, tetapi negara ini memiliki sejarah panjang dan tradisional untuk sepak bola yang dimulai pada tahun 1880-an. Tim Nasional Sepak Bola Amerika Serikat dibentuk pada tahun 1885 ketika memainkan pertandingan internasional pertamanya melawan Kanada sebelum mendapatkan medali perak di Olimpiade.
2: Pakai jas hujannya dulu.
3: Nggak mau.
2: Udah pakai dulu, telat lo kita nanti.
3: Nggak mau. Nanti makeup aku berantakan. Lagian dari dulu aku minta mobil nggak dibeliin.
2: Ya sabar sayang, kan duitnya belum cukup.
3: Belum cukup, belum cukup. Dari dulu bilangnya belum cukup terus.
2: Ya kan kita utamakan yang penting dulu. Pakai untuk rumah, isi perabotannya, rapikan halamannya, benerin pagernya. Masa mau pakai betis mulu? Ini kan rumah tangga, bukan sepak bola.
3: Ih, nggak mau bercanda.
2: Udah ya telat ini. Ya udah ya, ya, ya. Nanti kita beli mobil ya kalau duitnya udah cukup. Sekarang pakai motor dulu. Toh pakai motor juga enak kalau hujan gak kepanasan, kalau panas gak kehujanan.
3: Kembali. Yaudah. Sini mana aja hujannya.
4: Kebutuhan dulu, baru keinginan.
5: Wah, kamu kelihatan lebih bugar. Rajin olahraga ya sekarang?
6: Iya nih, aku mulai jalan kaki setiap pagi. Ternyata, manfaatnya banyak banget loh. Badan jadi lebih segar, dan suasana hati juga lebih baik.
5: Serius, aku jadi tertarik. Apalagi kalau manfaatnya untuk diri kita sendiri.
6: Ayo, mulai besok kita jalan bareng.
5: Siap, demi hidup sehat.

0: Mengenal teka-teki masyarakat Lampung.
1: Kiti pakai ia baru, kiti piko ia buka. Lamun dipakai ia baru, lamun dipiken ia buka. Nyokida.
0: Artinya, jika digunakan ia baru, jika ditinggalkan ia buruk. Jawabnya Hang Laya atau jalan.
2: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Aceh.
3: Adat mekoh rebung, hukum mekoh purih. Adat jeb berangkah otakung, hukum hancit telanggi. Adat mekoh rebung, hukum mekoh purih. Adat jeb berangkah otakung, hukum hancit telanggi.
2: Artinya, adat berpotong rebung, hukum berpotong lidi. Adat bisa saja dihindari, hukum tidak bisa dibantah. Hukum Tuhan adalah hukum yang lebih sempurna daripada ciptaan manusia. Maka dari itu harus dipatuhi dan tidak boleh diganggu-gugat.

0: adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking, sai mengalun. Tahi tradisi, sai anggun. Togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri. Bejuluk bu adok, nemu nyimah. Nengahnya pur, jama sakai sambayan. Sai wat dilom kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.

melalui siaran Pro 4 Bandar Lampung. Mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, suara budaya.

wassalatil qa'imah ati sayyidana muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wab'asul maqaman mahmudanillazi wa'attah innaka la tukhliful mi'ad ya arhamar rahimin. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan solat yang tetap didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, serta tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.

kenalkan nama saya Ahmad Aba, saya seorang akademisi olahraga dari Universitas Negeri Jakarta. Saya pernah ya punya cerita gitu, bukan cerita, pengalaman lah gitu, pengalaman ketika saya harus keluar kota, di mana itu di 2018 itu pertandingan sedang berlangsung pertandingan dan saya harus di jalan gitu, saya tidak bisa menonton, tapi alhamdulillahnya Bung, saya terbantu oleh RRI lewat radio di mobil itu. Jadi saya mendengarkan dengan seksama, saking seriusnya ketika komentator itu bilang tim ini menyerang, saya ini menggas, menjegas, ini agak kencengan

0: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Jawa.
1: Ing ngarsa sung tulodo, ing madya mangun karso, tut wuri handayani.
0: Artinya, semboyan yang digali oleh Ki Hajar Dewantara dan ditunjukkan pada guru orang tua, pemimpin, yang artinya di depan memberi suri tauladan, di tengah mendorong atau membangun semangat, di belakang mengikuti sambil mengoreksi dan menjaga keselamatan semuanya.
2: Ada kalanya kita butuh tempat yang sunyi dan jauh dari kebisingan. Jika waktu itu datang, maka mendengar nyanyian alam tanpa polusi suara merupakan pilihan yang tepat. Dari gemerisik dedaunan, suara air mengalir lembut ditingkahi kicauan burung, deburan ombak, sampai suara hewan malam menjadi pengalaman yang tak terlupakan. Datanglah ke Danau Kelimutu di Nusa Tenggara Timur. Tempat ini tersohor sebagai tiga danau yang konon bisa berubah warna, jauh dari polusi udara, cahaya, juga suara. Inilah salah satu tempat terbaik menikmati nyanyian alam, apalagi mendengar burung arwah bersenandung saat matahari terbit. Ya, Garu Giwa, itulah nama burung langka tersebut. Warga setempat menyebutnya burung arwah karena seringkali tak terlihat penampakannya. Hanya suaranya saja yang mengalir merdu. Burung Garu Giwa dipercaya hanya muncul pada saat-saat tertentu. Misalnya saat upacara Pati Kadua Bapu Atamata. Kicauannya nyaring terdengar sedari pagi, sehari sebelum upacara adat itu dilaksanakan. Penamaan burung arwah berkaitan erat dengan lokasi habitat dan karakteristik kualitas kicauan burung yang luar biasa ini. Karena keunikan dan kelangkaan Garu Giwa, maka tak ayal menjadi daya tarik tersendiri sekaligus salah satu ciri khas kawasan Taman Nasional Kelimutu. Burung ini seolah menjadi pelengkap mitos dan kepercayaan masyarakat setempat tentang Kelimutu yang fenomenal dan sekaligus mempesona serta menyehatkan jiwa dan raga.

sebenarnya saya bukan mau melamar kerja. Saya petugas dari kepolisian yang mau melakukan pemeriksaan di perusahaan ini, Pak. Karena diduga di sini terjadi pemerasan. Ternyata kamu pelakunya. Hah?

0: daftar tukang peras. Saya tidak butuh bayaran. Saya butuh negara ini aman dari pungutan liar. Ayo, ikut kami sekarang.
1: Ayo berantas pungli agar negara bebas dari korupsi.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Sastra Lisan Bebandung merupakan salah satu jenis sastra lisan Lampung berbentuk puisi yang berisi petuah-petuah atau ajaran yang berkenaan dengan agama Islam. Bebandung lazim digunakan untuk melengkapi acara canggat, melengkapi acara pertemuan-pertemuan resmi untuk meninabobokkan anak, atau untuk didengar sendiri sebagai pengisi waktu bersantai. Bebandung terdiri atas sejumlah bait yang masing-masing bait memiliki sajak. Akan tetapi pola sajaknya tidak tetap. Pola sajak bait yang satu tidak harus sama dengan pola sajak bait berikutnya. Hubungan antar bait dalam sebuah bebandung ada yang menunjukkan hubungan berkait, yakni baris terakhir suatu bait dijadikan baris pertama bait berikutnya, dan ada pula yang tidak berkait.
1: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Minangkabau.
2: Adai dipakai baru, kain dipakai usang.
1: Artinya, adat dipakai baru, kain dipakai usang. Ungkapan ini bersifat anjuran agar kita merasakan dan memakai adat yang sudah diterima dari nenek moyang.

0: Piala Dunia 2026, Cawa Bola, diselenggarakan oleh Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi turnamen terbesar dalam sejarah sepak bola internasional. Dengan 48 tim, 104 pertandingan, dan 16 kota tuan rumah, edisi ini mengubah skala, jangkauan, dan dampak budaya dari permainan yang indah ini. Dari formatnya yang diperluas hingga model penyelenggaraan tiga negara untuk pertama kalinya, Piala Dunia 2026 adalah momen penting bagi olahraga global. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi yang pertama menampilkan 48 tim nasional berkembang dari 32 tim nasional. Perubahan ini memungkinkan partisipasi global yang lebih luas dan lebih banyak pertandingan, menawarkan para penggemar kegembiraan dan variasi yang lebih besar. Ini juga merupakan pertama kalinya tiga negara menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia, menyebarkan demam sepak bola ke seluruh Amerika Utara. Turnamen ini menekankan inklusivitas, inovasi, dan persatuan global yang menghubungkan para penggemar di seluruh dunia melalui kecintaan yang sama terhadap permainan ini. Tuan rumah 1, Kanada. Eksposur pertama Kanada ke sepak bola internasional terjadi ketika mereka membentuk Asosiasi Sepak Bola Dominion 1877 dan Asosiasi Sepak Bola Barat yang berujung pada pembentukan Asosiasi Sepak Bola Kanada 1912. Tuan rumah 2, Meksiko. Meksiko City mungkin memiliki sejarah sepak bola yang panjang, namun kota ini pertama kalinya mendapat pujian saat menjadi tuan rumah Piala Dunia FIFA pada tahun 1970 dan 1986. Gol tangan Tuhan dan gol abad ini dari legenda Argentina Diego Maradona disaksikan oleh ratusan penggemar di Estadio Azteca, Mexico City tahun 1986. Tuan rumah ketiga, Amerika Serikat. Amerika Serikat mungkin merupakan negara yang dikenal dengan baseball, sepak bola Amerika, dan bola basket, tetapi negara ini memiliki sejarah panjang dan tradisional untuk sepak bola yang dimulai pada tahun 1880-an. Tim nasional sepak bola Amerika Serikat dibentuk pada tahun 1885 ketika memainkan pertandingan internasional pertamanya melawan Kanada sebelum mendapatkan medali perak di Olimpiade.
1: Rompat FM, suara budaya.

sisi. Dia baik ngaman baik tidak kenal hatang-hatangganya Liom. Anak kau nawa PR di sekolahan. Di kayu nyebut kau siapa kau pahlawan-pahlawan jak Lampung. Pusing ulu kau

0: balawan anjak lampung ni ku mak pandai. Ini ku mak pandai ko do balawan anjak lampung ni sapa gawo. Anak kan wat Raden Intan dua. Wat monekei Haji Ahmad Hanafiah. Alam sa sapa? Alam sa ratu prawira negara anak kan anjak lampung lah met. Apa mau ni mulai ni ko anak pandai mu Rafi Ahmad jemaat Halilintar. Do. Tiapal ku mone nama-nama pahlawan kam anjak lampung jo. Tian nom perjasanihan Medi.
1: Na uli indu moneh mak pernah luar di TV sih gantan jisa jadi mak hafalnya. Oh doyo holon tuhannya harus tanggung jawab juga yang ini pandai anak. Apalagi di bulan Agustus kerja. Aduh liom niatnya jadi holon tuhan sih.
2: Pahlawan Lampung telah memberikan kontribusi besar bagi bangsa. Melalui kisah para pahlawan Lampung, kita dapat menumbuhkan semangat nasionalisme dan cinta tanah air.
3: Juta ton minyak mentah diproduksi untuk membuat botol. Sedangkan Indonesia kekurangan 448 ribu per barel per hari. ...170.000 sampah styrofoam dihasilkan per hari. Hanya 15% didaur ulang. Sisanya bertebaran di mana-mana. Namanya styrofoam tidak terurai. Masihkah kita bangga menghabiskan waktu untuk merusak alam?

Satuan Lalu Lintas Satlantas Polres Lampung Barat menyebar personil di sejumlah titik strategis sepanjang Jalan Jenderal Sudirman Liwa guna melaksanakan pengamanan dan juga pengaturan arus lalu lintas strong point pada pagi hari. Kapolres Lampung Barat AKBP Samsu Wirman SHS IKMH melalui Kasat Lantas Polres Lampung Barat Ibtu Deddy Saputra SHMM menjelaskan bahwa penempatan personil di 10 titik krusial ini bertujuan untuk menjamin keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas. Dan ada pun 10 lokasi strong point yang dijaga ketat. Satlantas meliputi simpang gerbang Pemda Lampung Barat, Jalan Sudirman Bawa Kliwa, simpang Hamtebiu Liwa, simpang Atwi Liwa, dan juga beberapa tempat lainnya. Jadi memang berkat kesiapan jajaran di lapangan, arus lalu lintas sepanjang jalur protokol Kota Liwa itu terpantau ramai namun tetap mengalir dengan tertib, aman, dan juga kondusif hingga seluruh rangkaian kegiatannya selesai. Minamari antar jepai wacajan 13 sampai petunggu mulu di wacah selanjutnya.

Mina Mari, saat lagi kita akan bergabung dengan perempat RRI Jakarta untuk mendengarkan suara budaya Nusantara. Jangan kemana-mana, tetap bersama Naomi Saraswati.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
1: Masih dari lantai 6 Gedung RRI Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, masih bareng Ayum Panopa Kalista yang cantik belam-belam se-Jakarta. Abang Po, kita balik lagi dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara. Kali ini Ayum mau ajak Abang Po jalan-jalan ke Palangkaraya ya. Kita menuju ke RRI Palangkaraya, ada rekan saya di sana Anissa Umami, ngobrol tentang dari pemuda untuk bangsa, menjaga bahasa, merawat budaya. Eh, sapa dulu yang sudah standby di sana. Halo, selamat siang. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, Mpo.
1: Halo.
2: Ada suaranya, Mpo.
1: Ada suaranya. Tadi udah dicas kan?
2: Sudah banget.
1: Iya. Makanya ngecasnya mesti pagi-pagi tuh ya, biar antriannya dapat gitu ya.
2: Oke.
1: Anissa, gimana kabarnya? Sehat?
2: Hari ini baik sekali, secerah Palangkaraya hari ini. Kita semua semangat ya, SBM-nya hari ini nih, Mpo.
1: Amin ya Rabbal Alamin. Cuacanya juga cerah di sana ya.
2: Cerah banget.
1: Satu langit kita berarti, Jakarta juga seperti itu.
2: Asik.
1: Oke deh, hari ini kayaknya menghadirkan seorang perempuan luar biasa, terbaik satu Duta Bahasa Kalimantan Tengah 2026.
2: Betul sekali.
1: Oke, hadir di studio kah atau lewat Zoom?
2: Sudah hadir di studio bersama dengan kita.
1: Sudah hadir di studio. Daripada make up-nya luntur nanti masuk TV-nya ya. Mendingan ayo kasih kesempatan dulu deh buat Po Anissa, buat Po. Di sana panggilan penyiarnya siapa?
2: Ada Bawi biasanya.
1: Oh, Bawi. Oke, Berarti ayo panggilnya Bawi Anissa.
2: Boleh banget, Po.
1: Oke, Bawi Anissa bareng ama Bawi Rahmalia Wulan Azizah gitu ya.
2: Betul sekali.
1: Oke deh, silahkan ngobrol dulu. Nanti barangkali 30 menit dah. Di tepat pada 13.30 maksudnya gitu ya. Terus kita kasih kesempatan buat penelpon yang pengen nelpon dan juga WhatsApp. Silahkan, Bawi Anissa.
2: Terima kasih banyak Mpo Nova ya, luar biasa sekali memang semangatnya hari ini ya. Senang sekali kita bisa bergabung bersama dengan Suara Budaya Nusantara kembali. Dan tentunya sudah hadir bersama kita cantik sekali. Ada Kak Rahmalia Wulan Azizah yang juga sebagai terbaik satu Duta Bahasa Kalimantan Tengah tahun 2026. Halo, selamat siang kayaknya ya. Selamat siang Kak Wulan.
3: Halo, selamat siang.
2: Wow, dari suaranya aja udah merdu banget. Gimana kabarnya hari ini?
3: Kalau kabar sih semoga baik ya.
2: Harus selalu
3: baik kita jawabnya.
2: Oke. Nah, Kulapa Hari dan juga seluruh pendengar Perempat Indonesia ya, kalau Kak Wulan ini belum lama untuk pemilihan terkait Duta Bahasa Kalimantan di tahun 2026 ini. Sebelum kita lanjut bersama dengan materi kita ya di hari ini, kaulan terkait dari pemuda untuk bangsa, menjaga bahasa, merawat budaya, kita nanya dulu dong alasannya kenapa kakak ikut serta dalam Duta Bahasa ini sendiri.
3: Oke, kenapa sih mau ikut Duta Bahasa gitu ya, sebagai bagian dari generasi muda? Aku kan masih muda ya.
2: Asik.
3: Terus cukup fokus ke komunikasi awalnya, backgroundnya tuh komunikasi, belajar bagaimana orang berinteraksi, bagaimana orang mendengar, bagaimana orang berbahasa. Lalu ketika aku pulang ke Kalimantan Tengah, ternyata aku menyadari bahwa, oh ternyata aku tuh masih perlu banyak sekali belajar. Tidak hanya belajar bahasa Indonesia, tapi juga belajar bahasa daerah. Dan juga bahasa asing ya. Atas kesadaran itu, aku mencoba nih mencari ruang di mana ya aku kira-kira bisa belajar, bisa berproses dengan generasi muda lain untuk mengeksplorasi terkait dengan bahasa gitu. Dan waktu itu di tahun 2026 muncul nih iklan.
2: Asik.
3: Dari Balai Bahasa.
2: Iya.
3: Ada pembukaan Duta Bahasa Kalimantan Tengah. Karena itu aku akhirnya memutuskan untuk kita coba dulu deh. Siapa tahu ini ruang yang tepat untuk berproses bersama generasi muda lainnya. Gitu.
2: Wow, luar biasa sekali ya. Kak Wulan juga menjadi salah satu pemuda yang juga menempuh pendidikan mungkin di luar pulau ya, Kak.
3: Betul banget.
2: Dan akhirnya memilih untuk balik ke kota asal untuk mempelajari keunikan-keunikan kembali ya di Kalimantan Tengah ini. Tapi ya kayak kalau kita ngomongin tentang kesenian daerah, mungkin yang terpikir apalagi di Kalimantan Tengah ini kan seni, ada juga tarian atau bahkan baju adat dan lain sebagainya. Ketika kita ngomongin bahasa daerah, apalagi di anak muda sekarang,
3: betul.
2: Mungkin agak cukup agak sedikit tricky bahasa sekarang ya kak ya. Kalau kakak sendiri melihat anak muda sekarang, kenapa cenderung jauh dari bahasa daerahnya?
3: Oke, kita melihat ya kak bahwa generasi muda ini kan hidup di tengah budaya teknologi yang semakin pesat perkembangannya dari tahun ke tahun. Mereka itu menjadi audiens yang aktif. Mereka bisa memilih mana konten yang mau mereka konsumsi. Tapi di satu sisi banyaknya informasi itu membuat mereka juga menjauh dari identitas kelokalannya, atau dalam hal ini tentu bahasa daerah. Di sosial media mereka lebih banyak menggunakan bahasa Indonesia atau bahasa Inggris. Dan di rumah pun begitu juga, ada pergeseran bahasa. Tidak lagi full bahasa daerah, tapi mungkin menggunakan, okay, karena kita bersosial media, akhirnya menggunakan bahasa Indonesia dan bahasa Inggris seperti itu. Dan kita harus melihat fenomena ini dengan mata terbuka ya kak, tentu saja. Oh, kita ngelihat nih sebagai generasi muda, ternyata banyak loh sekarang yang gak paham bahasa daerah, atau jauh lah ya istilahnya dengan bahasa daerah. Gimana ya, apakah mau dibiarkan saja trennya menurun, angka secara kuantitatifnya menurun, atau kita bisa nih melakukan strategi-strategi. Dan itu yang sedang kita lakukan di Ikatan Duta Bahasa dan juga Balai Bahasa.
2: Ah, berarti ini sudah masuk ke dalam isu sosial yang memang tidak terlupakan ya, bahkan sudah sedang diupayakan juga. Nah, kalau tadi sudah disinggung kakak terkait anak muda sekarang mungkin akan cenderung menggunakan bahasa Inggris atau sekarang kita bilangnya bahasa gaul.
3: Betul.
2: Apalagi sekarang banyak banget ya di tengah-tengah bahasa Indonesia selalu ada literally.
3: Iya.
2: Selalu ada actually.
3: Which is.
2: Nah, ini kalau misalkan balik lagi katanya bahasa ini adalah identitas, apakah dengan pencampuran kalau dari bahasa Indonesia menggunakan bahasa gaul ini juga menjadi penyesuaian yang kayaknya di sekarang termasuk dampak atau bahkan perkembangan nih kak?
3: Wah, ini pertanyaan yang menarik ya. Campur kode bahasa dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Kita mau melihat dari sudut pandang mana dulu? Kalau secara kampanye Trigatra Bangun Bahasa, tentu kita harus mengutamakan bahasa Indonesia. Seperti itu. Dan menguasai bahasa asing. Tapi kalau kita lihat di generasi muda kita, kita harus berbicara soal konteks di mana mereka menggunakan bahasa itu. Apakah di ruang-ruang publik seperti ruang akademik kah, atau bersama dengan teman kah, atau untuk peruntukan yang lebih formal lagi? Kalau untuk kebutuhan formal yang di mana memang itu adalah di Indonesia akademik, memang dianjurkan untuk menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Tapi ketika mungkin ada dari internasional gitu ya, mancanegara, bisa kita menggunakan bahasa Inggris. Tapi gimana nih kita melihat fenomena campur kode ini? Apakah ini sebuah rintangan atau ini harus kita jauhi gitu ya? Kita harus melihat juga, sekali lagi berbicara konteks. Kita melihat bahwa ketika generasi muda melakukan campur kode, mereka juga belajar soal bahasa asing. Kalau itu menjadi sebuah metode mereka untuk belajar, just do it gitu. Tapi kita tetap harus tahu bagaimana caranya kita bisa menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Seperti itu. Jadi sebuah fenomena kebahasaan itu tidak bisa dilihat dari satu sudut pandang yang saklek ya. Salah dan benarnya itu tidak bisa kita putuskan di saat itu. Kita harus melihat konteks, melihat subjeknya seperti apa, apakah ada manfaatnya. Karena kalau kita melihat ya, kita bisa berbicara bahasa Indonesia secara baku. Untuk tulisan dan lisan saja tuh berbeda.
2: Betul
3: kan? Apalagi ketika ada generasi muda yang, ah, aku mau menguasai bahasa asing. Tapi gimana ya caranya, aku gak bisa nih praktik sendiri. Oke, aku coba deh sesekali campur kode dalam obrolan-obrolan informal bersama teman, atau mungkin di sosial media, tanpa melupakan kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar. Saya rasa itu masih positif ya kak.
2: Ah, oke. Berarti dari sini jawabannya teman-teman ya, ketika kita menggunakan mungkin ada percampuran kode dalam bahasa ini juga tidak disalahkan secara keseluruhan, tapi kembali lagi kepada konteks dan juga situasi.
3: Betul.
2: Ya, kan, apakah ruang publik ini layak untuk digunakan menggunakan bahasa ini atau dalam kondisi formal atau bahkan informal gitu. Kalau mungkin kayaknya untuk ngobrol sehari oke-oke aja gitu. Karena kalau ngelihat VOV anak muda, ini juga tadi jadi ajang pembelajaran juga Kak ya. Jadi jangan sampai karena kita merasa ini berbeda dengan kaidah Indonesia, jadinya melarang untuk anak-anak muda sekarang tidak mau untuk belajar bahasa internasional juga gitu, karena ada pengaprahan yang kayaknya berbeda gitu Kak ya. Dan setelah Kakak masuk ke dunia nggak tuh?
3: Dunia nih, dimensi kali ya.
2: Masuk ke ranah duta bahasa Provinsi Kalimantan Tengah ini pasti diawali dengan melihat isu sosial yang
3: betul banget
2: yang ada di Kalimantan Tengah sendiri. Sebenarnya apa sih Kak yang akhirnya membawa tekad Kakak untuk kayak oh kita harus membawa ini melalui duta bahasa ini juga?
3: Okay. Berangkat dari perspektif pribadi ya sebenarnya. Aku tuh lahir di Palangkaraya, asli Kalimantan Tengah. Tapi karena mungkin ada variabel-variabel tertentu seperti pendidikan, keluarga yang tidak menggunakan bahasa daerah full dan lain sebagainya, pengalaman kebahasaanku tuh terputus ketika aku tumbuh. Jadi aku lebih banyak menggunakan bahasa Indonesia dan juga bahasa asing. Pulang kembali ke Kalimantan Tengah, ke kota Palangkaraya, mengabdi untuk mengajar, lingkunganku tuh banyak juga yang berbahasa daerah. Muncul rasa ingin tahu, kira-kira kalau di usia segini masih bisa belajar gak ya? Kira-kira aku bisa beradaptasi gak ya? Karena tidak bisa kita lupakan bahwa bahasa daerah itu membawa identitas kita.
2: Betul.
3: Bahkan di luar saja aku sering ditanya, bisa gak bahasa sana? Itu pertanyaan yang agak sulit ku jawab kadang. Pasif sih, karena tidak pernah berbicara dengan aktif banget gitu. Dari situ aku juga sadar bahwa kalau menggunakan perspektif orang yang mau belajar bahasa daerah, terbiasa menggunakan bahasa Indonesia, mengutamakan bahasa Indonesia, dan punya pengetahuan soal bahasa asing, gimana ya caranya aku menempatkan diri di duta bahasa ini? Apakah aku akan kalah ya dengan orang-orang yang memang dalam kesehariannya, pengalaman kebahasaannya, mereka memang sering menggunakan bahasa daerah? Apakah motivasi atau niat baik untuk belajar ini akan bersambut tangan dengan baik? Dan ternyata aku jalani sangat bersambut baik dengan Balai Bahasa. Mereka mengakomodir teman-teman generasi muda yang memang mau belajar bahasa daerah. Mereka sadar identitas mereka, tapi mungkin dalam pengalaman kebahasaannya tidak punya banyak ruang untuk berpraktik. Di keluarga tidak bisa berpraktik, di lingkungan sosialnya juga dia tidak bisa berpraktik. Maka kita ukur dari semangat itu aja dulu. Oke, bareng-bareng apa yang mau kita lakukan? Belajar pelan-pelan, berbicara dalam keseharian, mulai menggunakan bahasa Dayak lagi. Dan itu menjadi pengalaman kebahasaan yang menyenangkan di duta bahasa ini. Karena aku bertemu dengan teman-temanku yang gak cuman bicara bahasa Dayak Ngaju, ada juga Dayak Maanyan, ada juga bahasa Mendawai, dan lain sebagainya. Itu pengalaman yang sangat berkesan sih buat aku.
2: Ah, berarti kalau kita melihat terkait isu sosial yang ada di Kalimantan Tengah sendiri, berbicara tentang mungkin kita nggak bisa pungkiri juga penurunan penggunaan bahasa daerah memang terjadi.
3: Betul.
2: Dan sudah disadari oleh teman-teman dari Balai Bahasa juga. Tapi ketika melihat akarnya ini tuh sebenarnya dari mana, kita tidak bisa menyertakan bahwa menyalahkan kesadaran personalnya ya Kak. Tapi kembali ke lingkungan yang tumbuh.
3: Betul banget. Karena seperti yang aku bilang ya, kebahasaan itu tuh sesuatu hal yang sangat kompleks sekali. Kita mau bicara soal subjeknya aja atau orangnya saja, wah mereka gak punya kesadaran. Tidak juga gitu, kesadaran itu dibentuk dari sosialnya. Kepada siapa dia berkomunikasi, bagaimana dia mengomunikasikan dirinya. Saling timbal balik. Tidak mungkin, atau kita mau menyalahkan lingkungannya aja. Kalau lingkungannya sudah terbuka, sosialnya udah terbuka, tapi orangnya juga tertutup juga gak bisa. Jadi memang itu sesuatu yang sangat kompleks sekali. Coba kita benahi pelan-pelan, karena memang kalau kita melihat data dari Balai Bahasa, beberapa bahasa daerah di Indonesia memang mengalami penurunan penuturnya. Salah satunya bahasa Dayak Ngaju juga. itu yang coba kita galakkan kembali kampanyenya. Kalau di ruang publik bersama teman gak apa-apa kok pakai bahasa daerah gitu. Itu sesuatu yang harus kita banggakan. Dan itu juga kemarin aku angkat di Krida Duta Bahasaku gitu.
2: Terkait penggunaan bahasa daerah di lingkungan sehari-hari itu juga ya. Dan mungkin teman-teman Kulapa Hari dan seluruh pendengar, bahwa dari sini juga mungkin menjawab ya pertanyaan-pertanyaan anak muda. Sebenarnya kita tuh krisis identitas tahu.
3: Iya yeah.
2: Sebenarnya kita tuh bukan krisis identitas, emang karena kita tumbuh di lingkungan yang mungkin dari awal tidak terbiasa menggunakan bahasa daerah. Tapi tidak menutup kemungkinan untuk kita tetap terus belajar, dan tidak ada batasan umur kan Kak.
3: Betul banget. Betul. Gak ada tuh batasan umur ya.
2: Iya.
3: Mau muda mau tua, ketika kita punya motivasi untuk belajar, lakukan saja. Iya. Belajar tuh gak mengenal itu.
2: Karena ruang untuk belajar pun sekarang terbuka sangat lebar. Tinggal betul, kita yang milihnya di mana. Ngomong-ngomong tentang program kerja atau bahkan Krida tadi Kak, apa nih Kak yang kemarin dibawa oleh Kak Wulan sendiri pada Duta Bahasa ini?
3: Oke, kalau kita menyebutnya Krida Duta Bahasa, sama saja dengan program sebenarnya. Apa sih yang sebenarnya mau kamu lakukan ketika kamu menjadi Duta Bahasa? Dan kemarin semua finalis itu membuat dan membawa idenya masing-masing dari berbagai perspektif, lalu kita mempresentasikan itu di depan para juri dan teman-teman peserta. Waktu itu aku sempat berpikir lama ya, apa yang mau aku angkat ya gitu. Karena aku mau memasukkan program ini tuh menggunakan perspektifku sebagai orang yang punya identitas, orang yang asli Kalimantan Tengah, tapi pengalaman kebahasannya tuh tidak semaksimal yang lain. Atau dalam tanda kutip aku menyebutnya dalam proposalku adalah penutur pasif. Memahami, tapi untuk berbicara secara aktif itu masih mengalami keterbelakangan atau keterbatasan gitu ya. Aku ngangkat kemarin Hasupa Hasundau. Berangkat dari budaya juga yang ada di Kalimantan Tengah, Hasupa Hasundau atau Ramah Tamah. Kita tuh orang Kalimantan Tengah tuh ternyata budayanya kaya banget loh. Mungkin kita sering ya mendengar istilah, iya ada acara Hasupa Hasundau tuh, Ramah Tamah. Ternyata dari orang Kalimantan Tengahnya, dari orang Dayak, itu tuh punya sebuah budaya untuk mengakrabkan dengan sesama, budaya kekeluargaan, budaya untuk bertukar nilai, bertukar bahasa. Itu yang aku angkat kemarin. Aku berpikir bahwa kalau kita mau menjadi generasi muda yang berpikiran terbuka, maka kita gak bisa mengkotak-kotakan mereka. Oh, semua orang tuh harus berbahasa Dayak dengan aktif, sehingga yang pasif tersingkirkan. Kita harus mempertemukan mereka. Dengan cara idenya kemarin adalah kita menggunakan kartu percakapan bahasa daerah di ruang-ruang publik. Bisa itu di kafe, atau bisa di tempat makan, di perpustakaan. Dengan niat baik bahwa ketika ada orang-orang yang merasa dia punya identitas Kalimantan Tengah, dia bingung dengan pengalaman kebahasaannya, tapi dia mau belajar, dia bisa berkomunikasi dengan orang-orang yang memang sudah bisa berbahasa daerah. Seperti itu. Jadi diharapkan dengan dinamika dan dialektika yang terjadi, pengguna atau penutur bahasa daerah itu bisa meningkat dengan signifikan. Dimulai dari hal kecil saja, memesan menu dari pelayan atau dari kasirnya dengan kita, konsumennya, menggunakan bahasa daerah di tempat makan. Hal simpel yang mungkin jarang dilakukan, tapi kalau itu dilakukan secara masif, maka secara data saya yakin akan meningkat dengan signifikan juga gitu.
2: Wow, luar biasa sekali. Bukan hanya berbicara tentang kesadaran terkait isu sosial yang ada di sekitar, tapi juga memberikan sebuah inovasi melalui media yang memang dekat sekali dengan kehidupan sehari-hari. Bener banget ya, anak zaman sekarang gak ngopi kayaknya gak oke.
3: Iya kan, kita harus datang ke tempat mereka, ke ruang publik yang ada. Gak bisa kalau kita berharap, wah generasi muda aja yang ke kita, gak bisa. Kita yang lempar bola, gitu sekarang strateginya.
2: Iya, karena sekarang kalau misalkan nunggu anak muda untuk mencari tempatnya, sepertinya mereka pun akan cukup kesulitan untuk mencari tempat tersebut.
3: Betul.
2: Jadi, dengan ada upaya-upaya ini juga ya. Kalau boleh tahu nih Kak, selama pembentukan Krida kemarin tentu ada riset yang juga dilakukan beberapa waktu sebelum akhirnya Kridanya bisa disampaikan kepada dewan juri juga kan.
3: Betul.
2: Ya. Dari riset tersebut mungkin ada hal yang baru ditemukan oleh Kak Wulan selama di lapangannya langsung nih bersama dengan anak muda.
3: Oke, aku lebih ke melakukan riset terkait dengan, kita lihat deh fenomena kayak gini tuh pernah ada gak sih di dunia? pernah ada orang gak sih atau ahli yang memikirkan ini juga gitu, gimana caranya value atau bahasa juga itu bisa bertukar di ruang publik. Kemarin sih aku membawa teorinya public sphere ya, gimana ternyata kedai-kedai kopi, ruang makan, tempat-tempat sosial itu tuh adalah arena, dalam tanda kutip, arena pertukaran nilai, bahasa, dan budaya yang jarang kita fokuskan gitu. Kita lebih fokus pada ruang-ruang formal seperti mungkin ruang akademik atau kampus atau sekolah ya. Padahal

0: ada ruang formal tadi juga ya.
1: Betul.
0: Mungkin upaya dari teman-teman pendidik pun sudah melalui dengan mata pelajaran dan juga lain sebagainya. Dan sekarang upaya pun dilakukan melalui pendekatan sosial juga.
1: Betul.
0: Gitu, ya. Dan juga anak muda sekarang, kalau dulu memang tantangannya anak muda dituntut untuk ikut bahasa gaul karena menyesuaikan dengan lingkungan yang terus maju. Dan sekarang ini malah harus kita balikan untuk anak muda ini bisa sadar terkait bahasa daerahnya sendiri.
1: Betul banget. Kampanye Trigatra Bangun Bahasa itu sudah mencakup semuanya. Jadi munculnya pertanyaan, gimana kan ada bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional, ada bahasa daerah sebagai identitas, dan juga ada bahasa asing untuk menjembatani kita kepada dunia. Trigatra Bangun Bahasa itu kita harus menguasai bahasa asing. Lalu juga pertama kita mengutamakan dulu bahasa Indonesia, lalu kita melestarikan bahasa daerah, dan kita menguasai bahasa asing. Tiga hal itu berjalan beriringan. Secara kebahasaan bahasa nasional kita, bahasa Indonesia, kita mengutamakan. Jadi dalam keadaan apapun, kita bisa berkomunikasi dengan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Kita tidak melupakan, kita melestarikan bahasa daerah kita, dan juga kita menguasai bahasa asing untuk tetap terhubung dengan dunia. Itu yang paling ideal sekarang.
0: Nah, itu dia. Jadi tidak ada bentuk kesalahan atau dampak, tapi ini adalah bentuk ajakan untuk membuat ini tuh seimbang.
1: Betul banget.
0: Jadi tidak ada yang harus dilupakan, tidak ada yang harus dikorbankan sebenarnya, teman-teman ya. Oke, Kak, sebelum kita berlanjut pada tanya jawab, mungkin ada satu pesan yang bisa Kak Ulan sampaikan ke kita. Masih terkait penggunaan bahasa daerah tadi juga ya, yang mungkin sekarang sedang diupayakan bersama dengan teman-teman dari Ika Dubas ya. Ya, silahkan Kak Ulan.
1: Oke, untuk generasi muda di luar sana, sama, kita juga merasakan apa yang kalian rasakan. Bingung kali ya mau belajar bahasa daerah di mana, dengan siapa, lewat media apa. Jangan pernah hilangkan api untuk belajarnya, rasa ingin tahunya. Bisa bergabung dengan Ikatan Duta Bahasa melalui pemilihan Duta Bahasa tahun depan, atau mungkin bisa merapat juga ke Balai Bahasa. Dan juga ada banyak komunitas kebahasaan yang ada di Kalimantan Tengah, tidak hanya di Palangkaraya. Itu bisa dimanfaatkan menjadi ruang eksplorasi kebahasaan. Jangan sampai kita melupakan identitas kita lewat bahasa daerah itu.
0: Luar biasa sekali. Karena kembali lagi ya, anak muda ini adalah tombak utama dari sebuah daerah. Mungkin ketika kesederhana kita jalanlah ke seberang pulau, maka kita akan dicari identitasnya juga gitu.
1: Betul.
0: Oke, terima kasih banyak Kak Ulan. Kita mungkin akan tersambung kembali ya bersama dengan Mpok Nova.
2: Seru ya.
0: Waduh,
2: seru banget gitu ya. Dua orang yang pintar ngomong gitu dipertemukan gitu ya. Apalagi punya banyak pembendaharaan kata, mulai dari bahasa daerahnya, wah bisa dibilang oke banget gitu ya. Bahasa asingnya juga gitu kan tadi ya. Terus tadi saya tergelitik sama Mbak Ulan tadi. Dia itu terbiasa dengan bahasa Indonesia dan bahasa asing katanya. Nah, di saat masih sudah dewasa ini ikutan itu ya Duta Bahasa Kalimantan Tengah 2026 ya?
0: Betul.
2: Nah, tadinya merasa agak gamang, agak galau, bisa enggak sih gitu kan ya. Nah, itu dia yang jadi motivasi buat generasi-generasi sekarang mungkin ya, Mbak Ulan ya. Tidak ada kata terlambat untuk memulai gitu ya. Oke, dah kalau gitu kita kasih kesempatan buat penelpon kita line telepon untuk sama Rinda. Palangkaraya. Palangkaraya berapa?
0: Hai, kalau dari Palangkaraya boleh banget hubungi di line telepon kita di 0536-3235-969 atau lewat WhatsApp kita di 0811-520-1233.
2: Saya setel dulu biar lebih pelan lagi, Bawi, Anissa.
3: Tadi mau bilang juga ini anak muda terlalu bergebu-gebu.
2: Iya. Saya setel dulu, saya pelanin dulu deh.
0: Oke. Iya, boleh banget di line telepon kita di 0536-3235-969.
2: Oke, WhatsApp-nya
0: ya. Ada di 0811-520-1233.
2: Untuk Jakarta 0213504510 atau boleh ke WhatsApp-nya kita di 0812-1124928. Namun sebelum kita terima ya Bawi Anissa, kita break sejenak dulu ya.
0: Oke, terima kasih banyak Mpo.
2: Abang Mpo dan semua pendengar di seluruh Nusantara, kita break dulu, nanti kita akan kembali lagi dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara.

0: Duh, bisa banget. Bisa banget dah Abang Po dengerin siaran RRI seluruh Indonesia lewat aplikasi RRI Digital. Pakai aplikasi RRI Digital ini, Abang Po agak cuman bisa dengerin siaran perempat aja, tapi juga bisa interaksi sama pendengar yang lain lewat fitur live chat sambil akses konten-konten menarik lainnya. Jadi Abang Po, nunggu apa lagi? Ayo dah buruan download aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store atau juga di App Store. Gratis, tis. Nikmatin siaran Pro 4 Jakarta lebih mudah dan nyaman langsung dari genggaman.
1: Ragam tradisi

0: Masih dalam siaran perjalanan nasional Suara Budaya Nusantara, kita masih bersama dengan RRI Palangkaraya, Bawi Anissa, dan juga ada Bawi Wulan Azizah di sana. Halo.
1: Hai hai.
2: Halo.
0: Hai hai. Berasa ada yang muda lagi. Hai hai.
1: Oke deh.
0: Iya, tapi enggak apa-apa lah ya. Usia boleh bertambah tapi yang namanya jiwa masih tetap muda terus ya.
1: Asik. Kawit muda banget.
0: Iya. Bawi Anissa, sudah adakah yang kerangkring-kerangkring di sana? Kita ulang lagi teleponnya untuk Palangkaraya berapa?
1: Boleh, di Palangkaraya ada di 0536-3235-969 dan juga di 0811-5201-233.
0: Sudah ada yang kerangkring-kerangkring, boleh diangkat?
1: Sementara ini belum ada, mungkin dari teman-teman Jakarta dulu.
0: Oke, untuk Jakarta silahkan yang mau gabung di 0213504510 ya, atau boleh ke 0213440798 atau di 0812112498. Untuk WhatsApp-nya sudah ada yang bergabung kah?
1: Sepertinya belum ada Mpok nih, mungkin dari Jakarta dulu kali ya kita angkat.
0: Oke, kita coba cari. Yang Jakarta juga belum ada yang nongol di 0213504510. Kita ke WhatsApp-nya aja dulu ya.
1: Boleh.
0: Ada Bang Wahyu di Cibubur. Ada Bang Wahyu di Cibubur. Hai kulawan, yaku saking apaan sih ini? Di Jakarta. Salam kenal amun kulan. Itu bahasa sana ya?
1: Kayaknya di bahasa Dayak kali ya.
0: Amun kulan barataan, penyiar era di Palangkaraya dan narasumber. Bahasa Dayak ya?
1: Iya, kayak antara bahasa Dayak atau Banjarmasin tuh, Mbok.
0: Ae kulayan, kulaan yaku saking Wahyu di Jakarta gitu katanya.
1: Ah, Banjarmasin kayaknya, Mbok ya.
0: Iya, yeah, main tebak-tebakan. Iya, yeah. Salam kenal kata Bang Wahyu untuk yang ada di Palangkaraya ya.
1: Salam kenal kembali Bang Wahyu ya.
0: Oke, pertanyaannya Mpok Nopa tolong ulangi nomor RRI Palangkaraya. Dia minta diulang. Oke, diulang lagi nomor teleponnya, silakan.
1: Oke, dari Palangkaraya 0536-3235-969.
0: Baik.
1: WhatsApp kita ada di 0811-5201-233.
0: Oke, Bang Wahyu itu ya, Bang Wahyu ya. Udah dipelanin tuh sepelan-pelannya sama Bawi Anissa ya, nomornya untuk Palangkaraya ya. Silakan yang mau gabung ke Palangkaraya, juga yang mau gabung ke Jakarta ya. Tapi saya mau tanya nih sama Bawi Wulan, berarti bisa bahasa daerah selama ini enggak pernah berbahasa daerah di rumah?
2: Iya, kebetulan kalau di rumah menggunakannya bahasa Indonesia.
0: Bahasa Indonesia ya.
2: Betul.
0: Tapi tinggalnya di Kalimantan.
2: Tinggal di Palangkaraya, Kalimantan Tengah.
0: Oh, juga.
2: Betul, rata-rata asli Kalimantan Tengah semua. Cuman karena background akademisi rata-rata jadi menggunakannya bahasa Indonesia.
0: Oke. Tapi setelah ikut duta bahasa akhirnya baru kerasa gitu ya. Ya enggak sih?
2: Benar, jadi ada teman ngobrol, Mpok.
0: Jadi belajarnya setelah ikut duta bahasa ini dari mana? Kenapa pede banget memberanikan diri untuk ikut duta bahasa? Padahal kan untuk bahasa daerahnya baru bisa dibilang ngerti tapi nggak bisa ngungkapin, begitu ya?
2: Betul banget, karena kita pede dulu, Mpok.
0: Oh iya, gimana benar.
2: Iya, kalau nggak pede nggak berangkat nih kita.
0: Iya benar-benar, percaya diri dulu ya. Urusan bisa nggak bisanya belakangan lah gitu ya.
2: Dan ternyata jadi ruang belajar juga, Mpok, bahwa ternyata kalau mau belajar bahasa daerah memang paling enak ada teman ngobrolnya.
0: Iya dong. Kalau enggak kita ngobrol sama apa? Sama cermin gitu.
1: Izin, Bo, mungkin kita dari Palangkaraya ada yang
0: Oke, silakan saya izinkan.
1: Oke,
0: Bang, silakan.
1: Sama dengan pendengar kita ya. Halo, selamat siang.
3: Oh, yang siang di Palangkaraya.
1: Dan di mana nih?
3: Wah, ini sore dulu ya. Ya, Pak Nova.
0: Iya. Hadir.
3: Teh kita mandi Pau Angkaraya dulu.
0: Iya, Silahkan sok mangga tuh.
1: Oke, dengan Bang siapa nih? Kayaknya Nisa juga baru pertama kali nih.
3: Ini juga kan baru pertama juga kok kita masuk di Pau Angkaraya. Kebanyakan kita di Jakarta terus
1: nih. Ah, pendengar Jempo Nopa nih.
0: Tapi suaranya sayup-sayup tidak sampai di telinga saya.
1: Oh iya.
0: kalau sampai pasti saya bisa nerka ini.
3: Wah, minta nomornya Pau Angkaraya.
0: Oh, Bang Wahyu.
3: Iya, salam kenal buat ini Pau Angkaraya dan narasumbernya.
0: Oke, Bang Wahyu yang Cibubur tadi yang minta nomor ya. Udah dikasih sok, bertanya dah, silahkan.
1: Seru ya.
0: Oke.
3: Bahasa-bahasa daerah juga sih. Jadi ya gimana, pengen tahu aja sih bahasa daerah seperti apa gitu kan. Jadi buat pengalaman nanti suatu saat ke daerah kita bisa tahu.
0: Maksudnya bahasa daerah kayak apa nih? Bahasa daerah kan banyak, Bang.
3: Sekarang ini kan yang lagi topik yang dibahas ini kan untuk bahasa Palangkaraya sendiri.
0: Oh,
3: ya.
0: Ngomong dong yang jelas. Bahasa daerah Palangkaraya tuh kayak apa? Bahasa daerah Kalimantan kayak apa? Gitu. Okay. Kalimantan aja banyak ragamnya ya, Mpok ya?
1: Betul.
3: Nah makanya kita gak tau saat nanti mungkin kita hadir di Palangkaraya kan kita bisa dikit-dikit walaupun ya gak fasih banget gitu kan.
0: Oh, yang tadi Bang Wahyu bahasa itu ae kulawan itu dari mana? Bahasa ape? Nyari di ChatGPT ape? Oh, bukan.
1: Pantesan bingung kita ya.
0: Padahal meledak mengidentifikasi
1: bahasa mana.
0: Aduh,
1: iya. Makasih loh Bang udah dicoba Bang.
0: tapi itu salah satu usaha loh ya kan. Perlu kita hargai ya enggak? Kita apresiasi. Iya, Bang Wahyu dari mana? Tadi bahasa itu dari mana Bang Wahyu taunya? Apa cari di Google-nya atau gimana?
3: Di Google Translate.
0: Oh, carinya di Google Translate. Wow. Itu Google Translate-nya dari Kalimantan mana?
3: kita ketik di Palangkaraya aja udah.
0: Oh, Palang. Oh, mungkin Aye yang bacanya yang agak susah nih, Aye Kulan gitu loh. Yang tadi Mpok Anisa bilang tadi untuk nyapa pendengar pakai apa tadi?
1: Kula Pahari.
0: Oh, Kula Pahari. Ini di sini Kulan. Oh, jadi
1: agak mirip-mirip.
0: Iya, agak mirip-mirip. Jadi Bang Wahyu maunya Bawi Anisa sama Bawi Wulan nih bahasa daerah. Suaranya mana? Masih ada enggak sih?
3: Kalau enggak bisa bahasa sana makanya saya translate gitu.
0: Oh, ya udah, bagus cakep. Paling tidak sudah berusaha gitu ya. Kita apresiasi. Oke deh.
1: Oke. Tapi nih Pak izin kayaknya Bang. Kayaknya Bang Wahyu ini memang mau mengenal lebih dekat dengan bahasa daerah di Palangkaraya. Yeah. Mungkin pertanyaannya adalah apakah ada perbedaan di bahasa daerah Palangkaraya sendiri dengan Kalimantan yang lain gitu kan ya?
3: Untuk narasumber ini apakah itu kesehariannya itu ya? Orang tuanya sendiri tuh memang tidak ya dari kecil ya apa tidak mengenalkan bahasa daerahnya itu sendiri ke narasumbernya itu sendiri.
0: Wah, ini cakep. Ya, cakep ya, pertanyaannya. Nyelekit banget ini pertanyaannya. Narasumbernya. Ya, oke deh Bang Wahyu. Oke, siap.
3: Enggak ya, mohon maaf.
0: Iya, iya.
3: Agak susah gitu untuk berbicara sana.
0: Oke, gitu. Udah ditangkap sama Bawi Anisa itu pertanyaannya.
1: Oke.
0: Oke, Bang Wahyu ya.
1: Ya. Iya. Terima kasih banyak ya Bang Wahyu sudah jauh-jauh ke Palangkaraya dan terima kasih untuk sudah tertarik dengan bahasa daerah kami dan
0: Oke.
1: Ayo main ke sini Bang, Palangkaraya menunggu.
0: Sebelum jawab punya Bang Wahyu, ini ada dari Jakarta dulu kita kumpul ya.
1: Oke.
0: Okay. Halo, selamat siang.
4: Selamat siang, Nova.
0: Selamat siang, Teteh Dinda yang ada di Bogor.
4: Iya, Bogor lagi panas sekali. Jakarta gimana, Nova?
0: Sama, kita dekatan berarti langitnya sama ya.
4: dengan kita ya.
0: Iya. Oke, Tete silakan langsung ke narasumbernya kita.
4: Iya, siapa narasumbernya?
0: Ada Bawi Wulan namanya.
4: Bawi Wulan apa Wulan? Wulan apa Wulan?
0: Wulan. Wulan. Wulan merindu, Wulan merindu. Iya. Ingatkan Wulan lagunya. Merindu. Iya. Iya.
4: Hostnya dulu ya. Nah, apa? Bawi Nas Anissa.
0: Anissa
4: dan Bawi Wulan. Iya.
0: Betul.
4: Iya. Bawi Wulan. Hana kabar?
2: Kabar bahalap.
4: Bahalap ya. Alhamdulillah bahalap. Kalau bumbu. Tadi udah dengar ulasannya yang sedemikian dengan public speaking yang keren banget emang benar.
2: Terima kasih.
4: Gitu loh, ya,
0: iya benar-benar.
4: Iya. Tadi di komunitas sendiri sudah banyak program-program tuh, agenda-agenda dari kemana aja dan bagaimana begitu ya. Apakah di antaranya setelah selain di komunitas ada jugakah program atau agenda untuk misalnya ke sanggar-sanggar budaya atau ke sekolah-sekolah untuk memperkenalkan atau berdialog dalam bahasa daerah, dalam hal ini bahasa Kalimantan Tengah lah ya, Kalimantan Tengah lah ya. Mm-mm. Karena banyak juga ya di Palangkaraya tuh bahasanya ya, begitu ya Wulan ya.
2: Okay. Betul.
4: Jadi itu sih yang jadi pertanyaannya. Kalau Teteh cuma bisanya ya itu bahalap itu aja.
2: Iya.
0: Balap sepeda apa balap motor Teh?
4: Bahalap sayangku.
0: Oh bahalap bukan balap ya. Oke oke. Iya siap.
4: Itu katanya bahalap itu katanya baik begitu.
0: Oke siap Tete Dinda.
4: Oke dari itu aja Nanisa, Wulan dan Nova dilanjut. Terima kasih banyak. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Wulan punya kesempatan menjawab sampai di menit 56 silahkan.
2: Oke, tadi dari Teteh dulu ya kayaknya. Boleh. Ya.
0: Oh, Teteh Dinda dulu. Oke, karena Bang Wahyu itu agak panjang gitu ya.
2: Iya.
0: Oke, silakan.
2: Kayaknya, Bu.
0: Iya, silakan.
2: Oke, dari Teteh terima kasih pertanyaannya. Kita juga berkoordinasi dengan sanggar-sanggar budaya yang ada di Palangkaraya dan juga Kalimantan Tengah. Lalu untuk ke sekolah nih, seru nih kalau Balai Bahasa itu punya program membuat buku dongeng berbahasa daerah Dayak Ngaju. Jadi bisa diakses di laman Balai Bahasa Kalimantan Tengah. Itu juga sedang kita kerjakan bersama. Lalu juga ada versi audio visualnya. Jadi buat anak-anak nih yang mau belajar bahasa daerah, kalau baca buku yang terlalu teoritis kan masih berat ya. Lewat buku-buku dongeng yang bergambar itu mungkin akan lebih mudah media pembelajaran bahasa daerahnya. Gitu Teteh, semoga menjawab ya untuk pertanyaannya. Lalu yang kedua tadi pertanyaan dari Bang siapa tadi? Bang Wahyu. Halo Bang Wahyu dari Bekasi ya? Kalau gak salah Cikarang.
0: Cibubur. Dari Cibubur.
2: Lupa-lupa ingat ya. Kalau ditanya gitu ya, apakah di keluarga itu tidak mengajarkan bahasa daerah atau tidak? Sebenarnya mengajarkan, tapi secara pasif. Seperti itu. Jadi di awal memang Ulan didorong untuk mampu berbahasa Indonesia dulu. Dan ketika kuliah di S1 tahun 2018 ya, 2018 itu waktu itu langsung ke Pulau Jawa sampai 7-8 tahun di sana, jadi tidak punya kesempatan untuk belajar lebih dalam terkait bahasa daerah. Lalu juga kalau kita melihat di usia sekolah SD, SMP, SMA pun lebih banyak menggunakan bahasa Indonesia. Walaupun dalam keseharian sesekali memang masih berbahasa daerah, tapi ketika pergi keluar pulau menempuh pendidikan untuk background akademis, jadi terputuslah pengalaman kebahasaan itu. Dan saya rasa juga ini yang banyak dialami ya oleh generasi muda sekarang. Bukan berarti keluarga tidak mengarahkan untuk belajar bahasa daerah, tapi ruangnya memang yang kurang dan semakin berkurang seiring kita tumbuh dewasa. Seperti itu, jadi mungkin untuk para orang tua di luar sana, tetap berikan pelajaran bahasa daerah untuk anak-anaknya, sesimpel untuk memanggil diri sendiri, memanggil ibu, memanggil bapak, menanyakan kabar, hal-hal sederhana itu saja dulu. Begitu, Bang Wahyu dari Cibubur.
0: Oke, berarti enggak, bukan berarti enggak diajar Bang Wahyu, diajarin. Diperkenalkan gitu ya. Bukan diajarin, diperkenalkan bahasa daerah yang ada di Palangkaraya ya, Mbak Wulan ya.
2: Betul sekali.
0: Biar enggak terputus itu bahasanya, biar ada regenerasinya. Memang dari dini kita kudu wajib. Kalau Aye juga orang rantau sih, Mbak Wulan. Aye ngerantau ke Jakarta, tapi anak-anak Aye tetap bisa berbahasa daerah. Sampai sekarang mereka mereka enggak hilang bahasa daerahnya. Kita di rumah membiasakan berbahasa daerah, karena kalau bahasa Jakarta udah pasti dong ya. Udah pasti bisa. Oke deh, itu tadi pesannya dari Wulan ya. Jangan terputus ya, tetap perkenalkan bahasa daerah walau hanya memanggil diri, memanggil ibu gitu ya, atau hal-hal kecil, nyuruh makan barangkali ya, nyuruh ke sekolah walaupun tidak begitu intens ya, Bayu Ulan ya.
2: Iya, walaupun kan mungkin kita terbiasa menggunakan bahasa Indonesia, tapi sesekali bolehlah kita selipkan bahasa daerah. Itu media pembelajaran yang paling efektif sejauh ini.
0: Oke, siap kalau begitu. Mbak Wulan, terima kasih banyak. Ini udah di menit 13.56. Mbak Wianisa, masih adakah di kau di sana?
4: Masih ada.
0: Ayo cuma lihat Mbak Wulan. Oke, terima kasih banyak ya. Salam buat teman-teman yang ada di Palangkaraya. Sukses untuk Mbak Wulan ya, sukses terus ya.
2: Terima kasih.
0: Iya.
2: Terima kasih kembali juga Mpo ya. Semoga ada kesempatan lain bisa ngobrol lebih panjang.
0: Amin. Salam sehat, salam bahagia untuk semuanya. Terima kasih. Abang Mpo, Nyababe dan semua pendengar di seluruh Nusantara. Demikian tadi kita bersama dengan RRI Palangkaraya bersama Bawi Anisa dan juga Rahmalia Ulan Aziza, terbaik 1 Duta Bahasa Kalimantan Tengah 2026. Ayo akhiri siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara untuk edisi hari ini 1 Juli 2026 Rabu tepatnya. Makasih Mas Doni, makasih untuk semua yang ada di sana. Salam sehat, salam bahagia. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.
5: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.

Minamori, pemerintah Provinsi Lampung berupaya meningkatkan kualitas pelayanan di Rumah Sakit Bandar Negara Husada di Kota Baru Kabupaten Lampung Selatan guna memperluas akses pelayanan kesehatan bagi masyarakat di wilayahnya. Dan Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Marindo Kurniawan juga mengatakan bahwa jumlah kunjungan pasien dan tingkat keterisian tempat tidur RSBNH terus mengalami peningkatan seiring dengan perbaikan fasilitas dan layanan kualitas. Dan untuk meningkatkan kualitas layanan rumah sakit tersebut, ada pula rencana pengembangan sejumlah layanan kesehatan, diantaranya aktivasi layanan hemodialisa atau cuci darah, penguatan intensive unit care, optimalisasi layanan dokter spesialis ortopedi dan bedah mulut, serta pengembangan layanan katarak modern. Dan beliau juga mengharapkan langkah tersebut memperluas akses pelayanan kesehatan bagi masyarakat. Dan untuk mendukung peningkatan pelayanan, pemerintah Provinsi Lampung juga menekankan pentingnya pemeliharaan infrastruktur rumah sakit secara berkala, termasuk gedung, instalasi listrik, dan instalasi air.

Beralih ke informasi selanjutnya, tema Imina Muari, Rumah Sakit Hewan Provinsi Lampung akan beroperasi penuh 2 pekan lagi setelah seluruh administrasi dan persiapan selesai dengan tujuan meningkatkan layanan kesehatan hewan serta mencegah penyakit zoonosis. Dari pemerintah Provinsi Lampung menargetkan rumah sakit ini menjadi sumber PAD baru melalui pengembangan laboratorium kesehatan hewan dan pengujian pakan yang diharapkan tersertifikasi ISO. Dan saat ini layanan sudah mencakup vaksinasi, USG, hingga operasi hewan peliharaan. Sementara fasilitas rawat inap masih disiapkan agar pemulihan hewan dapat dipantau langsung oleh tenaga medis. Mina Muari, sampai disinilah Wahca jam 14. Sampai jumpa di Wahca selanjutnya.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan pahing, sai mengalun. Tahi tradisi, sai anggun. Togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggihi. Bejuluk bu adok, nemu nyimah. Nengah nyapur, jama sakai sambayan. Saiwat dilom kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.
0: Siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

Perkenalkan, nama saya Ahmad Abah, saya seorang akademisi olahraga dari Universitas Negeri Jakarta. Saya pernah ya punya cerita, itu bukan cerita, pengalaman lah, gitu, pengalaman ketika saya harus keluar kota, di mana itu di 2018 itu pertandingan sedang berlangsung pertandingan dan saya harus di jalan gitu, saya tidak bisa menonton, tapi alhamdulillahnya Bung, saya terbantu oleh RRI lewat radio di mobil itu. Jadi saya mendengarkan dengan seksama, saking seriusnya ketika komentator itu bilang tim ini menyerang, saya ini menggas, menjegas, ini agak kencengan.

0: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Jawa.
1: Yen kekandan sing prasojo, mundak lugut, eri melu ngerenggani ukoro.
0: Artinya, berkata-katalah dengan jelas, sederhana, dan terbuka. Maksudnya adalah, merupakan nasihat ketika siapapun menyampaikan pembicaraan dengan bertele-tele atau berkata-kata.

Tradisi ngumbahi lawo merupakan sebuah tradisi yang biasa dilakukan oleh masyarakat pesisir yang ada di Lampung. Upacara ini merupakan ungkapan rasa syukur atas hasil laut yang diperoleh dan memohon keselamatan saat mereka akan melaut ke depannya. Adapun seekor kerbau yang dijadikan tumbal dalam upacara adat ini sebagai simbol ungkapan rasa terima kasih dari para nelayan. Tradisi ini dilaksanakan setiap tahun oleh masyarakat Lampung dan uniknya tempat utama upacara adat ini akan dilaksanakan di titik yang berbeda agar masyarakat setempat mengenal objek wisata yang ada di daerah tersebut.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Rambutnya putih, jelek ya.
2: Dek, ayo kita duduk dulu.
1: Ayo.

0: Piala Dunia 2026, Cawa Bola, diselenggarakan oleh Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi turnamen terbesar dalam sejarah sepak bola internasional. Dengan 48 tim, 104 pertandingan, dan 16 kota tuan rumah, edisi ini mengubah skala, jangkauan, dan dampak budaya dari permainan yang indah ini. Dari formatnya yang diperluas hingga model penyelenggaraan tiga negara untuk pertama kalinya, Piala Dunia 2026 adalah momen penting bagi olahraga global. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi yang pertama menampilkan 48 tim nasional berkembang dari 32 tim nasional. Perubahan ini memungkinkan partisipasi global yang lebih luas dan lebih banyak pertandingan, menawarkan para penggemar kegembiraan dan variasi yang lebih besar. Ini juga merupakan pertama kalinya tiga negara menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia, menyebarkan demam sepak bola ke seluruh Amerika Utara. Turnamen ini menekankan inklusivitas, inovasi, dan persatuan global yang menghubungkan para penggemar di seluruh dunia melalui kecintaan yang sama terhadap permainan ini. Tuan rumah 1, Kanada. Eksposur pertama Kanada ke sepak bola internasional terjadi ketika mereka membentuk Asosiasi Sepak Bola Dominion 1877 dan Asosiasi Sepak Bola Barat yang berujung pada pembentukan Asosiasi Sepak Bola Kanada 1912. Tuan rumah 2, Meksiko. Meksiko City mungkin memiliki sejarah sepak bola yang panjang, namun kota ini pertama kalinya mendapat pujian saat menjadi tuan rumah Piala Dunia FIFA pada tahun 1970 dan 1986. Gol tangan Tuhan dan gol abad ini dari legenda Argentina Diego Maradona disaksikan oleh ratusan penggemar di Estadio Azteca, Mexico City tahun 1986. Tuan rumah ketiga, Amerika Serikat. Amerika Serikat mungkin merupakan negara yang dikenal dengan baseball, sepak bola Amerika, dan bola basket, tetapi negara ini memiliki sejarah panjang dan tradisional untuk sepak bola yang dimulai pada tahun 1880-an. Tim nasional sepak bola Amerika Serikat dibentuk pada tahun 1885 ketika memainkan pertandingan internasional pertamanya melawan Kanada sebelum mendapatkan medali perak di Olimpiade.
1: Congklak merupakan permainan anak perempuan. Permainan ini biasanya dimainkan oleh dua orang saja. Bahan congklak terbuat dari kayu atau plastik yang terdiri dari 7 lubang yang saling berhadapan dan 2 lubang besar di setiap sudutnya. Isi congklak disebut biji congklak. Bisa diisi dengan biji-bijian, kelereng-kelereng kecil, atau benda yang berbentuk butiran kecil dan bisa dipegang oleh kepalan tangan kita. Pada awal main, setiap lubang diisi dengan 7 buah biji congklak kecuali lubang besar. Seperti biasa, Hong Pimpa dulu untuk menentukan siapa yang menang dan ia pun berhasil mengambil biji congklak. Isi bijinya diambil dan dibagi satu-satu ke lubang searah jarum jam. Bila ia habis di lubang yang berisi congklak, ia pun bisa lanjut membagikan biji congklak ke setiap lubang, sehingga akhirnya berhenti di lubang yang kosong. Bila ia berhenti di lubang wilayahnya, ia bisa mengambil biji congklak yang dihadapannya atau biji congklak lawan. Lalu, isi-isi congklak tersebut disimpan di lubang besar. Bila ia berhenti di lubang lawan, maka giliran lawan yang bermain. Seperti itu sampai tidak ada congklak tersisa di lubang-lubang kecil. Aturan lainnya yang mengumpulkan

tradisi unik masyarakat Lampung, tradisi pesta sakura. Sakura merupakan suatu penjelmaan atau ungkapan untuk dapat mengekspresikan sesuatu dengan menutupi seluruh tubuh dan muka dengan menggunakan topeng dari berbagai karakter dan ekspresi. Jenis sakura sendiri terdiri dari sakura kamak dan sakura kecah, di mana sakura kamak menggambarkan karakter jahat atau kotor, dan sakura kecah menggambarkan karakter baik atau bersih. Pesta sakura merupakan perhelatan rutin yang diadakan oleh masyarakat Kabupaten Lampung Barat ketika menyambut Hari Raya Idul Fitri sebagai wujud ungkapan rasa syukur dan sukacita menyambut hari yang suci, serta menjadi ajang silaturahmi dan menjalin keakraban

0: adalah alam. Aku telah ada lebih dari jutaan tahun. Aku tidak terlalu membutuhkan manusia. Manusialah yang membutuhkan aku. Hanya saja manusia terlalu sombong, mengacuhkan aku dan merusakku. Hutanku gundul, lautanku penuh dengan sampah, sungaiku tercemar. Bahkan keluargaku diburu untuk dibunuh. Aku tengah menderita, menanggung akibat dari apa yang telah dilakukan manusia. Aku adalah sumber kehidupanmu. Lindungilah aku sebelum semuanya terlambat.
1: Aku adalah seorang anak. Aku
2: bukanlah
1: seorang anak yang menderita karena aku memiliki ayah yang
2: tidak suka
1: menyakitiku. Sifatnya sangat
2: jauh dari
1: emosional. Mulutnya
2: tidak pernah
1: berteriak-teriak padaku dengan kata-kata kasar. Tangannya
2: tidak pernah
1: memukulku. Kakinya
2: tidak pernah
1: menendangku. Karena baginya kekerasan
2: tidak akan
1: menyelesaikan masalah.
3: Di Indonesia, hampir 300 ribu tindak kekerasan dalam rumah tangga selalu berhasil disembunyikan. Saatnya berani bicara atau laporkan pada pihak yang berwenang.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking, sai mengalun. Tahi tradisi, sai anggun. Togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggihi. Bejuluk bu adok, nemu nyimah. Nengahnya pur, jama sakai sambayan. Sai wat dilom kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.

dari siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

0: Adat Sumatera Utara. Ulos, atau sering juga disebut kain ulos, adalah salah satu busana khas Indonesia. Dari bahasa asalnya, ulos berarti kain. Cara membuat ulos serupa dengan cara membuat songket khas Palembang, yaitu menggunakan alat tenun bukan mesin. Warna dominan pada ulos adalah merah, hitam, dan putih yang dihiasi oleh ragam turunan dari benang emas atau perak. Mulanya, ulos dikenakan di dalam bentuk selendang atau sarung saja. Kerap digunakan pada perhelatan resmi atau upacara adat, namun kini banyak dijumpai di dalam bentuk produk souvenir, sarung bantal, ikat pinggang, tas, dan juga pakaian. Ulos juga kadang-kadang diberikan kepada sang ibu yang sedang mengandung supaya mempermudah lahirnya sang bayi ke dunia. Dan untuk melindungi ibu dari segala mara bahaya yang mengancam saat proses persalinan. Sebagian besar ulos telah punah karena tidak diproduksi lagi. Seperti ulos raja, ulos ragi botik, ulos koban, ulos saput, dan ulos sibolang.
1: Mengenal pepatah masyarakat Lampung.
2: Ngelupukkan sayina, ngebedak puting tahabang.
3: Ngelepas konserino, ngebedak puting tahabang.
1: Artinya, melepaskan sesuatu yang sudah di tangan demi mengejar sesuatu yang belum pasti.

0: Bunda, kok Raden Intan itu disebut pahlawan, Cinda?
1: Iya, Nda, aku aja nggak disebut pahlawan.
2: Kamu mau disebut pahlawan?
1: Iya.
2: Nah, pahlawan itu orang yang berani berkorban harta benda, bahkan mengorbankan nyawa sekalipun demi membela kebenaran, membela bangsa kita, Nak. Nah, kalau kalian mau disebut pahlawan, maka sekarang jadilah kalian putra-putri bangsa yang berprestasi. Kenalkan mereka, pahlawan bangsa.
3: Perkenalkan, nama saya Ahmad Abah, saya seorang akademisi olahraga dari Universitas Negeri Jakarta. Saya pernah ya punya cerita gitu, bukan cerita, pengalaman lah gitu, pengalaman ketika saya harus keluar kota, di mana itu di 2018 itu pertandingan sedang berlangsung pertandingan dan saya harus di jalan gitu, saya tidak bisa menonton, tapi alhamdulillahnya Bung, saya terbantu oleh RRI lewat radio di mobil itu. Jadi saya mendengarkan dengan seksama, saking seriusnya. Ketika komentator itu bilang tim ini menyerang, saya ini menggas, menjegasnya agak kencengan

0: Sisi. Dia baik ngaman baik kidang dal kata-kata gaknya Liom. Anak konawa PR di sekolahan. Dikayo nyebut ko sapa go pahlawan-pahlawan jak Lampung. Pusing ulu ko nyak pandanya sapa konten kreator. Atta Halilintar, Willy Salim, sapa lagi Rapi Ahmad. Pahlawan saban duh.
1: Apa moneh kidah medis sebagai udang tuha. Ha anak mu nanya sapa pahlawan anjak Lampung.

wassalatil qa'imah ati sayyidana muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wab'asul maqaman mahmudanil ladzi wa'adtah innaka la tukhliful mi'ad ya arhamar rahimin. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan solat yang tetap didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, serta tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.

0: Bahasa daerah di Indonesia. Pribahasa Madura.
1: Bapak bebuk kururato.
0: Artinya, bapak, ibu, guru, penguasa. Hierarki penghormatan bagi orang Madura, urut-urutannya adalah dimulai dari bapak, ibu, kemudian guru, baru pemimpin masyarakat. Jangan sampai penghormatan tersebut dibalik karena norma-norma adat mengharuskan demikian.

Piala Dunia 2026, Cawa Bola, diselenggarakan oleh Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi turnamen terbesar dalam sejarah sepak bola internasional. Dengan 48 tim, 104 pertandingan, dan 16 kota tuan rumah, edisi ini mengubah skala, jangkauan, dan dampak budaya dari permainan yang indah ini. Dari formatnya yang diperluas hingga model penyelenggaraan tiga negara untuk pertama kalinya. Piala Dunia 2026 adalah momen penting bagi olahraga global. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi yang pertama menampilkan 48 tim nasional berkembang dari 32 tim nasional. Perubahan ini memungkinkan partisipasi global yang lebih luas dan lebih banyak pertandingan, menawarkan para penggemar kegembiraan dan variasi yang lebih besar. Ini juga merupakan pertama kalinya tiga negara menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia, menyebarkan demam sepak bola ke seluruh Amerika Utara. Turnamen ini menekankan inklusivitas, inovasi, dan persatuan global yang menghubungkan para penggemar di seluruh dunia melalui kecintaan yang sama terhadap permainan ini. Tuan rumah 1, Kanada. Eksposur pertama Kanada ke sepak bola internasional terjadi ketika mereka membentuk Asosiasi Sepak Bola Dominion 1877 dan Asosiasi Sepak Bola Barat yang berujung pada pembentukan Asosiasi Sepak Bola Kanada 1912. Tuan rumah 2, Meksiko. Mexico City mungkin memiliki sejarah sepak bola yang panjang, namun kota ini pertama kalinya mendapat pujian saat menjadi tuan rumah Piala Dunia FIFA pada tahun 1970 dan 1986. Gol tangan Tuhan dan gol abad ini dari legenda Argentina Diego Maradona disaksikan oleh ratusan penggemar di Estadio Azteca, Mexico City tahun 1986. Tuan rumah ketiga, Amerika Serikat. Amerika Serikat mungkin merupakan negara yang dikenal dengan baseball, sepak bola Amerika, dan bola basket, tetapi negara ini memiliki sejarah panjang dan tradisional untuk sepak bola yang dimulai pada tahun 1880-an. Tim nasional sepak bola Amerika Serikat dibentuk pada tahun 1885 ketika memainkan pertandingan internasional pertamanya melawan Kanada sebelum mendapatkan medali perak di Olimpiade

0: mungkin gak selalu sadar bahwa cinta di keluarga itu hadir dalam bentuk-bentuk kecil. Seperti ibu yang selalu bilang,
1: "Nasi udah mateng ya, jangan lupa makan."
0: Atau bapak yang walau lelah kerja seharian masih sempat tanya,
2: "Besok sekolah jam berapa?"
0: Cinta mereka gak selalu terdengar, tapi diam-diam hadir dalam hal-hal yang paling sederhana. Cinta di keluarga Indonesia gak perlu dirayakan besar-besaran. Ia hidup dalam kesederhanaan, hadir dalam kebiasaan, dan tumbuh dari rasa saling menjaga. Inilah rasa yang kental kita rasakan saat hidup, tumbuh, dan pulang di Indonesia.

0: Selamat pagi Bu Bidan.
1: Selamat pagi. Ada yang bisa dibantu? Loh, itu anaknya kenapa nangis?
0: Aduh Bu, tolongin dong. Ini maaf ya Bu Bidan, anak saya rewel sejak semalam.
1: Loh, kok anaknya ini kenapa anaknya kurus sekali ya Bu ya?
0: Aduh, emang kenapa Bu kalau kurus begini Bu?
1: Iya, ini biasanya indikasi kekurangan gizi loh Bu. Ini takut bisa stunting anaknya kalau seperti ini.
0: Hah? Stunting? Aduh, anak saya bisa stunting? Emangnya stunting itu apa Bu Bidan?
2: Stunting adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang yang ditandai dengan panjang atau tinggi badannya berada di bawah standar akibat asupan nutrisi yang tidak adekuat dan atau infeksi berulang atau kronis yang terjadi dalam 1000 hari pertama kehidupan. Penuhi gizi anak Anda agar tidak terjadi stunting mulai dari dalam kandungan. Siapkan generasi dari sekarang untuk menuju Indonesia Emas tahun 2045.
3: Dengan kemajuan teknologi, makin banyak inovasi dan budaya baru yang mengubah dunia. Sah-sah saja sih selama perubahan itu membawa ke hal positif. Tapi kalau sampai mengubah jati diri kita, mending pikir-pikir lagi deh. Bhinneka Tunggal Ika semboyan kita. Mari jaga keaslian Indonesia kita.

Minamwari, Bupati Pringsewu Rianto Pamungkas mengunjungi kelompok peternak kambing perah di Ras Pram, Pekon Sukoharjo 1, Kecamatan Sukoharjo. Kunjungan tersebut dilakukan untuk menyerap aspirasi peternak sekaligus mencari solusi atas kendala pemasaran susu kambing yang hingga kini masih menjadi persoalan utama. Dalam kunjungan itu, Rianto mengatakan Kabupaten Pringsewu memiliki potensi besar dalam pengembangan peternakan kambing dan domba. Bahkan pemerintah Provinsi Lampung telah menetapkan Pringsewu sebagai sentra kawasan pengembangan ternak kambing dan domba. Beralih ke warca selanjutnya. Pengurus Provinsi Taekwondo Indonesia Pemprov TI Lampung berkolaborasi dengan Pengurus Besar Taekwondo Indonesia PBTI dan Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Lampung menggelar audiensi guna mematangkan persiapan kejuaraan sirkuit nasional bergengsi. Wakil Bimpres PBTI Niko menjelaskan bahwa langkah ini sangat strategis bagi perkembangan Taekwondo Indonesia ke depan. Harapan besar digantungkan agar atlet-atlet taekwondo asal Lampung mampu memikat tim pemandu bakat tersebut. Terlebih di luar tim Platda PPLP, Lampung tercatat memiliki 32 atlet junior potensial yang sampai diundang dalam seleksi nasional Seleknas. Komisi Pertandingan PBTI Charles menambahkan bahwa sirkuit nasional ini diharapkan melahirkan atlet tangguh asal Lampung yang mampu menembus platnas menuju ajang internasional seperti Asian Games. Sementara itu, Ketua Pemprov TI Lampung Ali Hanapia menyatakan rasa bangganya atas kepercayaan besar yang terus diberikan oleh PBTI Pusat. Merespon perkembangan positif ini, KONI Lampung Riagus Ria memberikan dukungan penuh terhadap kemajuan prestasi taekwondo di wilayahnya. Pihak Pemprov Lampung dan KONI juga memberikan target serta penekanan agar skuad taekwondo Lampung mampu menyumbangkan minimal 2 medali emas dalam kejurnas mendatang. Selain fokus pada PBTI Series Juli nanti, agenda audiensi juga membahas penjajakan kerjasama program kampus Lake Liga Kampus. Program ini rencananya akan menggandeng Universitas Lampung Unila sebagai mitra strategis. Waketum 2 KONI Lampung Riagus Ria menginformasikan bahwa peninjauan fasilitas di Gedung Serbaguna GSG Unila telah dilakukan dan dinyatakan sangat layak untuk menjadi pusat pelaksanaan kompetisi mahasiswa tersebut sekaligus sarana penjaringan atlet baru. Demikian Warca pukul 16, kita akan jumpa kembali di Warca pukul 17.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking sai mengalun, tahi tradisi sai anggun, togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri, bejuluk bu adok nemu nyimah, nengah nyapur jama sakai sambayan, saiwat dilom kitab kuntara raja niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.

siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

0: Ya, Minam Wari. Lanjut lagi kita ke Pro Dangdut ya. Bersama saya Ferry Nuryadi yang akan menemani Minam Wari ya. Sudah ada telepon yang masuk, kita langsung terima ya. Halo.
1: Halo. Apa kabar, Wawai?
0: Alhamdulillah kabar nih Wawai. Apa kabar Bang Senin?
1: Wawai.
0: Wawai mana ya?
1: Apa lagu nih?
0: Lagu nih Wat Ilalang Seindah Pelangi Bagai Sungai Mengalir.
1: Jangan bagai mengalir kawan.
0: Ya, bagai sungai mengalir ya.
1: Ya.
0: Silakan.
1: Bunda Samba langsung di Bunda. Bunda Ros langsung di Bunda. Jaga baya, semoga sehat.
0: Amin.
1: Memadilah jangan kembar. Minangat di luar sesem. Eli di gang Nerwana Sukabumi. Bunda Samba Jawa Timur. Di diam kewaran.
0: Ya.
1: Wapoti itu kesuaran penduduk kesehatan person Raja Bata Masih kesehatan Mama Kompi untuk atin kejuduran Komli di jam Waikanan Eka Waikanan Primo Waikanan Eka Waikanan Ojo Kelup Selman Pak Cik dari Bang
0: Yekana. Terima kasih, Bang. Jama-jama, Bang.
1: Salam sehat selalu.
0: Amin.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di belakang Bang Senin sudah ada Bu Naning Setiawati. Halo.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Iya, selamat sore Bang Ferry.
0: Sore, Bunda Ning.
2: Apa di kabar?
0: Kabar baik.
2: Lagunya ya Bang?
0: Lagunya ada Ilalang, Seindah Pelangi, Bagai Sungai Yang Mengalir.
2: Seindah Pelangi aja Bang.
0: Seindah Pelangi ya, biar warna-warni. Ya.
2: Salamnya tadi buat Abah Seneng, selamat sore. Terus buat Abang Topan, terus buat Mas Iran di Lampung Timur, selamat sore. Pokoknya semuanya aja Bang.
0: Semuanya ya.
2: Ya, makasih ya Bang.
0: Sama-sama.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi? Kami menanti di 0721255112 atau di 0811720988 ya. Sudah ada yang masih kembali. Wo Putri ini. Halo.
3: Halo, assalamualaikum Dek Ferry.
0: Waalaikumsalam wo.
3: Sehat selalu Dek yo.
0: Jama-jama wo. Jauh do nimune yo.
3: Iya, lagu ini apa Dek?
0: Lagu ini Wat Ilalang Seindah Pelangi Bagai Sungai Mengalir.
3: Wah. Bagai sungai mengalir. Jadi berarti berjalan dengan sendirinya. Iya, iya. Kan bagai sungai mengalir. Sungai mengalir dari atas ke rendah. Dari tinggi ke rendah kan ya.
0: Iya.
3: Enggak ada air mengalir dari rendah ke tinggi. Wat-wat jauh. Salam-salam ya Dek yo.
0: Silakan lo.
3: Salam bakalnya Edo, Jeno Edo, Topan. Pagi Mak Singgah ya di Wai Halim.
0: Iya.
3: Lanjut. Oh, Topan nyenggol kok. Edo si Mak nyenggol. Iya. Buru-buru goh nih. Apilah yang pai munyanya making ya Edo ya.
0: Iya.
3: Bakal Edo, bakal Topan, Bah Jarwo. Jadi cerita ni, wo nama pandai ki ayah usai nak kadu meninggal ya Dek.
0: Iya.
3: Wo mak pandai. Jadi waktu kapan nak wo kan ngirim salam.
0: Iya.
3: Mak benih wo ditelepon Mama Puki. Cuma Mama Puki wo mak pandai tak. Lapi cekok. Ayah usai nak kadu meninggal. Cuma inilah yang harus diun. Sampai pandai wo. Mudah-mudahan almarhum diterima di sisi Allah ya.
0: Iya.
3: Diampuni dosa-dosanya, dilapangkan kuburannya.
0: Amin.
3: Kemudian ditempatkan di surganya Allah.
0: Amin.
3: Lanjut ya Dek.
0: Lanjut.
3: Bakal Nurdin Pulau Sebesi. Adena bakal Datu Artin. Artin bolo-bolo. Bang Hamham, kemudian Bang Narawi, bakal Mbah Jarwo, nyemak kungkuan yo tian yo, Mbah Jarwo mengkungkuan, topan, paling bakal siapa lagi ya? Oh Ji bakal apa? Kang Irin, Kang Iran, bakal bunda-bunda ne, Bunda Samba, Bunda Ros, Ibu Ros, Mama Pungki dan Nabila, Nabila di Wailuni, Wat Muni, ada Heni Pulpa, Talang Padang. Salam angkon kemuakin Anjawo dan Udo di Wai Halib dan bakal seunyine selagi monitor lah ya dek. Ya. Bakal dek Perine sehat selalu.
0: Amin.
3: Terima kasih waktu ne, tabi pun.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya pun. Di belakang Wo Putri sudah ada lagi ya halo.
4: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Hah? Lembur.
0: Ya enggak lagi puterannya.
4: Alah ngapusi tadi pagi kamu di situ ngapusi kamu ini.
0: Kok tahu kalau saya tadi pagi ada?
4: Ya tahu lah tadi lah aku telepon kamu coy.
0: Iya.
4: Ah kamu masa melupakan diriku mentang-mentang Prancis 3-0. Masal benar kamu itu. Cariin dulu aku dari slot lagi coy. Kali ini aja.
0: Apa tuh?
4: Kalender cinta.
0: Kalender cinta ya?
4: Iya cari dulu coy.
0: Oke okay, oke. Okay.
4: Bentar dulu ya. Mm-hmm. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakang Bang Abdullah dari Wai kanan ada lagi. Baik, ya halo.
5: Halo, assalamualaikum Naperi.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Majarwo tadi dicariin sama Wo Putri tadi.
5: Iya, tadi saya dengar dari tadi cuman masih ya mutek-mutek sinyalnya. Gimana kabarnya Nak Ferry?
0: Alhamdulillah kabarnya sehat walafiat. Apa kabar juga nih sebaliknya?
5: Kabarnya alhamdulillah sehat seunyi nih. Kok lagunya kalender tadi yo? Kita lagu kalender mentang-mentang tanggal selesai.
0: Kalender cinta.
5: Aku yang disiapin apa nih?
0: Ilalang seindah pelangi bagai sungai mengalir.
5: Seindah pelangi
0: ya.
5: Ya terima kasih Senggolane Wo Putri bersama Udo ne di W Halim serta keluarga ne jama anak-anak ne jama cucu-cucu ne sehat seunyi ne.
0: Amin.
5: Terus jama tadi ada Neng Setiawati ya.
0: Mm-mm.
5: Ya di WhatsApp ya.
0: Iya.
5: Terus jama Abdullah. Abdullah mah gak mau nyenggol-nyenggol ya. Awas ya. Kenggol kalau ketemu ya. Jagoannya apa dia jagoannya itu?
0: Prancis kan... kalah katanya.
5: Kalau aku
0: dia berhasil dia. Jagoan yang utuhnya.
5: Jagoannya menang ya. Ya udah, penting jagoannya dipertahankan. Aku masih megang Brazil.
0: Oh ya, aku Portugal aja lah.
5: Ya, Ferry sama Topan ya Portugal ya. Terus sama Edo Saputra sama nenek. Terus di Wai kanan sama JK Ramli, sama Darman, sama Litrimo, sama Kisinan Munir, sama Minanwati di Serencem, sama Mama Pungki, sama Rohayati, sama Selfie, sama Irin di Gunung Batu, sama Ros di Kedamaian, terus sama Hamham, sama Topan, Babang Tampan bersama Anna ini diwaikan di sehat selalu. Pokoknya sebunyi nenek lah, semoga dimanapun berada pada sehat.
0: Amin.
5: Belum ketemu pada ketemu pada satu terahmi biar pada ketemu pasangannya masing-masing.
0: Yeah.
5: Makasih anak Ferry ya.
0: Sama-sama.
5: Anak Ferry sekeluarga anak-anak nih dan kajong nih di Lamban sehat selalu ya.
0: Amin amin.
5: Assalamualaikum tadi pun.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya pun. Di belakang Mbak Jarwo ada lagi. Tadi Bang Ramli ya. Silakan untuk coba masuk lagi Bang Ramli di Wai kanan. Tuh kembali di melalui telepon WhatsApp di 0811-7209885 ya. Dan juga buat yang lain juga boleh disilakan untuk ikut bergabung di 0721-255-112. Atau juga di, ya sudah ada yang kembali masuk ya, kita terima. Ya, halo.
6: 0721-255-112. Atau juga di, ya sudah ada yang kembali.
0: Halo. Halo. Halo. Halo juga.
7: Ah, ini Sababak siapa ya?
0: Perry.
7: Oh, selamat sore Bang Perry.
0: Sore. Bang Hamham ya?
7: Sama Bang Darman di seputaran stasiun Belembangan Umpu, Bak.
0: Oh, Bang Darman.
7: Betul.
0: Yo.
7: Lagunya apa, Bang?
0: Lagunya ada Ilalang, ada Seindah Pelangi, ada juga ya. Bagai Sungai Mengalir.
7: Ya udah semuanya aja Bang ya.
0: Ya.
7: Salam-salam Bang ya.
0: Yo, silakan.
7: Salam buat Bang Senen, Abang Ido, Mbak Maman, Bang Topan, Bang Tendi, Abang Doret, Bapak Kadarudin, Abang Isinan di KM 10, Wo Putrinya.

0: Ba Bandanai Bunda Ros, Bang Apin, Ajam, Bang Jomblo, Abang Bolo-Bolo, Abang Jarwo, Bunda Ilham. Saya pen-pen saya mak kesapa seunyine Jawa. Gua Abang Perine. Supaya diberi kesehatan, panjang umur, murah amin rezekinya. Amin. Keluarga besar Bang Peri, Bang Yo.
1: Yo.
0: Mang Darman pamit, RRI mengudara untuk Indonesia. Tabik pun.
1: Iya pun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakang Bang Darman dari Wai Kanan ada lagi. Kami masih menanti telepon yang ingin masuk. Oh, sudah ada lewat telepon ya. Ada Bang Ramli. Halo.
2: Halo,
1: assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Apa kabar Bang Peri?
1: Alhamdulillah kabar nih Wawa ya. Apa kabar Bang Ramli nih?
2: Sehat mone.
1: Sehat mone ya.
2: Iya. Lagu ini apa Bang?
1: Lagu nih Wat Ilalang, Seindah Pelangi, Bagai Sungai Mengalir.
2: Bagai sungai mengalir ya Bang.
1: Bagai sungai mengalir ya.
2: Ayo salam-salam juga Bang Semen sama Debi ya. Ada Amba sama Debi. Bang Dar sama Debi. Bang Bang Irin ini Pak Dia Katiman, Pak Bajarwo ya. Terus Hayati Natar ya. Apalagi terima sukses Bang.
1: Tujuan ya.
2: Yo, kue Bang Peri keluarga semoga diberi kesehatan ya Bang ya.
1: Amin.
2: Panjang umur rezeki.
1: Amin.
2: Dilancar urusannya Bang Peri. Terima kasih atas itu nih. RRI Pronggo 4 Suara Bandar Lampung tadi pun. Assalamualaikum.
1: Iya pun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakang Bang Ramli ada lagi yang ingin bergabung. Kita akan coba menanti yang ingin bergabung. Ada lagi. Halo.
3: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dari Eva Bang Peri Wai Kanan.
1: Oh, Eva Wai Kanan. Apa kabar?
3: Alhamdulillah baik. Apa lagunya Bang Peri?
1: Lagunya ada Ilalang, Seindah Pelangi, Bagai Sungai Mengalir.
3: Aduh, gak bisa request yang beri.
1: Apa itu?
3: Mana Aku Percaya.
1: Mana Aku Percaya?
3: Iya.
1: Waduh. Ya, nanti kita cari ya.
3: Iya, kalau gak ada Mana Aku Percaya ya udah Bagaikan Sungai Mengalir. Jadi turutin aja air mengalir ya.
1: Iya.
3: Di mana tempat tujuan, di mana muaranya, di situ dia berhenti gitu aja ya.
1: Betul, udah.
3: Ya, salam cinta semuanya ya Bang Ferry.
1: Iya.
3: Ya, makasih ya Bang Ferry ya.
1: Sama-sama.
3: Iya, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi? Ya, baik. Ada Topan di Kebakaran. Halo, Pak Bang Tampan.
4: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pun Bang Ferry Nuryadi.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya pun.
4: Gimana Bang Ferry?
1: Sehat walafiat.
4: Alhamdulillah, tanggal saya nggak, di bulan Juli,
1: iya.
4: Bulan 7 pasti gak bolong lah ya kantongnya. Kalau bolong dijahit kata Edo.
1: Iya. Ya, apa kabar Edo nih?
4: Alhamdulillah, tadi kubu jam Abang Medi. Cuman lagi masih pemulihan. Tapi tetap masih kerja tadi pagi on air, cuman masih ya lemas-lemas sedikit lah.
1: Iya, semoga
4: pejuang dia tuh, pejuang rupiah. Semangat, cuman kalau udah sakit agak-agak lemas sedikit ya. Biasanya tapi pun Bang Peri, iya. Gimana kapalnya di Bakau nih kan gitu dia.
1: Iya.
4: Ya kita doain aja lah biar total sembuhnya ya.
1: Iya betul.
4: Tapi lagu nih Bang.
1: Lagu nih Ilalang, Seindah Pelangi, Bagai Sungai Mengalir.
4: Wah, ya udahlah ikutan aja, nggak apa-apa lagunya diborong aja semuanya. tiga-tiganya nggak apa-apa dipilih. Salam ya Bang Ferry ya.
1: Silakan.
4: Salam nih pertama-tama buat Naya yang tersayang di Waikandis bersama keluarga besar nih, Sela di Cempaka Tiga. Terima kasih Mbak Ning Setiawati yo di Waikandis, Jama Wo Putri bersama Udoni di Wei Halim, sama ketinggalan Jama Bang Abdullah orang ganteng sewai kanan, sehat selalu. Menang tak jagoannya ya Bang Ferry ya?
1: Menang.
4: Wih, pantas dia semangat nih Andi.
1: Minta lagu, request lagu kalender tadi nggak ada deh gue
4: cari. Oh, kalau nggak ada kalender kasih aja dia apa
1: Almanak. Lagu
4: Almanak. Almanak ya sama lah artinya. Kasih bulan separuh aja. Kalau enggak aku tercipta untuk siapa. Lagunya keren amat kalender. Susah itu. Ya udah sementing sehat selalu lah ya. Apalagi jagoannya menang. Tapi hati-hatilah nanti kalau ketemu jagoan aku ya Portugal ya. Tahu sendiri jagoan kita kan Portugal kan.
1: Kita nantikan Portugal ya. Kita
4: nantikan jagoan kita Portugal. Di Y kanan Jama Bang JK, Jama Bang Ramli, Jama Kisinan Munir, terus Munir Jama Bunda Warkop, Bunda Sri, Jama Mang Darman, Jama Kisinan Munir, di Bandar Lampung Jama Mbak Eni di Kemiling, Jama Bang Jaini di Sumber Agung Kemiling, Jama Kang Maman di Palang Besi, Jama Mama Pungki di Darussalam, Jama Bunda Selvi di Pulau Bacan, Jama Bunda Rohayati di Natar Lampung Selatan, terus muni Jama Bunda Samba Lampung Timur, Jama Bang Ham di Pringsewu, pokoknya Jama Suhunyine Lampung Timur, Lampung Selatan, Lampung Barat, Lampung Utara, Pesawaran, Tanggamu Suhunyine, sehat selalu lah Bang Ferry ya. Tetap semangat walaupun cuacanya berubah-ubah, kadang panas, gerimis, panas, mending sehat selalu aja. Pertama itu sehat ya. Sehat selalu lah buat keluarga besar Bang Ferry di Lamban bersama anak-anaknya dan kajongnya di Lamban.
1: Amin.
4: Sehat selalu Bang Ferry ya.
1: Ya, jaman-jaman.
4: Lagunya Sunyine Bang Ferry.
1: Lagu Sunyine ya.
4: Kalau ada Almanak ya.
1: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya pun kalau ada Almanak. Baik, ada lagi? Kalaupun sudah tidak ada lagi, kita akan segera putarkan lagunya ya yang sudah di request tentunya ya. Kita mulai. Oh, ada penelpon lagi nih ya. Kita terima dulu ya. Halo.
5: Halo, assalamualaikum Bang Ferry.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Apa kabar nih Bang Ferry?
1: Kabarnya alhamdulillah wawai.
5: Ini dari Hamzah Yusuf di Jambi Bang Ferry.
1: Oh, Bang Hamzah Yusuf ya?
5: Iya.
1: Jambi ya.
5: Apa lagu sebenarnya lagu dangdut ya?
1: Lagu dangdut iya. Ada Ilalang, Seindah Pelangi, Bagai Sungai Mengalir.
5: Bagai Sungai Mengalir siapa yang nyanyinya?
1: Eri Susan.
5: Yang bagai sungai mengalir dari Rizusan ya.
1: Ya.
5: Salamnya pertama sekali intinya Bang Ferry, selamat sore, selamat bertugas, semoga sehat selalu.
1: Amin.
5: Kemudian ada Mbah Jarwo, ada Hati, untuk semua lah tanpa terkecuali dari Hasan Bagus, selamat sore untuknya Bang Piri, Bang Piri Muryadi, selamat sore, selamat bertugas, semoga sehat selalu, terima kasih banyak, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi di belakang Bang Hamzah dari Jambi, masih kami nantikan, kalaupun sudah tidak ada lagi kita akan putarkan ya lagu yang sudah kita siapkan, yaitu dimulai lagi dari lagu Bagai Sungai Mengalir ya kan, seperti permintaan tadi.

0: Jaga jarimu. Lindungi hati dan perasaan teman-temanmu di media sosial. Karena jarimu, harimaumu.
1: Astaga, nak, suara apa itu?
2: Lepas kau, ini menangku.
3: Ini punya aku.
2: Lepas kau, yang kau tariki.
3: Aku raporku sama mamaku, nak.
1: Aduh, nak, sudah, berhenti berkelahi. Ayo, coba. Tadi mama dengar, siapa yang bilang kok?
3: Bukan saya, Ma.
2: Bukan juga saya, Ma.
1: Pokoknya, mama tidak mau lagi dengar anak mama bicara kasar. Apalagi bertengkar seperti tadi. Itu tadi kata kok tidak baik, nak. Tidak sopan. Yang sopan itu pakai kata ki. Contohnya, jangan ki. Bukan, jangan kok.
4: Kata ki, cerminan budaya santun.

0: Piala Dunia 2026 Cawa Bola diselenggarakan oleh Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi turnamen terbesar dalam sejarah sepak bola internasional dengan 48 tim, 104 pertandingan, dan 16 kota tuan rumah. Edisi ini mengubah skala, jangkauan, dan dampak budaya dari permainan yang indah ini. Dari formatnya yang diperluas hingga model penyelenggaraan tiga negara untuk pertama kalinya. Piala Dunia 2026 adalah momen penting bagi olahraga global. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi yang pertama menampilkan 48 tim nasional berkembang dari 32 tim nasional. Perubahan ini memungkinkan partisipasi global yang lebih luas dan lebih banyak pertandingan, menawarkan para penggemar kegembiraan dan variasi yang lebih besar. Ini juga merupakan pertama kalinya tiga negara menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia, menyebarkan demam sepak bola ke seluruh Amerika Utara. Turnamen ini menekankan inklusivitas, inovasi, dan persatuan global yang menghubungkan para penggemar di seluruh dunia melalui kecintaan yang sama terhadap permainan ini. Tuan rumah 1 Kanada. Eksposur pertama Kanada ke sepak bola internasional terjadi ketika mereka membentuk Asosiasi Sepak Bola Dominion 1877 dan Asosiasi Sepak Bola Barat yang berujung pada pembentukan Asosiasi Sepak Bola Kanada 1912. Tuan rumah 2, Meksiko. Meksiko City mungkin memiliki sejarah sepak bola yang panjang, namun kota ini pertama kalinya mendapat pujian saat menjadi tuan rumah Piala Dunia FIFA pada tahun 1970 dan 1986. Gol tangan Tuhan dan gol abad ini dari legenda Argentina Diego Maradona disaksikan oleh ratusan penggemar di Estadio Azteca, Mexico City tahun 1986. Tuan rumah ketiga, Amerika Serikat. Amerika Serikat mungkin merupakan negara yang dikenal dengan baseball, sepak bola Amerika, dan bola basket, tetapi negara ini memiliki sejarah panjang dan tradisional untuk sepak bola yang dimulai pada tahun 1880-an. Tim nasional sepak bola Amerika Serikat dibentuk pada tahun 1885 ketika memainkan pertandingan internasional pertamanya melawan Kanada sebelum mendapatkan medali perak di Olimpiade.
1: Bulan suci Ramadan, Lampung memiliki tradisi yang unik yang disebut belangiran atau belangiran, yakni ritual mandi untuk mensucikan diri sebelum menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan. Tradisi ini diharapkan mampu menjauhkan hati dan jasmani dari rasa benci, dendam, sombong, iri hati atau dengki agar lebih khusyuk lagi selama menjalankan ibadah puasa dari awal hingga selesai nanti. Proses belangiran ini biasanya dilakukan oleh masyarakat bersama tokoh adat, pemuda-pemudi, hingga petinggi pemerintahan. Selain bentuk rasa syukur dalam menyambut dan memaknai datangnya bulan Ramadan, tradisi belangikan Lampung ini juga bertujuan sebagai upaya melestarikan sekaligus melindungi budaya daerah Lampung agar tidak punah seiring perubahan zaman. Aktivitas dimulai dengan puluhan muli mekanai atau pemudi dan pemuda Lampung yang berbaris rapi dengan membawa talam berisi tangkai padi, bunga tujuh rupa, dan sekam yang sudah dibakar. Setelah membasuh sebagian anggota tubuh dengan air langir, satu persatu muli mekanai ini masuk ke dalam sungai. Kemudian mereka saling menyiramkan air satu sama lain. Di dalam sungai itulah tradisi mandi untuk menyucikan diri berlangsung. Biasanya masing-masing dari anggota keluarga mengikuti prosesi ini, mendapatkan satu gayung air langir untuk memulai mandi. Beberapa perlengkapan yang digunakan dalam prosesi belangikan yaitu air langir, bunga tujuh rupa, daun pandan dan setanggi, air langir Anyir sendiri adalah air yang diambil 2 hari sebelumnya dari 7 sungai atau mata air yang berbeda di sekitar sungai yang akan dijadikan tempat berlangsungnya acara tersebut. Mengingat semakin kritisnya pelestarian budaya di tengah perubahan zaman saat ini, momen tahunan dari tradisi Melanggengkan Lampung adalah wujud kepedulian masyarakat Bener Lampung terhadap budaya warisan nenek moyang kita. Betapa keanekaragaman budaya yang ada di seluruh Nusantara ini sangatlah indah dan unik jika kita selalu berupaya untuk menjaga dan melestarikannya sepanjang waktu.

0: Indonesia yang mendunia.
1: Batik, kain bergambar yang pembuatannya secara khusus dengan menuliskan malam pada kain. Kemudian pengolahannya diproses dengan cara tertentu yang memiliki ciri khas. Sejak 2 Oktober 2009, UNESCO telah menetapkan batik sebagai warisan kemanusiaan untuk budaya lisan dan non-bendawi asal Indonesia.

0: Bunda, kok Raden Intan itu disebut pahlawan, Cinda?
1: Iya, Nda. Aku aja nggak disebut pahlawan.
2: Kamu mau disebut pahlawan?
1: Iya.
2: Nah, pahlawan itu orang yang berani berkorban harta benda, bahkan mengorbankan nyawa sekalipun demi membela kebenaran, membela bangsa kita, Nak. Nah, kalau kalian mau disebut pahlawan, maka sekarang jadilah kalian putra-putri bangsa yang berprestasi. Kenalkan mereka, pahlawan bangsa.
3: Siapa ya? Eh, bantu isi TTS dong.
4: TTS apaan?
3: TTS teka-teki silang tentang pahlawan nih. Pahlawan Maluku depannya P. Ada huruf R-nya. Siapa ya? P, R, Peter Parker.
4: Ih, kok Peter Parker? Patimura kali.
3: Patimura. Terus lagi nih, pahlawan Banten inisial SAT.
4: Sultan Ageng Tirtayasa.
3: Sultan Ageng Tirtayasa. Kalau jenderal depannya S, bukan Star kan ya?
4: Sudirman. Ih, kalau superhero aja ingat. Kalau pahlawan nasional aja lupa.
3: Maaf. Terakhir, depannya T, pemimpin Perang Padri. T, siapa ya?
4: T, kalau sampai bilang Thanos, awas ya. Itu Tuanku Imam Bonjol. Sekeren-kerennya superhero Marvel, masih lebih keren pahlawan nasional Indonesia. Meskipun berasal dari berbagai daerah, mereka tetap bersatu dan berperang untuk membela Indonesia.
3: Oh. Iya,
4: hehehe. Hahaha, dapat salam tuh dari Infinity Stone.
5: Mengenal teka-teki masyarakat Lampung.
6: Sana sangamuari lapah di tengah Sabah, makai kawe besi kopiah no agubah. Sana sengamuari, lapah di tengah Sabah, makai kawai besi, kepiah ni aguk dibah, apikidah.
5: Artinya, segerombolan bersaudara berjalan di sawah, memakai baju besi, kopiahnya ke bawah. Jawabnya, kuol atau keong.

0: Prompat FM, suara budaya Lampung.
1: Minamari Forum Alumni HMI Wati Porhati Wilayah Lampung Masa Bakti 2026-2031 akan resmi dilantik di Mahan Agung Bandar Lampung pada Kamis 2 Juli 2027. Pelantikan akan dihadiri Gubernur Lampung Rahmat Mirjani Jausal, jajaran Majelis Nasional Kahmi Porhati Nasional serta berbagai mitra kerja Porhati Lampung. Kepengurusan baru dipimpin secara kolektif kolegial oleh tiga presidium yakni Eva Rodiah Nur, Elvira Umihani dan Hayati Nupus. Kegiatan maksud kami ketiganya akan mengemban amanah memimpin Porhati Lampung selama 5 tahun ke depan. Koordinator Presidium Porhati Lampung Eva Rodiah Nur mengatakan kepengurusan baru akan melanjutkan program yang telah berjalan sekaligus menghadirkan sejumlah inovasi. Fokus utama diarahkan pada peningkatan kapasitas perempuan melalui berbagai pelatihan dan program pemberdayaan. Beralih ke warca selanjutnya, Ketua Umum KONI Lampung Taufik Hidayat mengapresiasi sekaligus mengucapkan selamat kepada jajaran Persatuan Atletik Seluruh Indonesia PASI Lampung atas keberhasilan atlet-atletnya meraih prestasi pada kejuaraan nasional Kejurnas Atletik U16, U18 dan U20 yang berlangsung di Rawamangun, Jakarta. Pada ajang tersebut, kontingen atletik Lampung sukses membawa peluang 7 medali terdiri dari 3 medali emas dan 4 medali perak. Hasil tersebut dinilai menjadi bukti pembinaan atlet usia muda di Lampung berjalan ke arah yang positif. Taufik Hidayat mengatakan capaian itu merupakan buah dari kerja keras seluruh elemen tim mulai dari atlet, pelatih hingga ofisial yang telah mempersiapkan diri dengan maksimal sebelum tampil di Kejurnas. Demikian Warca pukul 17, kita akan jumpa kembali di Warca pukul 18.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking, sai mengalun. Tahi tradisi, sai anggun. Togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggihi. Bejuluk bu adok, nemu nyimah. Nengahnya pur, jama sakai sambayan. Sai wat dilom kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung

siaran Pro 4 Bandar Lampung. Mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

itu di 2018 itu pertandingan sedang berlangsung pertandingan dan saya harus berjalan gitu, saya tidak bisa menonton. Tapi alhamdulillahnya Bung, saya terbantu oleh RRI lewat radio di mobil itu. Jadi saya mendengarkan dengan seksama, saking seriusnya ketika komentator itu bilang tim ini menyerang, saya ini menggas, menjegas, ini agak kencengan gitu.

0: ini aku jadi bingung. Coba bayangin, gara-gara berita hoax ini, banyak kerjaan yang di-cancel. Semua teman tiba-tiba menghindar, termasuk kamu kan?
1: Sabar, Fit.
0: Sabar gimana? Gara-gara hoax ini, si Jack minta putus. Coba bayangin. Lebih parahnya lagi, keluargaku jadi malu karena semua teman-teman dan tetangga nanyain masalah ini.
2: Terus, kamu udah lapor ke polisi?
0: Ya iyalah. Supaya kasus ini gak makin lebar, aku harap pihak kepolisian bisa mengusut tuntas pemilik akun di medsos yang menyebarkan berita bohong tersebut.
2: Iya, supaya pelakunya jera.
0: Hukuman bagi penyebar hoax pencemaran nama baik bisa kena pidana maksimal 6 tahun penjara atau denda maksimal 1 miliar.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Sebagai provinsi yang letaknya ada di ujung paling timur Indonesia, baju adat Papua Barat cukup unik. Sederhana lebih tepatnya, karena bahannya alami dan pengolahannya sederhana. Dari pakaian adat yang biasa dipakai bisa membedakan antara wanita yang telah menikah dan wanita yang belum menikah. Baju adatnya bernama ewer, terbuat dari jerami kering, dan seiring perkembangan zaman, bajunya terpengaruh modernisasi dan diberikan kain pada bagian atasnya. Sementara untuk wanita, roknya mengambil serat tumbuhan dan dirangkai memakai tali atas.

Sastra Lisan Lampung Ngehahado. Ialah salah satu sastra lisan Lampung yang pernah populer di skala barat Lampung Barat. Ngehahado ini sering terlihat ketika malam atau siang pada acara puncak suatu pesta perkawinan. Ngehahado ini biasa dibawakan oleh seorang gadis yang akan dinikahkan. Lalu, sang gadis ini akan diantar oleh sanak famili, kerabat, dan orang tua sang gadis, mengingat banyaknya kesan-kesan sang gadis ketika masih bergaul dengan para kerabatnya dan ketika masih gadis, sehingga timbul penyesalan-penyesalan terhadap sahabat, teman, saudara-saudaranya. Ngehahado ini biasa dipelampiaskan pada sahabat, indai, naken, dan adik.

Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal.

dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

Piala Dunia 2026, Cawa Bola, diselenggarakan oleh Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi turnamen terbesar dalam sejarah sepak bola internasional. Dengan 48 tim, 104 pertandingan, dan 16 kota tuan rumah, edisi ini mengubah skala, jangkauan, dan dampak

0: budaya dari permainan yang indah ini. Dari formatnya yang diperluas hingga model penyelenggaraan tiga negara untuk pertama kalinya. Piala Dunia 2026 adalah momen penting bagi olahraga global. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi yang pertama menampilkan 48 tim nasional berkembang dari 32 tim nasional. Perubahan ini memungkinkan partisipasi global yang lebih luas dan lebih banyak pertandingan, menawarkan para penggemar kegembiraan dan variasi yang lebih besar. Ini juga merupakan pertama kalinya tiga negara menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia, menyebarkan demam sepak bola ke seluruh Amerika Utara. Turnamen ini menekankan inklusivitas, inovasi, dan persatuan global yang menghubungkan para penggemar di seluruh dunia melalui kecintaan yang sama terhadap permainan ini. Tuan rumah 1 Kanada. Eksposur pertama Kanada ke sepak bola internasional terjadi ketika mereka membentuk Asosiasi Sepak Bola Dominion 1877 dan Asosiasi Sepak Bola Barat yang berujung pada pembentukan Asosiasi Sepak Bola Kanada 1912. Tuan rumah 2 Meksiko. Meksiko City mungkin memiliki sejarah sepak bola yang panjang, namun kota ini pertama kalinya mendapat pujian saat menjadi tuan rumah Piala Dunia FIFA pada tahun 1970 dan 1986. Gol tangan Tuhan dan gol abad ini dari legenda Argentina Diego Maradona disaksikan oleh ratusan penggemar di Estadio Azteca, Mexico City tahun 1986. Tuan rumah ketiga, Amerika Serikat. Amerika Serikat mungkin merupakan negara yang dikenal dengan baseball, sepak bola Amerika, dan bola basket, tetapi negara ini memiliki sejarah panjang dan tradisional untuk sepak bola yang dimulai pada tahun 1880-an. Tim nasional sepak bola Amerika Serikat dibentuk pada tahun 1885 ketika memainkan pertandingan internasional pertamanya melawan Kanada sebelum mendapatkan medali perak di Olimpiade.
1: Kita santeria di pantai.
2: Emang kamu mau mandi, Fa?
1: Aduh, nantilah, kita jalan dulu di tepi pantai. Yang aku injek ini beda dengan pasir yang lain ya, Mbak Irna? Lebih lembut.
2: Oh, itu kan bekas galian untuk terapi pasir, Fa.
1: Aduh, beda, Mbak Irna. Coba tiang gali. Nah, mudah mengais pasir. Ada telur, Mbak Irna.
2: Ah, yang benar.
1: Iya, itu lihat sendiri. Itu telur apa ya, Mbak Irna? Siapa juga yang nanam?
2: Wah, ini telur penyu, Fa. Yuk, kita ambil yuk.
1: Biarkan saja, Mbak Irna. Hah? Biar menetas secara alami.
2: Sudah deh, kita bawa pulang aja.
1: Ada yang datang, Mbak.
3: Om Swastiastu, Mbak. Maaf, apa tidak baca pemberitahuan nih? Daerah pantai ini kan dimanfaatkan oleh penyu untuk bertelur. Dari telur, ditetaskan untuk keberadaan penyu agar tidak punah.
4: FM Suara Budaya Lampung.

Minal Wahdi, selanjutnya kita bergabung ke Pro 1 guna nantinya mengikuti pengajian ayat suci Al-Quran dan nantinya juga dilanjutkan dengan beduk ajan maghrib. Kita segera bergabung ke Pro 1.

0: Bu, doain ya. Minggu depan Sari mau kerja, mau berangkat ke Malaysia. Katanya kerja di restoran, Bu. Gajinya 5 kali lipat. 5 kali lipat dari sini, Bu. Tuh kan, gajinya gede banget.
1: Loh, kok cepet banget sih, Sar? Emangnya kamu lewat agen apa? Terus, kalau ngomongin paspor sama kontrak itu kan butuh waktu. Emangnya kerjanya tuh gimana? Kok semua persyaratan administrasinya tuh bisa cepet loh?
0: Aduh, itu mah beres, Bu. Katanya paspor nanti dibikinin. Kontrak tinggal tanda tangan aja di sana. Nah, yang penting Sari berangkat dulu. Udah, pokoknya tuh Sari cuma modal bawa baju aja.
1: Loh, Ibu kok sekarang jadi deg-degan ya, Sar? Sekarang tuh Ibu tuh sering ngeliat video-video lagi marak perdagangan orang. Modusnya juga persis begitu. Awalnya tuh cuma janji-janji aja. Gaji besar, tapi dokumennya ditahan. Malah ujung-ujungnya ada yang disekap loh, Sar. Aduh, gimana sih ini? Terus, kamu udah cek belum sih, Sar? Agennya tuh resmi atau enggak gitu? Nah, apa benar terdaftar di Dinas Tenaga Kerja? Coba gih cek lagi.
2: Gimana ya, Bu? Belum. Tapi katanya sih aman. Tapi Sari gak tahu juga.
1: Sekarang itu jangan katanya, Sar. Nyawa itu bukan taruhan. Sekarang kamu cek dulu legalitasnya ya. Jangan sampai niat cari untung malah jadi buntung.
3: Jangan biarkan diri Anda atau keluarga menjadi korban perdagangan manusia. Pastikan jalur kerja yang legal dan resmi. Laporkan kecurigaan Anda ke pihak yang berwajib.

0: wassalatil qa'imah ati sayyidana muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wab'asul maqaman mahmudanillazi wa'attah innaka la tukhliful mi'ad ya arhamar rahimin. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, serta tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.
1: Lelah dengan rutinitas, saatnya kamu berhenti sejenak dan mulai berpetualang. Di sini mata kita dimanjakan panorama alam, langkah disambut hangat dengan budaya lokal.

0: sosialmu. Liburan gak perlu jauh, gak perlu mahal. Yang kamu butuhkan hanya satu langkah. Datang dan rasakan sendiri pesonanya. Jelajahi pariwisata Indonesia. Karena setiap sudut negeri ini punya cerita untuk kamu bawa pulang.
1: Trompet FM, suara

0: ni maknenai midok dija. Pat api ke dawit kepakaluan.
1: Nah biasa minan. Nyak lagi tiram nihan zaman itu.
0: Ya Allah. Terima kasih nihan. Kat ini leguat juga sih tiram zaman nyak yo.
1: Nah ya mune.
0: Ahai.
1: Apalagi kalau misalkan inget nih jamah buat saya ini kusani nambi api gelak nih.
0: Ya Allah dada kesap.
1: Bangi nihan minan.
0: Iyo mune. Oh, ngapain kita?
1: Minan, nyak agak ngilu jamaniku resep cara nyanyi dara kesapsa.
0: Oh, walah, iyo yu nambi kan aku mak kesipang leh nyak nyanyi dara kesap. Yo bahan ni sih mau aneh-aneh sih. Wat unyin di warung, wat gelepung terigu, gelepung sagu, telur, uwai, gula handa, mentega, uyah buku.
1: Ika sinugaw.
0: Iyo mene. Nah untuk takakan ni, kik misal ni yo kamnya ni make terigu ni 5 sudu atau 5 sendok, sagu ni setengah sudu gawo, setengah sendok gawo, telur ni saimu ni. Sedangkan uwai ni secukup ni, kemudian gula handak ni juga secukup ni, mentega secukup ni, akhir uyah buku secukup ni.
1: Oh, jadi kena ya.
2: Dada kesap merupakan salah satu menu khas Lampung saat berbuka puasa. Dengan bahan-bahan yang mudah ditemukan di sekitar kita dan cara pembuatannya pun sangat gampang. Jadi, bukan alasan untuk kita tidak melestarikan kue khas Lampung satu ini. Dada

0: Bahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Aceh.
1: Adat ngan hukum hanjit ceri, legezat ngan sifat.
0: Artinya, adat ciptaan manusia bergandengan dengan hukum Tuhan atau agama. Barulah adat itu kuat dan dapat dipertahankan. Apabila keduanya bergandengan,

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan pehing, sai mengalun. Tahi tradisi, sai anggun. Togo falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri. Bejuluk bu adok, nemu nyimah. Nengah nyapur, jama sakai sambayan. Sai wat dilom kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.

melalui siaran Pro 4 Bandar Lampung. Mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

0: Bapak bisa kan bantu tender saya? Lumayan loh uangnya.
1: Gimana ya? Sebentar. Maaf sebentar ya.
2: Pak, masih di kantor?
1: Iya, masih di kantor ini.
2: Kita semua sudah kumpul di rumah. Tunggu Papa pulang.
1: Iya.
2: Kita kan mau rayakan ulang tahun Papa di rumah.
1: Iya, Papa mau pulang.
0: Jadi gimana, Pak? Hah? Tolonglah, Pak. Nanti ada bagian kok untuk Bapak. Aman itu.
1: Mohon maaf, Ibu. Saya tidak bisa bantu Ibu. Kita bermain sesuai dengan prosedur.
3: Teguh pendirian, katakan tidak pada korupsi.
4: Selamat pagi, Bu Bidan.
5: Selamat pagi. Ada yang bisa dibantu? Loh, itu anaknya kenapa nangis?
4: Aduh, Bu, tolongin dong. Ini, maaf ya, Bu Bidan. Anak saya rewel sejak semalam.
5: Loh, kok anaknya ini kenapa... Anaknya kurus sekali ya, Bu, ya?
4: Aduh, emang kenapa, Bu, kalau kurus begini, Bu?
5: Iya, ini biasanya indikasi kekurangan gizi loh, Bu. Ini takut bisa stunting anaknya kalau seperti ini.
4: Hah? Stunting? Aduh, anak saya bisa stunting? Emangnya stunting itu apa, Bu Bidan?
6: Stunting adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang yang ditandai dengan panjang atau tinggi badannya berada di bawah standar akibat asupan nutrisi yang tidak adekuat dan atau infeksi berulang atau kronis yang terjadi dalam 1000 hari pertama kehidupan. Penuhi gizi anak Anda agar tidak terjadi stunting mulai dari dalam kandungan. Siapkan generasi dari sekarang untuk menuju Indonesia Emas tahun 2045.
7: FM, suara budaya Lampung.

0: Bahasa daerah di Indonesia. Pribahasa Jawa.
1: Ajining diri dumunung ing lati. Ajining raga saka busana.
0: Artinya, nilai pribadi seseorang dinilai dari ucapan atau kata-katanya, sedangkan nilai badan atau penampilan dilihat dari pakaian yang dikenakan. Maksudnya adalah nasihat agar berhati-hati dalam berbicara, karena kata ucapan akan dijadikan pegangan orang banyak.

Gambus Luni Anak Buha merupakan alat musik tradisional Lampung. Alat musik petik ini dipakai sebagai pengiring lagu-lagu tradisional atau lagu klasik. Melihat dari bentuknya, alat musik ini mempunyai gambus yang berasal dari Arab. Dan alat musik ini juga merupakan sarana penunjang dalam penyebaran agama Islam di daerah pesisir. Hal ini dapat dilihat pada lagu-lagunya yang menyerupai lagu-lagu padang pasir. Bahan bakunya terbuat dari kayu nangka dan diberi kulit kambing, lalu dipasang senar yang berjumlah 4 senar. Sampai dengan saat ini, alat musik gambus luni anak buha ini masih diminati oleh masyarakat Lampung dan sering dipentaskan melalui lagu-lagu klasik.

0: Anak kajongnya dusung nih Midija. Anak mana yang musung-musung tas segala macam. Api gue ini yuk. Mula hak senemun mi Midija. Agak pinan. Medi, Medi. Agak dipan ku men.
1: Si nya agak milamban mo si nya ngusung anak kajong ko si. Dikenimot si nya agak tak

0: Ida, anak kajong unyin tu usung unyin na belah sanguko. Belah wai, belah mana biasnya ni ja.
1: Gempa Megatrus adalah gempa bumi yang berukuran sangat besar yang terjadi di zona subduksi, di mana salah satu lempeng tektonik bumi terdorong ke bawah lempeng tektonik lainnya. Kedua lempeng ini saling bersentuhan dan bergerak maju satu sama lain, yang menyebabkan penumpukan

Anda dengan tangan atau benda-benda lain untuk melindungi dari benda-benda yang berjatuhan. Matikan peralatan elektronik seperti kompor, televisi, dan lampu untuk menghindari korsleting. Jika Anda tinggal di daerah yang rawan gempa, ikuti rencana evakuasi yang telah ditetapkan. Segera tinggalkan bangunan Anda jika Anda merasakan tidak aman. Dengan memahami tanda-tanda gempa bumi dan melakukan langkah

0: Mak, kenapa? Nak, kenapa? Sini, sini. Lihat itu, Mak. Ada yang gerak-gerak di atas rumah kita, Mak. Kayak angin gerak-gerak berputar. Takut, Mak.
1: Awas, Mak. Awas, awas. Ada benda jatuh. Kamu harus segera menghindar. Awas, awas, Nak. Sini, sini, sini. Sini,
0: Mak,
1: sini,
0: lala,
1: sini.
0: Takut, Mak.
1: Tidak usah takut, Nak. Tidak usah. Kan ada Mak di sini. Hah? Kok kayaknya terjadi angin puting beliung. Ayo kita menyelamatkan diri, Nak. Sini, sini, Nak. Ayo, Nak. Ayo,
0: ayo, Mak.
1: Ayo,
0: Mak. Ayo. Tungguin Lala, Mak. Sudah Lala.
1: Ayo, dibawa. Dibawa, Nak. Ayo.
0: Tunggu.
2: Angin ribut atau angin puting beliung adalah angin kencang yang berputar sehingga dasar awan cumulonimbus menyentuh daratan dengan kecepatan mencapai 175 km per jam. Namun, intensitasnya masih di bawah tornado. Angin puting beliung bergerak mengaduk laut di bawahnya dan juga menyebabkan gelombang besar yang sangat kuat. Tanda-tanda terjadinya angin puting beliung, pertama terlihat gumpalan awan gelap, besar dan juga tinggi. Petir dan gemuruh terlihat dari kejauhan dan terdengar suara gemuruh dari kejauhan. Jika Anda melihat fenomena seperti itu, segeralah menghindar dari bahaya angin puting beliung. Pastikan tidak ada anggota keluarga yang cedera. Bila jatuh korban, segera berikan pertolongan darurat. Laporkan kepada yang berwenang jika ada kerusakan yang berhubungan dengan listrik, gas, dan lain-lain.
3: Perkenalkan, nama saya Ahmad Abah. Saya seorang akademisi olahraga dari Universitas Negeri Jakarta. Saya pernah ya punya cerita, itu bukan cerita, pengalaman lah. Itu pengalaman ketika saya harus

Tapi alhamdulillahnya, Bung, saya terbantu oleh RRI lewat radio di mobil itu. Jadi saya mendengarkan dengan seksama, saking seriusnya. Ketika komentator itu bilang tim ini menyerang, saya ini menggas, menjegas ini agak kencengan.

Trivia Piala Dunia 2026 Cawa Bola diselenggarakan oleh Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi turnamen terbesar dalam sejarah sepak bola internasional. Dengan 48 tim, 104 pertandingan, dan 16 kota tuan rumah, edisi ini mengubah skala, jangkauan, dan dampak budaya dari permainan yang indah ini. Dari formatnya yang diperluas hingga model penyelenggaraan tiga negara untuk pertama kalinya. Piala Dunia 2026 adalah momen penting bagi olahraga global. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi yang pertama menampilkan 48 tim nasional berkembang dari 32 tim nasional. Perubahan ini memungkinkan partisipasi global yang lebih luas dan lebih banyak pertandingan, menawarkan para penggemar kegembiraan dan variasi yang lebih besar. Ini juga merupakan pertama kalinya tiga negara menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia, menyebarkan demam sepak bola ke seluruh Amerika Utara. Turnamen ini menekankan inklusivitas, inovasi, dan persatuan global yang menghubungkan para penggemar di seluruh dunia melalui kecintaan yang sama terhadap permainan ini. Tuan rumah 1, Kanada. Eksposur pertama Kanada ke sepak bola internasional terjadi ketika mereka membentuk Asosiasi Sepak Bola Dominion 1877 dan Asosiasi Sepak Bola Barat yang berujung pada pembentukan Asosiasi Sepak Bola Kanada 1912. Tuan rumah 2, Meksiko. Meksiko City mungkin memiliki sejarah sepak bola yang panjang, namun kota ini pertama kalinya mendapat pujian saat menjadi tuan rumah Piala Dunia FIFA pada tahun 1970 dan 1986. Gol tangan Tuhan dan gol abad ini dari legenda Argentina Diego Maradona disaksikan oleh ratusan penggemar di Estadio Azteca, Mexico City tahun 1986. Tuan rumah ketiga, Amerika Serikat. Amerika Serikat mungkin merupakan negara yang dikenal dengan baseball, sepak bola Amerika, dan bola basket, tetapi negara ini memiliki sejarah panjang dan tradisional untuk sepak bola yang dimulai pada tahun 1880-an. Tim nasional sepak bola Amerika Serikat dibentuk pada tahun 1885 ketika memainkan pertandingan internasional pertamanya melawan Kanada sebelum mendapatkan medali perak di Olimpiade

Ya, Bina Muari, festival paling bergengsi di Lampung, Pesegiri Festival 2026 hadir lagi pada tanggal 3 sampai dengan 5 Juli di Lampung Marriott Resort. Festival selebrasi kebudayaan yang diselenggarakan oleh The Harun Lampung. Pesegiri Festival mengajak komunitas seni Lampung untuk belajar, berkarya, dan merayakan kebudayaan bersama melalui beragam workshop, masterclass interaktif, mulai dari kelas barista kopi bersama Tanah Merah, pengembangan bisnis lokal, membuat batik jumputan dengan Roman Muhtar, kelas memasak dengan Chip Tony Azhari, dan maestro kue jajan pasar Leni Rustan, yoga dan meditasi, hingga kelas melukis bersama MS Bong.

Pagelaran Begawai Tiang Gelanggang ini mempersembahkan ragam budaya masyarakat pedalaman Talang Mama yang dibungkus dengan cerita petualangan pemuda Melayu yang cintanya tersangkut dengan gadis Talang Mama yang berlanjut ke jenjang perkawinan yang dilaksanakan dengan adat budaya bernama Gawai Tiang Gelanggang.

Indonesia. Berjuta keindahan dapat kita nikmati dari negeri yang gemah ripah Loh Cinawi ini. Mengagumi Ibu Pertiwi tak akan ada habisnya. Apalagi mengeksplorasi setiap jengkal keindahan panoramanya, tak akan cukup waktu seumur hidup untuk berdecak kagum. Negeri seribu pulau ini bersatu di atas berbagai keragaman budaya. Dari Sabang sampai Merauke, tak terhingga banyak suku dan tradisinya. Seperti tradisi gigi runcing yang diyakini akan menambah kecantikan sang wanita, suku Mentawai, Kalimantan. Tradisi dukderan dari Semarang yang menjadi penanda bahwa bulan puasa telah datang. Atau tradisi potong jari yang dilakukan oleh suku Dani, Papua untuk menunjukkan kesedihan karena ditinggal oleh anggota keluarga. Dan masih tersisa ratusan tradisi lainnya yang akan membuat kita tak pernah bosan menjadi bagian dari Indonesia. Banggalah dengan Indonesia. Ini budaya.

0: Warnanya putih, jelek ya.
1: Dek, ayo kita duduk dulu.
0: Ayo.
1: Adek, kamu tahu tidak? Perbuatan kamu itu tidak baik. Kita itu harus saling tolong-menolong, menghormati orang yang lebih tua, dan menghargai sesama umat manusia loh.
0: Oh gitu ya. Maaf ya kak. Makasih kakak.
1: Tanamkan budi pekerti sejak dini.
2: Langkah-langkah untuk menghindari bahaya sambaran petir. Yang pertama, jika Anda terperangkap di luar, segera masuk ke dalam bangunan. Tidak ada tempat yang aman bila ada di luar. Segera berlindung bila Anda telah mendengar suara guntur. Yang kedua, jangan berada di lapangan terbuka seperti sawah, taman terbuka, dan tempat terbuka lainnya, karena petir mencari tanah untuk melepaskan energi. Yang ketiga, jika sedang di kolam renang terbuka dan terlihat tanda-tanda awan sudah gelap, segeralah untuk keluar untuk menghindari bahaya yang akan diakibatkan dari sambaran petir tersebut. Yang keempat, jangan berlindung di bawah pohon, karena pohon yang tersambar petir, energinya bisa melompat ke tubuh. Kelima, jauhi tiang listrik, menara, atau sesuatu yang tinggi yang mudah tersambar petir. Lalu keenam, jika sedang berteduh di luar ruangan, jangan terlalu dekat dengan orang lain. Setidaknya beri jarak 3-5 meter untuk menghindari lontaran energi jika ada petir. Dan yang terakhir, jika sedang mengendarai motor, segeralah berhenti dan cari tempat untuk berlindung.

Ya minyak mari harga pertama turbo turun 1450 per liter menjadi 19300 mulai 1 Juli 2026. Penyesuaian harga tersebut berlaku efektif sejak pukul 00 waktu Indonesia Barat di seluruh wilayah penjualan. Pertamina Patraniaga juga menurunkan harga Pertamina DEX sebesar 3650 per liter. Selain itu, harga DEX Lite mengalami penurunan sebesar 3300 per liter mulai Juli 2026. Penyesuaian harga tersebut merupakan hasil evaluasi berkala yang dilakukan Pertamina Patraniaga. Evaluasi tersebut mempertimbangkan dinamika harga minyak dunia serta kondisi perekonomian masyarakat.

Beralih ke warca selanjutnya, proyek logistik unggulan PT Perintis Trinity Property TBK atau Triline IDX Trin Holiday Business Park di Lampung kembali mencatatkan perkembangan positif. Hal ini ditandai dengan telah berlangsungnya seremoni topping off atau penutupan atap fasilitas struk host pada 28 Juni lalu, yang menjadi salah satu milestone langkah penting dalam ekskalasi pembangunan kawasan industri terpadu tersebut. Pelaksanaan topping off ini menjadi penanda pembangunan Old Wheel Business Park terus berjalan lancar sesuai dengan rencana kerja perseroan. Momentum ini sekaligus merefleksikan tumbuhnya positif dari kawasan industri modern yang tengah dikembangkan di wilayah Lampung. Demikian Warca pukul 19, kita akan jumpa kembali di Warca pukul 20. Mina Muari, dengan berakhirnya bacaan warca tersebut berakhir juga kebersamaan kita. Saya Ferry Nuryadi mohon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabik pun.

0: Budaya Lempung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking, sai mengalun. Tahi tradisi, sai anggun. Togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri. Bejuluk bu adok, nemu nyimah. Nengah nyapur, jama sakai sambayan. Sai wat dilom kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung

Siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, suara

Perkenalkan, nama saya Ahmad Abbas. Saya seorang akademisi olahraga dari Universitas Negeri Jakarta. Saya pernah ya punya cerita, bukan cerita, pengalaman lah, yaitu pengalaman ketika saya harus keluar kota, di mana itu di 2018 itu pertandingan sedang berlangsung pertandingan, dan saya harus di jalan gitu. Saya tidak bisa menonton, tapi alhamdulillahnya Bung, saya terbantu oleh RRI lewat radio di mobil itu. Jadi saya mendengarkan dengan seksama, saking seriusnya ketika komentator itu bilang tim ini menyerang, saya ini menggas, menjegas, ini agak kencengan.

kearifan lokal merupakan pengetahuan tradisional yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya dan pada umumnya diwariskan dalam lingkungan keluarga secara lisan, baik dengan tuturan maupun melalui ritual, upacara, dan sarana lain. Salah satu contoh kearifan lokal dalam suku Melayu adalah pantun. Apa tanda Melayu jati? Mengangkat pemimpin bijak bestari. Apa tanda Melayu jati? Pemimpin dan ulama mesti bersebati. Pemimpin menjadi sebuah kewajiban dalam tata pemerintahan dan politik dalam kebudayaan Melayu. Dengan adanya pemimpin dan rakyat yang dipimpin, menjadikan umat Melayu memiliki tata pemerintahannya. Dan selanjutnya, ketika nasionalisme muncul, mereka membentuk negara bangsa.

berasal dari bahasa Sunda, yaitu pepeh. Merupakan bentuk puisi tradisional bahasa Sunda yang memiliki jumlah suku kata dan rima tertentu di setiap barisnya. Terdapat 17 jenis pupuh. Masing-masing memiliki sifat tersendiri dan digunakan untuk tema cerita yang berbeda. Pupuh adalah bait, aturan, lagu, tembang, dan puisi Jawa lama. Terdapat penyusunan syair dan aturan puisi Jawa lama. Pupuh terikat oleh guru wilangan dan guru lagu. Guru wilangan adalah patokan jumlah baris dari tiap bait serta jumlah suku kata atau vokal dari tiap bait. Guru lagu

0: Nih, kantong plastik, ambil.
1: Kantong plastik, dinunukan kompek, Bani.
2: Ah, duduk. Kalau patoran nih di Sulawesi Utara kan tuh dia nama tasica.
3: Ih, kalau di Makassar ini mi namanya kantong-kantong.
4: Kalau di Jawa, ini namanya kresek.
2: Ih, ala ute, kalau di Gorontalo dia namain tas cerewet.
5: Jo, kalau ini di Larantuka, namanya kertas le.
6: Kalau di Ambon nih, katum biasa bilang tas baribot.
0: Betapa kayaknya,

0: datang.
1: Ya minum wagi, saat ini kami menemani Anda ya dalam program acara launi di Bengkani ya, edisi 1 Juli wagi 26 sama si Kambang Leon. Saya Ngancani minum wagi. Ya, akan mengisikan pay lagu-lagu dari Nusantara ya, sebelum nanti si Kam hadirkan informasi-informasi ke ruang dengar Anda.

0: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Minak Muari, tari piring 12 merupakan tari tradisional masyarakat Lampung Sebatin yang berasal dari Pulau Benawang, Kabupaten Tanggamus, Provinsi Lampung. Tari piring 12 menceritakan tentang penyambutan sang ratu terhadap Ulu Balang yang baru pulang dari medan perang. Sang ratu memberikan apresiasi yang tinggi dan suguhan berupa tarian sebagai ungkapan rasa gembira. Dinamakan tari piring 12 karena paksi

0: drainase dari sampah. Hasilnya petugas mengumpulkan 50 karung sampah yang terdiri dari sampah plastik dan sampah kain bekas industri rumah.
1: Informasi lainnya, saudara, aliran Kali Bekasi di Kota Bekasi, Jawa Barat kembali dipenuhi busa putih dan menimbulkan bau menyengat. Diduga hal ini akibat pembuangan limbah pabrik dari hulu sungai.
2: 5 cara dalam mencegah kerusakan alam. Yang pertama, memisahkan sampah yang bisa didaur ulang dengan sampah yang tidak bisa didaur ulang. Kemudian membuang sampah pada tempatnya agar terhindar dari bencana banjir dan kebersihan lingkungan akan terjaga. Kedua, reboisasi atau penanaman kembali pada hutan atau tanah yang gundul yang dapat mencegah dari bencana longsor. Tiga, tidak membuang limbah ke sungai dan ke laut. Pabrik harus memaksimalkan pemanfaatan limbah agar tidak terjadi pembuangan secara sembarang dan merusak ekosistem. Keempat, membuat perencanaan teras ring terhadap tanah yang memiliki kemiringan agar tidak terjadi erosi akibat kurangnya resapan air dan tanah mudah terkikis. Dan terakhir, menghargai serta mencintai alam sepenuh hati. Dengan menyadari betapa pentingnya menjaga kelestarian alam, secara tidak langsung menjadikan lingkungan kita aman ditinggali dan minimalisir risiko krisis kesehatan akibat bencana karena lingkungan yang rusak.
3: Mengenal pepatah masyarakat Lampung. Geli wai geli asahan, sekin pagun mak tajem. Bela wai bela asahan, lading pagun mak tajom. Artinya, telah banyak pengorbanan yang diberikan, tapi ilmu tiada diperoleh.
4: Ajo da kawai si ku haga ku nyak sayo. Kawai ni kelap-kelip ku gurji. Krik menewat abek-abek ni majuntai. Cocok ni han pakai nyak bantu kan dalam bani Pak Lurah. Keren. Mahal kidang yo. Yo lo jutaan. Kidang budak amal lama api-api lah. Sepertinya makai kawai keren, kawai heboh. Indilah liat je matian-tian di pekon na bawa nyak kawai ku mahal. Kawai ku keren. Takkan banyak mabu duit juga. La la la la la la. Nyak kesembil nyanyi pe lah. Takkan inyak dilihat dan inyak kena tagu ke kawai ku baru.
5: Allah Susi, mak bantu kau niku.
4: Iyo, bantu mak bangi. Wei jemaat tetangga masa kau mak bantu.
5: Ya Allah, kawai mu nak kelap kelip pada gua lampu.
4: Masa
5: Allah, berjuntai berjuntai kaji Allah. Iyo lah, nak tancap.
4: Lau ya,
5: lau Susi. Beli di apa niku sih?
4: Beli di mall lah. Kiku gua kerja sekali keren gua kerja mang ada di pasar-pasar biasa wali di mall.
5: Hagalan yang ngabeli kok kajoko.
4: Alah mak mampu mahawat ku tisa injes mahal mahal gani. Harga pandai ku pirak ganza. Bujuta-jutaan pokok ne. Mahal.
5: Lo niku sih.
4: Mama jadu ku cancang kon. Jadu ku cancang kon jesa kabe tebang kena tanu ribah.
5: Jatuh bae.

0: No, panas badannya. Boleh ngeliatnya pakai kawai hilau. Kamu lagi hituk ya kamu beli ke enggom nih. Ya, walaupunnya juga sebab dengan hutang. Sebenarnya juga mengedot duit. Tapi bodoh amat, sepertinya bergaya.
1: Berperilakulah sesuai kemampuan. Jangan hidup karena gengsi.

Piala Dunia 2026 Cawa Bola diselenggarakan oleh Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi turnamen terbesar dalam sejarah sepak bola internasional dengan 48 tim, 104 pertandingan, dan 16 kota tuan rumah. Edisi ini mengubah skala, jangkauan, dan dampak budaya dari permainan yang indah ini. Dari formatnya yang diperluas hingga model penyelenggaraan tiga negara untuk pertama kalinya. Piala Dunia 2026 adalah momen penting bagi olahraga global. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi yang pertama menampilkan 48 tim nasional berkembang dari 32 tim nasional. Perubahan ini memungkinkan partisipasi global yang lebih luas dan lebih banyak pertandingan, menawarkan para penggemar kegembiraan dan variasi yang lebih besar. Ini juga merupakan pertama kalinya tiga negara menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia, menyebarkan demam sepak bola ke seluruh Amerika Utara. Turnamen ini menekankan inklusivitas, inovasi, dan persatuan global yang menghubungkan para penggemar di seluruh dunia melalui kecintaan yang sama terhadap permainan ini. Tuan rumah 1, Kanada. Eksposur pertama Kanada ke sepak bola internasional terjadi ketika mereka membentuk Asosiasi Sepak Bola Dominion 1877 dan Asosiasi Sepak Bola Barat yang berujung pada pembentukan Asosiasi Sepak Bola Kanada 1912. Tuan rumah 2, Meksiko. Meksiko City mungkin memiliki sejarah sepak bola yang panjang, namun kota ini pertama kalinya mendapat pujian saat menjadi tuan rumah Piala Dunia FIFA pada tahun 1970 dan 1986. Gol tangan Tuhan dan gol abad ini dari legenda Argentina Diego Maradona disaksikan oleh ratusan penggemar di Estadio Azteca, Mexico City tahun 1986. Tuan rumah ketiga, Amerika Serikat. Amerika Serikat mungkin merupakan negara yang dikenal dengan baseball, sepak bola Amerika, dan bola basket, tetapi negara ini memiliki sejarah panjang dan tradisional untuk sepak bola yang dimulai pada tahun 1880-an. Tim nasional sepak bola Amerika Serikat dibentuk pada tahun 1885 ketika memainkan pertandingan internasional pertamanya melawan Kanada sebelum mendapatkan medali perak di Olimpiade

0: Ki wabarakatu tabi pun. Sahabat budaya, keragaman budaya adalah salah satu keunikan yang terdapat di Indonesia. Kita sebagai warga negara Indonesia tak dapat memungkiri bahwa keberadaan negara Indonesia sendiri menghasilkan keragaman yang tidak terkira, mulai dari ras, suku, bahasa, hingga tradisi. Dari berbagai keragaman itulah melahirkan bentuk keragaman budaya Indonesia yang tak ada tandingannya. Dan Provinsi Lampung sendiri memiliki ragam tradisi dan juga budaya. Salah satunya adalah tradisi Cangget Agung. Seperti apa tradisi Cangget Agung? Berikut penjelasan dari budayawan kita, Sentan Purnama.
1: Cangget Agung atau Cangot Agung adalah merupakan satu kegiatan pesta yang paling besar masyarakat adat Lampung Padun. Cangget Agung ini dilaksanakan karena orang tersebut hendak menjadi satu tokoh dalam kedudukan adat dalam keluarganya.
0: Cangget Agung adalah bagian dari tradisi budaya masyarakat yang senantiasa hidup, baik sebagai ekspresi pribadi maupun ekspresi bersama kelompok masyarakat. Cangget Agung merupakan sebuah upacara Lampung Pepadun yang dianggap sakral atau disakralkan. Dapat juga diartikan sebagai upacara agung. Dalam penyelenggaraan, tari agung atau tari kemuliaan. Sebagai dimaksud, sebuah penyelenggaraan panggung tari yang memiliki syarat-syarat yang menggambarkan keagungan suku. Persyaratan yang harus dipenuhi dalam Cangget Agung ini adalah sebuah keniscayaan yang harus terselenggara secara pas, kelebihan dan kekurangan baik kualitas maupun juga kuantitas. Untuk menyuguhkan tradisi agung ini tentu banyak hal-hal yang harus dipersiapkan.
1: Apa saja yang dipersiapkan di dalam pelaksanaan Cangget Agung itu? Di antaranya karena Cangget Agung atau Cangot Agung merupakan kegiatan pesta adat yang paling besar dalam masyarakat Lampung Pepadun, maka yang dipersiapkan adalah selain sarana dan prasarana kegiatan tersebut, misalnya ada yang namanya kereta kencana yang dinamakan Rato, ada juga yang dinamakan Buhung Garuda yang merupakan sebuah tandu yang ada burung garudanya. Kemudian di samping itu tentu gadis-gadis yang berdandan memakai pakaian adat. Kemudian tokoh-tokoh adat baik yang ada di dalam kampung itu sendiri maupun tokoh-tokoh adat dari luar kampung, dari marga-marga lain. Kemudian ada juga yang namanya singgasana atau dalam bahasa Lampungnya panca haji. Lalu pelaku-pelaku kegiatan yang dinamakan pengelaku atau baya bahasa daerah Waikanan dan Marga Sungkai. Kemudian ya keluarga besar. Itu yang terpenting disiapkan di dalam pelaksanaan agung. Selain ya tentu tempat pelaksanaan acaranya yang dinamakan sesat atau sesat agung.
0: Cangget Agung adalah acara puncak yang dilaksanakan pada malam hari sebelum dilaksanakan Mepadun. Secara sempit, Cangget diartikan sebagai tari yang dilakukan oleh wanita. Namun secara luas, Cangget adalah begawi cakak pepadun itu sendiri. Cangget merupakan bentuk pertunjukan tari adat yang menjadi sarana bertemunya Muli Makanai atau Bujang Gadis di Sesat. Cangget dilakukan bersamaan dengan acara pernikahan. Maka dapat dikatakan bahwa Cangget juga merupakan malam Bujang Gadis di Sesat. sebelum calon mempelai pria dan wanita melepas masa lajangnya. Untuk itu, tentu banyak hal-hal yang harus ditampilkan di saat acara tersebut.
1: Yang ditampilkan dalam pelaksanaan Canggat Agung itu adalah diawali dengan pemberitahuan kepada gadis-gadis putri-putrinya tokoh adat, ya penyimbang adat atau tetua adat. Kemudian setelah itu gadis-gadis yang sudah berdandan dengan pakaian adat Lampung itu dibawa ke tempat pelaksanaan acara canggat atau sesat. Lalu juga gadis yang akan melaksanakan acara tersebut, khususnya dari tuan rumah, kemudian pada malam harinya ditampilkan juga kesenian-kesenian budaya Lampung, pembacaan sastra lisan, lalu di situ ada satu persembahan tarian, kemudian juga ada di situ pelaksanaan prosesi tentang acara-acara yang dilakukan oleh tokoh adat yang ditunjuk, yang dipercaya oleh masyarakat yang sudah terbiasa.
0: Menurut masyarakat Lampung, canggat adalah identitas atau jati diri. Canggat dan perkawinan adalah wujud dari penegasan akan identitas kultural orang Lampung, sekaligus merupakan simbolisasi proses pelestarian, penguatan, dan penegasan kembali identitas tersebut. Dipentaskannya canggat merupakan proses simbolisasi dari kembalinya nilai kelampungan sebagai sebuah kebutuhan. Canggat Agung ini melibatkan banyak masyarakat. Dan siapa saja mereka dan kapan waktu pelaksanaannya? Berikut penjelasan dari Suntan Purnama.
1: Siapa saja yang terlibat dalam prosesi Canggat Agung? Di antaranya adalah para pelaku pelaksana acara tersebut yang dinamakan pengelaku. Kalau di daerah Sungkai dan Waikanan itu adalah Baya. Pengelaku tuha, yaitu pelaksanaan panitia yang terdiri dari tua-tua. Pengelaku mekanai, yaitu panitia yang mengatur prosesi acara itu, bujang. Ada lagi pengelaku muli. Kemudian selain itu, tokoh-tokoh adat hadir, kemudian seluruh gadis-gadis yang ada di dalam kampung tersebut atau juga dari kampung lain. Juga yang paling utama dan khusus yaitu putra atau putri dari yang punya hajat atau katakanlah tuan rumah. Berikutnya, kapan acara Canggat Agung itu ditampilkan? Ya, tentang waktunya adalah saat pelaksanaan ketika putra atau putri si tokoh adat tersebut akan melaksanakan pernikahan atau perkawinan. Nah, saat itulah pelaksanaan Canggat Agung itu dilaksanakan. Jadi tidak ditentukan oleh waktu kapan atau bulan berapa, tapi ditentukan kapan saat putra atau putri sang tokoh adat tersebut akan melaksanakan pernikahan.
0: Sahabat budaya, pada hakikatnya keragaman budaya Indonesia datang dari berbagai kebudayaan-kebudayaan lokal yang terus tumbuh dan berkembang di masyarakat. Adapun munculnya keragaman budaya tersebut akibat dari pengaruh yang tampak dan merekah di masyarakat, sehingga menciptakan kebudayaan itu sendiri. Seiring berjalannya waktu dari zaman ke zaman, perkembangan kebudayaan mempunyai peran dan juga fungsi untuk meningkatkan semangat nasionalis. Hal itu karena budaya lokal memuat nilai-nilai sosial yang perlu diterapkan oleh setiap masyarakat Indonesia itu sendiri, termasuk tradisi Cangget Agung masyarakat Lampung. Saya Susi Ratu Belia, sampai

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking sai mengalun, tahi tradisi sai anggun, togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri, bejuluk bu adok, nemu nyimah, nengah nyapur, jama sakai sambayan, saiwat dilom kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.

0: Iya nak, ada apa nak? Astaga, Ani, kamu kenapa nak?
1: Kepalaku pusing, badanku menggigil bu, aduh, perutku mual bu.
0: Waduh, ini badan kamu panas sekali. Gimana kalau ibu antar ke dokter saja ya?
1: Gak usah bu, ambilin selimut aja. Bu, aduh, badanku menggigil, kepalaku pusing sekali.
0: Iya. Ibu ambilin selimut dulu ya. Oh iya nak, ini selimutnya. Kamu tidur dulu aja ya. Atau ibu bawa ke dokter saja ya nak ya.
1: Ibu, jangan jauh-jauh. Aduh, sakit kepalaku. Sakit sekali bu. Enggak bu, aku gak mau ke dokter.
0: Tapi badan kamu panas sekali. Ayo sekarang ibu antar aja ke dokter ya nak ya.
1: Aduh, sakit bu, sakit. Aduh,
0: gimana ini? Ani gak mau dibawa ke dokter. Aku sangat khawatir dengan keadaan anakku ini. Aku takut terjadi apa-apa sama Ani. Nak, gimana? Kepala kamu masih pusing?
1: Masih, Bu. Kepalaku masih pusing. Perutku mual sekali. Aduh, tapi aku harus kuliah pagi ini. Aku mau mandi dulu ya, Bu.
0: Sudahlah, Nak. Izin saja. Kan kamu lagi sakit.
1: Gak bisa, Bu. Hari ini ada kuis. Jadi aku harus tetap masuk.
0: Tapi kamu masih sakit. Lihat tuh, muka kamu pucat sekali.
1: Gak apa-apa bu, aku bisa kok. Nanti aku naik taksi aja.
0: Ya Allah nak, kok maksa sih? Kamu ini masih sakit. Nanti kalau kenapa-kenapa di kampus gimana coba?
1: Gak bu, aku masih kuat.
0: Aduh, kamu ini susah bener ya diomongin. Ya sudahlah, kalau kamu memaksa mau kuliah atau misal ibu antar gimana?
1: Gak usah bu, aku siap-siap ya bu.
0: Ya udah, kamu siap-siap sekarang ya.
2: Hey, Ani, muka kamu kok pucat sih? Kamu sakit?
1: Enggak kok, Ki.
2: Tapi muka kamu pucat sekali, Ani. Ayo, aku patah jalan kamu. Nanti kamu jatuh loh.
1: Udah, aku gak apa-apa.
2: Gak apa-apa gimana sih? Muka kamu aja pucat. Jalanmu sembayangan. Ayo sini sama aku. Jangan dipaksa kalau kamu sakit nih. Lebih baik istirahat aja di rumah.
1: Enggak lah, Ki. Hari ini aku ada kuis. Masa aku gak masuk?
2: Kan bisa diundur kuisnya.
1: Enggak ah, nanti yang susah juga aku.
2: Kamu ini bandel bener ya. Lihatlah, jalan aja.

0: Aku di mana?
1: Kamu di rumah sakit, Nak?
0: Iya, An, kamu ada di rumah sakit. Tadi di kampus kamu pingsan, jadi aku bawa ke rumah sakit deh.
2: Kok di rumah sakit sih? Aku kan mau ikut kuis.
1: Iya, Nak. Udah, gak usah dipikirin kuis itu. Nanti kalau kamu sudah sehat, baru masuk kuliah, terus ikut kuis lagi, gitu loh.
0: Betul, An, kata ibumu.
3: Selamat pagi, Bu.
1: Selamat pagi, Dok.
3: Oh iya, Bu. Apa ibu sudah tahu sebenarnya anak ibu sakit apa?
1: Belum, Dok. Sebenarnya anak saya sakit apa ya, Dok? Karena beberapa hari ini dia ngeluh sakit kepala, demam, dan badannya katanya pegal semua, Dok.
3: Iya, Bu. Jadi begini ya, Bu. Dari hasil pemeriksaan laboratorium, anak ibu itu terkena demam berdarah denyut. Gejalanya ya seperti yang ibu sebutkan tadi. Coba ini ibu lihat trombositnya, turun drastis kan, Bu?
1: Ya Allah, jadi anak saya terkena DBD, Dok. Tolong sembuhkan anak saya ya, Dok.
3: Iya, Bu, kami berusaha untuk menyembuhkan anak ibu. Tapi tolong juga jaga makan ya, Bu. Makan harus makanan yang bergizi, harus banyak minum air putih, terus minum juga jus jambu supaya trombositnya cepat naik ya, Bu.
0: Sebenarnya apa sih penyebab DBD itu, Dok?
3: Jadi demam berdarah denyut itu atau DBD adalah infeksi virus yang ditularkan melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti dan dapat menyebabkan gejala seperti demam tinggi, sakit kepala, nyeri sendi, serta ruam. Penyakit ini tidak menular secara langsung antar manusia, tapi sangat bergantung pada pencegahan seperti gerakan 3M, menguras, menutup, dan mengubur. Dan bisa dicegah dengan vaksinasi. Jika tidak ditangani, DBD bisa menjadi parah dan menyebabkan komplikasi serius seperti pendarahan, shock, hingga kematian. Yang ditandai dengan gejala seperti sakit perut parah, muntah terus-menerus, dan gusi berdarah. Segera periksakan diri ke dokter jika mengalami gejala DBD. Rawat inap di rumah sakit diperlukan jika ada tanda-tanda memburuk seperti sakit perut parah, muntah terus-menerus, mimisan, atau penurunan trombosit di bawah 150.000. Masa kritis pada DBD dapat terjadi saat suhu tubuh turun di bawah 38 derajat Celcius, tetapi seringkali disertai gejala pendarahan yang justru harus diwaspadai. Begitu.
0: Ya Allah, seberbahaya itu ya, Dok?
3: Ya, akan berbahaya jika si penderita tidak segera ditangani. Untungnya Ani segera dibawa ke rumah sakit.
1: Iya, terima kasih ya, Dok. Dokter sudah menjelaskan dan sudah merawat anak saya dengan baik.
3: Sama-sama, Ibu. Oh iya, ini ada obat yang harus diminum untuk menaikkan trombosit dan pemulihan. Tolong diminum secara teratur supaya lekas sembuh. Kalau begitu, saya permisi dulu ya, Bu. Jangan lupa minum obatnya secara teratur supaya lekas sembuh dan bisa segera pulang ke rumah.
1: Iya, Dok. Terima kasih banyak ya, Dok.
0: Nah, Ani, kamu harus ingat apa kata dokter tadi. Sekarang kamu harus banyak makan dan banyak minum. Jangan lupa minum obat juga ya.
1: Iya, Nak. Supaya kamu cepat sembuh dan bisa kuliah lagi.
2: Iya, Bu. Makasih ya, Ki. Kamu sudah menolong saya bawa ke rumah sakit ini.
0: Iya, nih. Sama-sama. Lain kali kamu jangan bandel lagi ya. Ingat kata ibu kamu.
2: Iya, aku gak akan bandel lagi. Aku mau sembuh.
1: Ya sudah, sudah-sudah sekarang. Ayo, Ani makan dulu. Kemudian baru minum obatnya.
2: Iya, Bu.
1: Senangnya hati ibu kalau melihat kamu sehat. Bisa kuliah lagi, bisa belajar lagi. Karena kamu adalah harapan ibu satu-satunya, Nak.
4: Demikian Sandiwara Radio berjudul Derita Yang Berujung Bahagia. Persembahan Radio Republik Indonesia Bandar Lampung. Sampai

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekundalus keng pembanggian wali hati Jawa Kening-Geding Jawa Timuran Perumat RRI Bandar Lambung. Dinten nika dinten Rabu malam Kamis ngisoryo setunggal Juli 2016 kula ingkang cicipan Toto Armalang kepada dening sedherek wonten studio lan pemancar saya dengan Siwantoro ngaturaken sekundalus keng midhangetaken. Sadurunge panjenengan menunggal perempat ada di Bandar Lampung nggih siap-siap kemawon ten 07 kali setunggal kali kangsal-kangsal setunggal-setunggal kali nggih 07 kali setunggal kali kangsal-kangsal setunggal-setunggal kali sadurunge panjenengan menunggal monggo dipun midhangetaken jula Juli.

nung tatlong ako. Isa lah dan ringin isa itu. Tuku mores nang Pasar Putra numpak taksi lungo nang Batu. Ngono ae wis pokoknya.

kaya buta cilik kan. Bebek bojone paman gak duwe duwe sepatu mlebu rombengan.

0: Panjenengan widhayakaken gending-gending Jawa Timuran, Perumbat dari Bandar Lampung nggih. Monggo ingkang badhe manunggal nggih. Sing dereng kebahagiaan nggih, siap-siap kemawon sugeng dalu RRI.
1: Sugeng dalu.
0: Sugeng dalu.
1: Apa kabar Mas Andi?
0: Kok Mas Andi to, Cak Totok iki. Nggih, Pak Tenan ya?
1: Heeh.
0: Ya apa kabare?
1: Sehat.
0: Alhamdulillah sehat iki sing digoleki. Kantonge sehat.
1: Sehat.
0: Sehat ya. Ya sanamé ge sapa?
1: Jaluk sare.
0: Apa?
1: STNK.
0: STNK. Ayo, tapi kok apa Taiwan Madiun Ngawi dhisik ya? Ya, ya, ya, ya, ya. STNK ya bungkus.
1: Bunda
0: Ros
1: Sugeng Dalu Pak Sukaji Sugeng Dalu, Pak Sumirang Sugeng Dalu, Pak Sukijo Sari Sugeng Dalu, Narozo Sugeng Dalu, Pak Yumin Sugeng Dalu, Yusuf Sugeng Sugeng Dalu, Sundar Lesa Sugeng Dalu, Rani Jawudang Sugeng Dalu, Pak Nanya Sugeng Dalu, Neng Sugeng Dalu.
0: Neng.
1: Nama Sunandong
0: Sugeng Dalu. Entah tu, ya pada.
1: Iwak Senen, Pak Senen, Adel Duren, Pak Senen, anjir ni keren.
0: Nggih, dipun ambali malih nggih, monggo. Iki ayo skandalu Mas Topan.
2: Sugeng dalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ket mau untap-untup wis. Iya. Telepone ayo, salam e ge sapa?
2: Ayo kabar Kak.
0: Alhamdulillah setelah sehat-sehat ini.
2: Alhamdulillah. Mau kenapa sing mau kae Setiona Ngawi apa?
0: Oh, Madiun Ngawi.
2: Madiun Ngawi. Iya kok arep njaluk iku Kak.
0: Ayo wis bungkus ya.
2: Madiun Ngawi ya kan? Ya wis iki mau Pak Jumiran ajak balapan tapi aku enggak bisa terbang tapi enggak pula
0: apa-apa tapi heeh sing disian Pak Senen kok sian.
2: Ya, karena WA ya, aku mencet WA, aku nggak mencet seluler. Salam ya Cak.
0: Oke, sapa?
2: Salame kanggo Nayon ning Wai Kandis yang tersayang, semoga sehat selalu. Terus kanggo Pak Jumiran karo putune karo keluargane sehat selalu ning Gedung Air.
0: Iya.
2: Ono Pak Joko Purnomo Sugeng Dalu, Pak Suradi ning Sendang Anom. Muga-muga ya tawone ora ono ya Cak ya.
0: Gak melo maneh saiki wisan.
2: Terus ono Cak Sukaji Jembat Serong Sugeng Dalu. Terus ono Pak Joko Purnomo ning Kemiling ya Cak ya.
0: Pak Joko Purnomo iki nang Kemiling.
2: Kemiling ya? Iya, karo Mbak ini juga nih Kemiling ya. Sugeng Dalu. Karo Cak Amin iki nandi yo enggak?
0: Oh no, iku gak oh anu apa? Lagi mblakrak lo Jawa iku. Iya, suruhan ndak kono jare ini.
2: Iya ya, karo Bunda dari Misakura juga ya, Bunda lu terus menek. Tapi engko insya Allah bulan Arab pengisi acara ini lengkap cak, mau yang berimprovisi.
0: Iya. Semoga.
2: Cuman sing aktif ki cuman Cak Toto, jadi lain-lain ini pada ikut. Pokoknya sedoyo mawon wilaca ya, moga-moga lengkap lah acara dan pengisi acara nih.
0: Iya, iya, iki mulane iki dulur-dulur iki menang-menang gak disangoni gak budal iki. Tenanan iki. Iya,
2: iya. Semoga sehat ya.
0: Amin.
2: Nuhun ya, spesial kanggo nai sing tersayang ning wayah kang sehat selalu ya. Heeh. Makasih, assalamualaikum Tabibun.
0: Waalaikumsalam ya, Bun. Nih Mas Topan nih teng teluk bedeng monggo sekendal arep.
3: Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pinter ya, Pak Mbah Jarwo ini.
3: Alhamdulillah latihan mentat-tatan pas semangat.
0: Iya, iya lagi panen iki pokoke iki.
3: Panen sekendine. Heeh. Lagune ne lu topan ke opo ke?
0: Heeh, makin ngawi ya. Yen
3: ngawi. Yo salame kanggo topan au yo karo nai. Heeh. Arine kesehatan. Tunggal menopo aku pacungiran hampuro yo sinyal kalah yo dilawan pencetan nih pacungiran ketung air menopo kemiling ono aimin kedatan walu yo
0: kedatan walu
3: yo terus ono jasukaji aku Pak Surati Pancawarno
0: Pancawarno kak ya iya
3: Pancawarno pokoknya sebuah iya lah
0: iya
3: Lampung Selatan, Lampung Utara, Lampung Tengah Bandar Lampung sebuah iya cak
0: iya
3: Wateri enak di botol
0: cakep
3: RRI ono cakoto
0: matur sun
3: tapi pun
0: iya pun matur nun Mbak Jarwo teng kalangan Gendali RI.
4: Duh, Gendali. Assalamualaikum kata nak.
0: Waalaikumsalam Pak Cemiran, sehat.
4: Jadi di Rambole kalau anak lanang kan mau. Para di borong. Para tuntut dari Rambol Basar. Alhamdulillah nomor 3 ya, Cak.
0: Di borong dewe. Nomor berapa? Terus kayak apa-apa entuk permen. Cak,
4: aku jaluk gedhing iki, Cak.
0: Apa?
4: Kupu kuning, Cak.
0: Kupu kuning nggih,
4: Bu. Wis ora diterone kupu kuning, Cak.
0: Nggih, bungkus.
4: Bungkusnya godong cabe ya Pak?
0: Iya.
4: Godong cabe kan cabe wulan.
0: Kalau kari wasin.
4: Iya, cocok man. Salam-salamnya kari wasin mah ya, Jendalu.
0: Iya.
4: Ketanak lanang, kapan ke pacaran, Jendalu, anak Mbak Jarwo, Mbak Rin, Mbak Bino, Kang Mas, Mbak Mario. Bunda Pin yang Lampur Timur, Jendalu, yang kono-kono yang Bunda Mbak Templong, Mbak Gunti, Kang Maksum, Mbak Sukasi. Sugeng Pak Cekatiman ya Sugeng Dalu.
0: Elek-elek
4: ya Pak Naroto ya. Ini Pak Surati.
0: Surati.
4: Masukar ya Sugeng Dalu.
0: Yeah.
4: Pak Ismoyo Haji. Terus mulon titik ini eneng. Cak Penuh Mbak Sri.
0: Cak Penuh Mbak Sri Nata.
4: Bang Mahendra. Pak SBU Mbak. Apa itu? Mbak Bakong Peti. Asisten Pak Suswanto Gendalu. Sama Pak Pirat Moyo,
0: Pak Pirat Moyo.
4: Nggih. Nek tanggone dhewe iki Cak.
0: Nggih.
4: Pak Erwito.
0: Pak Erwito.
4: Nggih. Ana sing tak bakuti samping Puskesmas Dongai dan Gendalu. Nek Pak Jasmin, jalan sing marajakan Kemancar Gendalu.
0: Nggih.
4: Pak Subroni, nek Pak Jasmin Ratulangi, Pak Toto Purwomo, nek dulur iki Cak.
0: Nggih, sinten.
4: Mbak
0: Eni
4: Beruntuk Kono apa saatnya Mbak Umay, Pak Warnoso Pak Iran, Pak Bapak Sejamani, Pak Jumani. Dengar teman-teman Pak Tugiran ya Cak?
0: Pak Tugiran, Pak Tugiran ini kan lagi repot nih gue.
4: Pak Dino Godok, Cak Sunal Joyo, Kang Mas, Kang Latimun, Kang Solihin, Kang Heri Pasing di kampung Cino kan ya sering dalu. Nah, kono ane nggak dari misa kurang sering dalu. Terus nggak ini ane apa nggak? Siapa ya? Yang belum tersebut bisa lagi bunda pun wes ayo. Anu Mbak Irma cak bener cak ada tadi masuk anda. Mbak Pak Cipat Pak Margono. Mbak Marina ya Cak.
0: Mbak Marina Gunung Sula.
4: Oke, kafe sepuh-sepuh sing pen-pen lawas ya kafe. Sesale karo sing ngene ya Cak ya.
0: Nggih.
4: Sesale katur Pak Mamuritan. Lagu Mas Andinim karo Cak Kakak ini kalau kalau diberikan kesehatan.
0: Amin.
4: Semangat.
0: Amin amin.
4: Kang Tanta selalu nguri-nguri kebudayaan kami Jawa Timur ya.
0: Cak
4: Kakak ini selalu hadir terus.
0: Nggih.
4: Santene nek seminggu kok, Cak. Ngono wae Cak ya.
0: Nggih.
4: Kumpul nang kosong Cak Tita.
0: Nggih. Bungkus kok.
4: Kula matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng dalu RI.
5: Halo Sugeng Dalu, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Mas Edi.
5: Pripun kabare Cak Toto?
0: Alhamdulillah sehat. Dinunya iya iki.
5: Nggih, tasih layah-layah niki.
0: Oh, karo ngrungokno. Kalau ngitung bati
5: ya. Kalau ngrungokne Cak Toto cuap-cuap.
0: Ayo, kalau ngitung bati ya.
5: Nggih.
0: Yo sanawe ki sapa
5: Mas?
0: Nggih, sehat sehat sehat.
5: Gendingan apa niki Jawa Timuran?
0: Iya, Jawa Timuran. Ana STNK, ana Wadionawi.
5: Tumut Gamarmut mawon nek gendingan.
0: Iya, iya Gamarmut ya, kupu kuning ya. Kupu kuning ya.
5: Gamarmut apa Gang Linci?
0: Ya padha. Oh, padha ae.
5: Kakang Adi.
0: Kakang Adi, sedulur.
5: Lanjut Cak, salam-salam Cak.
0: Nggih, monggo.
5: Nggih, katur Mas Jumiran mau nggih wonten Gang Linci. Sugeng enten topan Kota Karang nggih Sugeng Dalu.
0: Nggih.
5: Yeah. Heeh, Cak Penom Mbak Sri. Terus dilanjut melian dan selamat sawine nggih.
0: Nggih.
5: Yeah. Heeh, kali Mas Mas Santok di logo.
0: Nggih, yeah, Mas Santok di logo. Pak Tukijo.
5: Oh nggih, Rama Tukijo, masyaallah sampai ke Supen saking lawas ora masukan ya, Cak.
0: Nggih, ini juragan kangkung nih.
5: Lah nggih. Terus enten Mbak Marina di Gunung Sula, nggih Sugeng Dalu. Terus enten Pak Senen nggih Sugeng Dalu. Heeh. Nggih katur sedaya kemawon nggih, Cak.
0: Ya mawon, nggih.
5: Heeh, spesiale lalu panjang umur murah rezekine nggih Cak.
0: Amin amin amin.
5: Kula pamit.
0: Monggo.
5: Matur nuwun. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Edi ngiteng raja apa satu sanjungnya. Sugeng Dalu hari.
6: Sugeng Dalu.
0: Sugeng Dalu Bahrain.
6: Wah, dan ketinggalan
0: aku. Ya, wis apa-apa, sing penting iso mlebu, Mbak Rin.
6: Kabar, Kak?
0: Alhamdulillah sehat, tahes tahes, Mbak Rin.
6: Oh, aku ya tahes ya,
0: Kak. Oh, sehat nggih.
6: Wah, nemen.
0: Ya wis pokoke anggar kantongnya sehat, awake sehat, wis enak tenan. Nang
6: Bandar Lampung
0: lho, Kak. Hah? Pundi temu ndi?
6: Bandar Lampung.
0: Temu ndi?
6: Ketepe Pak Joko Purnomo.
0: Oh, kemiling, aduh, radio ini.
6: Kau
0: tak cilek
6: ke
0: situ tak? Lo, gitu, boleh cilek ni, ojek radio ni cilek ni, kak kayak tak gimana? Malah nemen.
6: Saya
0: ni. Iya pun. Oh. Iya. Tato. Iya. Geser. Saban. Tato geser memburi saitik nu.
6: Wis kata.
0: Ah, pun, wah.
6: Gendinge apa
0: tak sing wis
6: enek
0: iki? Malah akeh iki ana STNK, ana Wadion Ngawi, ana Kupu Kuning.
6: Oh, apa tak njaluk apa ya, Cak?
0: Hah? Melok ana.
6: Aku tak njaluk. Oh, lah
0: wis kadung di
6: njaluk
0: kabeh.
6: Iya. Aku tak njaluk sitok wae, Cak.
0: Apa Srendang Sutra Kuning?
6: Aku tak njaluk Kacu Kuning, Cak.
0: Kacu Kuning.
6: Ya,
0: oh iya nggih, pokoke dina iki kuning-kuning terus engko.
6: Ben kuning kabeh ta.
0: Nggih.
6: Ora ana sing abang.
0: Kacu kuning nggih.
6: Salam-salam ya saya. Salame kanggo Masa kok duliran ya?
0: Nggih. Yeah.
6: Rebutan karo topan ora menang gak kalah.
0: Oh, kalah dhisik wae.
6: Kanggo Pak Joko Purnomo. Lateng Palang Besi, Pak
0: Pasar
6: Onang, Sumber Agung,
0: walah darah belaka dok kono.
6: Sumber kita.
0: Iya iya. Ah,
6: mau ya lewat kono tak?
0: Lo, lah kak mampir.
6: Mampir kono, ya paling orang ketemu Riko.
0: Hari yang ketemu.
6: Saban do balik. Aku lewat kono jam 4 mau ya tak?
0: Oh, lagi nentalan nih bu.
6: Saban ni
0: cek,
6: paling
0: cek nangin ringo. Jatuh.
6: Terus
0: kanggo Mbak Eni kemiling. Nggih. Heeh, sampun mlebu. Wis mlebuan iki Mbak Eni ning Facebook.
6: Nggih.
0: Mbah mlebuan MS Facebook iku.
6: Oh, suwi ta ora tau mlebu
0: kowe. Oh iya.
6: Tetno sabar Firmanto.
0: Nggih.
6: Yeah. Pak Katiman. Sing be kayangan ku lho, Cak.
0: Oh, nggih.
6: Yeah. Terus Pak Kupijo.
0: Nggih, yeah. Pak Sunardoyo.
6: Sunardoyo. SBU.
0: SBU.
6: Tono Bunda Pin Lampung Timur.
0: Nggih.
6: Yeah. Sambal Lampung Timur. Ngambir Lampung Timur. Sutadi, Kiron, Nabut Sri Manda, Darani, Sono mana? Pak Wiratmoyo ya,
0: Pak Wiratmoyo.
6: Kalau tak Penobu Sri, Pak Mendrek Nering Saten, gua datang Bandar Lampung, Pak Sono, Kendalu, Sono, Pak Kompetes. Pak Wakino Godo, Kang Sari, nanti gue sing gampang diombio ini nanti sak.
0: Olah Pak Cewarno.
6: Cewarno
0: ya. Iya, sambio ay Pak Dukiran.
6: Mbak. Sono mana?
0: Ingo lah akeh pada gak keputering.
6: Mana tak?
0: Ah, iya.
6: Apa Toton, apa Parnoto, Pak Sapri itu Kencalu, ada Lili nak merengake nggih Kencalu wis kabeh wetak ya.
0: Ah ngono enak.
6: Ndak ora keputer dari.
0: Lah iya kakean salap-salap.
6: Keputer nang omah lah. Karo gletak.
0: Karo gletak karo layar. Karo layar-layar bablas wis.
6: Ah iya. Salame kanggo kru-krune RRI Serompak.
0: Nggih.
6: Yeah. Wong jaman mawon suken dalu. Ngono wae tak matur nuwun.
0: Nggih.
6: Rimo ana biasane parikane sapa sing anu gawe Pak?
0: Sapa?
6: Oh iya, Pak Amin. Kedaton wolu kuwi sapa jenenge, Cak?
0: Bapak Amin.
6: Bapak Amin suken dalu ora iso ora ora matur nuwun.
0: Ya ya ya.
6: Wak sapi diwadahi bathok.
0: Cakep.
6: Oh,
0: ya saya ini anak
6: satu. Aduh, ya. Aku ramai loteri nih.
0: Nah, iya iya, wis gak apa-apa wis.
6: Sapi menrokok.
0: Ah, tetap gede saya itik ngono ya. Ya wis gak apa-apa wis. Timbang nangis. Iya, nggih.
6: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Ya wis gak apa-apa sak karepe timbang nangis. Nggih, monggo dipun widhakaken. Madiun Ngawi.

0: Kasihan dan kawasan kata si Broton Namdikur Pamaman Bandar Lampung Panjenengan minta katakan gending-gending Jawa Timur Angi Sekundalu Mentan Mbak Eni Kemiling gih, Kang Sampun Manunggal Lumatar Facebook gih, Mas Pribis Putih Bungkur Lampung Tengah Bunda Kunti Tanjung Bintang Sugeng Dalu Mas Nardo yo hadir yo yo cak muka-muka keluar nih laris gih, Sugeng Dalu ada nih
1: Sugeng Dalu, assalamualaikum ta.
0: Waalaikumsalam, Mbak Surati. Dengaran?
1: Kok ngasih keju?
0: Dengaran, tawone gak melok.
1: Tawone melu gak?
0: Boten.
1: Oh. Nggih. Tak krokop iki mau.
0: Iya, mumpung gak melok, ayo, monggo.
1: Sehat.
0: Alhamdulillah sehat.
1: Alhamdulillah. Iki sekarang tak nyuwun
0: napa
1: ya? Apa
0: serampat kak ya? Serampat, gih bungkus.
1: Nampak macam
0: sini ya bu? Nampak anu, nonton Bahrin.
1: Pak Sinten?
0: Bahrin.
1: Oh Bahrin. Hmm. Oh cukup dah lu Bahrin. Oh tak penuh. Teng natar cukup dah lu. Tak penuh itu rumah lebu.
0: Lebu kamar.
1: Lebu kamar. Wah kereta.
0: Layar-layar kadang ngono kok Jawa Timur.
1: Ya iya, ya semoga-moga sehat.
0: Iya.
1: Terus ono kan topan kok sakaran tinggal.
0: Iya.
1: Ono meneh Pak Sukito, Pak Marianto, Pak Tukiran.
0: Iya.
1: Ponco Wano tinggal.
0: Iya.
1: Kang Baimin katon boros tinggal. Angawi Kang Sapri Bunda Moy tinggal.
0: Iya.
1: Pak Jumiran bina mata beliau.
0: Pak Jumiran iya.
1: Kendalu, onde basar diterima kendalu, onde cak gerak moyo, abu kendalu, onde basar misakura, prinsewus kendalu, cawat nogo terus kendalu, onde upin sandi pulos kendalu, onde male rositi terang panas kendalu, satu api. Pasarin bengkel Sunggalu, Ayong-Ayong Sunggalu, Pak SPU Sunggalu, Pak Jasmin Ratu Langi Sunggalu, Pak Jarwo, Pak Pekalongan Sunggalu, Pak Kemiling Sunggalu, Pak Palasimun
0: Sunggalu,
1: Pak Katiman, Cak Kirun,
0: Pak
1: Tanari Sunggalu, Nomah Aneh, Mbak Mario Sunggalu, Kang Maksum, Dalu, orang mana? Apa yo?
0: Sudah ya mawon.
1: Kak Iki.
0: Cinta.
1: Kabar dulu. Dalu.
0: Kabar dulu sekampung.
1: Sekampung. Orang mana buat cemplon sekendal?
0: Cemplon 16B.
1: 16B Dalu. Terus orang mana bau tinggi sekendal?
0: Ye.
1: Orang mana Kang Suren?
0: Kang Suren.
1: Kacang ada Mbak Mbak
0: Mbak Wiwin.
1: Mbak Wiwin.
0: Iya. Ayong-ayong Sekendalu, Mas Ayong.
1: Sekendalu.
0: Nggih.
1: Ono Pak Joko Purnomo nggih Sekendalu.
0: Kemiling.
1: Kemiling. Terus ono maneh. Oh, sedaya mawon.
0: Sedaya mawon nggih. Nggih.
1: Ah, muga-muga kuwabeh kanca dulur bareng sedaya rakyat.
0: Amin amin amin.
1: Kyai Kang Gusak Toto.
0: Matur suwun.
1: Kang Muridan.
0: Nggih.
1: Mas Andi, muka-muka di paling kesehatan walafiat.
0: Yeah.
1: Nah, sekarang tak sebut ayo.
0: Yeah. Selamat.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Surati yang sindang enam. Sugeng Dalu ada di?
2: Sugeng Dalu Mas Toto.
0: Sugeng Dalu Pak Joko.
2: Oh gila.
0: Sehat Pak Joko.
2: Gue pun kabar Pak
0: Toto. Alhamdulillah sehat Pak Joko.
2: Amin.
0: Yeah.
2: Lah mesti bagian waktu bener lagi.
0: Nggih napa kinten-kinten?
2: Jarak putih.
0: Jarak putih. Wampun udang kuning.
2: Nggih, wampun udang kuning putih.
0: Ya jarak putih. Menawi wonten versi tayub lho nggih. Soale niku
2: nggih
0: campur sarian anu jarak putih.
2: Nggih.
0: Monggo.
2: Niki salam-salam wis gedhi mawon mangke waktune dibagi
0: nggih. Nah, nggih niku.
2: Nggih. Mangke kajeng keratan sedanten.
0: Monggo. Halo.
2: Halo.
0: Nggih, monggo.
2: Nggih. Sugeng dalu Pak Suradin iku wong wis sidangan om. Matur nuwun singgolane. Sugeng dalu Mas Topan Karang nggih. Sugeng dalu Pak Jumran Gedong Air. Sugeng dalu Mbak Jarwo Baren nggih, Lampung Timur. Sugeng dalu Mbak Eni Kemiling nggih. Sugeng dalu Pak Katiman Tengkayangan. Sugeng dalu Pak SDU dan Bandar Jaya nggih. Sugeng dalu Mbak Wiwin kali Kansuren nggih. Kadosen wonten mawon nggih. Pun niki enten anu.
0: Napa?
2: Halo.
0: Napa?
2: Enten males sugeng dalu Pak. Sinten teng?
0: Temu ndi?
2: Metro niku.
0: Oh, metro kathah kok, Pak.
2: Nggih, kathah. Nggih,
0: sedaya mawon teng metro, ngoten mawon.
2: Nggih, sedaya mawon teng metro nggih. Nggih, ngoten mawon nggih. Niki wonten pantun. Nggih. Cekedhi.
0: Monggo.
2: Oh, Pak Paimen nonton nggih sugeng dalu, Pak Paimen. Niki yang pantunnya Pak Paimen. Nggih. Glali diwadahi batok, ampun lali kacak totok
0: nggih. Matur suwun.
2: Numpak jalan ke pinggir jalan, kegiaran kangge rebutan.
0: Ah, nggih, matur nuwun.
2: Dan itu membeda, Pak.
0: Teng cakep.
2: Pun ngeten mawon, semua.
0: Nggih, matur suwun.
2: Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, Pak Joko Panawanten, kemiling. Nggih, monggo dipun bidangaken STNK. Yo siap sabar yuk.

0: Panjenengan wita kata kentik kentik kentik Jawa Timuran perubat perubat dalam bung tasik kalian datang nencangi panjenengan stayongi STNK. Iku mau cari ane Pak Senen yo rupane mue nak temenan STNK. Yo sekendalu ada di.
1: Sugeng galu. Assalamualaikum Cak Toto.
0: Waalaikumsalam Mbak Paimin kabare.
1: Alhamdulillah sehat Cak Toto. Pak keluargane pun Cak Toto sehat ye.
0: Alhamdulillah sehat saya.
1: Amin. Niki ajeng nyuwun sekar niki wau Pak Suradi turis rampat.
0: Nggih, sampeyan. Nah,
1: lajengaken kula gonggo mino.
0: Gonggo mino.
1: Kumbal kambul niku.
0: Nggih, menawi dalih tasik nggih.
1: Nggih, kumbal kambul, kumbal kambul. Rondone rondo kumpul. Ngoten. Nah, niku sae niku. Nah, niki pati salam-salam rumin kangge Pak Jumiran nggih martun nuwun senggolane.
0: Nggih.
1: Topan Kota Karang nggih martun senggolane. Mbah Rin nggih martun senggolane. Mbah Jarwo. Ya. Martun nuwun senggolane Mbah Jarwo. Kangge Pak Suradi wau nggih martun nuwun senggolane.
0: Nggih.
1: Kangge Pak Joko Purnomo teng Kemiling mau nggih martun senggolane.
0: Nggih.
1: Kali sinten wau?
0: Pundi?
1: Pak Senen. Nggih, martun senggolane Pak Senen.
0: Nggih.
1: Kangge Pak Slamet Gejo Utomo teng Bandar Jaya nggih sugeng dalu.
0: Nggih.
1: Mbah Mario nggih sugeng dalu.
0: Nggih.
1: Kangge Pak Sukaji kali Pak Slamet Gejo Utomo teng Bandar Jaya nggih sugeng dalu.
0: Nggih.
1: Kangge Bapak Arifin teng Kemiling kali putrinipun Mega kali Mbak Yati Gang Pramuka kali Nur Aini nggih sugeng dalu.
0: Nggih.
1: Kali Brik Prih Brik Tuti Kedaton Wolu nggih sugeng dalu. Pak Suradi Sindang Anom martun nuwun senggolane Pak Suradi. Mangke nek boten nganu kula ditutuk mangke to mriku.
0: Nggih nggih nggih.
1: Mangke niki kangge Bapak Muridan kali Pak Sangya nggih sugeng dalu.
0: Nggih.
1: Kang Gatot alias Sardini Kedaton Wolu, Bapak Teguh Kedaton Wolu, Pak Merat Kedaton Songo nggih sugeng dalu. Tambeng Ladange nggih sugeng dalu.
0: Nggih.
1: Kangge Mama Irnando kali Bu Cemplon nggih sugeng dalu. Kali Kang Arkanine teng Kedaton Wolu nggih sugeng dalu. Kangge Bapak Amin teng Panjang nggih sugeng dalu.
0: Abdi
1: nggih sugeng dalu.
0: Nggih.
1: Kali niku sinten?
0: Pundi?
1: Ibu Darmi Sakura nggih sugeng dalu.
0: Nggih.
1: Kali Ning Setiawati nggih sugeng dalu. Pak Sukidono Tanjung Bintang nggih sugeng dalu. Pompom lebetan Pak Sukidono.
0: Nggih.
1: Kali Pak Sabar Pirnanto nggih sugeng dalu. Bapak Sukidjo, Bapak Slamet Kawi nggih sugeng dalu. Pun ngoten mawon kripik gedang kripik telo.
0: Nah.
1: Untuk tas yang ping edang yang ping roto.
0: Nah.
1: Nih, lali sukaning Batok.
0: Cakep.
1: Ampun lali kali Cak Toto.
0: Matur suwun.
1: Assalamualaikum Cak Toto.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Paimin ini teket daton walu sugeng dalu arti.
2: Sugeng dalu.
0: Sugeng dalu.
2: Cak Toto.
0: Nggih, Mbah Tino. Pak Jasmin apa Mbah Tino? Oh, Mbak Pak Jasmin.
2: Nggih.
0: Pak Jasmin.
2: Nggih.
0: Oh. Nggih. Nggih. Suarane plek tepek padha ya.
2: Kit mau kalah
0: karo. Mboten napa-napa, sepenting wis iso mlebu. Nggih, monggo.
2: Lendang sutra kuning.
0: Kuning nggih. Menawi dalih tasik nggih.
2: Iki mau wonten
0: nggih.
2: Pak Jumiran.
0: Mbak Tino.
2: Pak Jika Tima.
0: Radio, radio ini radio tepih kan ya?
2: Konsen ini Tima itu Pak Surabu Cendarono.
0: Yeah.
2: Lalu Tak margono ati kusumo Pak Siswanto Sekali Pak Jokowi Kandalu Tak suka di Sukendalu Tak datar ngeri Kita cek kemauan
0: Ngebleng kanan
2: Memang pikirannya itu jalan
0: Nggih, Pak Jasmin.
2: Salame kan kados dua ya
0: tenan. Nggih, matur nuwun.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Jasmin teng Ratulangi. Monggo dipermidhaketaken rumiyin nika kupu kuning.

Panjang dengan kita katakan gede-gede Jawa Timur dan Perumahan Bandar Lampung. Ingin kau kupu kuning Kang sahabat di bumi katakan sesarangan bisa ketemu jambing saya Panjang dengan Soyo Sekendalu dan Pak Yoyo Wai Halim Sekendalu Pak Margono Ibu Eni Sekendalu Kang Suren ya Kali Mbak Wiwin Teng Wai Halim Mungkin Dan Cak Koko Soto Lamongan Wai Halim Muka-muka lari Sekendalu dan Cak Darsono Dan Sukarame Cak Imron ada Mbak Yuli ini teng Sukarame Setoyo mawon ya teng Trata Sukarame Sukendalu ki teng Cak Sumari Cak Seger dan Pak Karsidi teng Panjang ya Mbak Trinil ya teng Panjang oke Sukendalu wonten Pak Sukadi teng Lampung Tengah nggih mugi-mugi tansah sehat sedaya. Wonten warna sedaya mawon nggih sak ombyo. Wonten Pak Supiyono wonten Pak sapa oh, Pak Lasimun nggih Sukendalu teng Musawala nggih-nggih sedaya sehat wonten Mas Putra Wai Limang Sukendalu. Monggo dipun midhangaken tumin serampat.

Manja dengan lidah kata-kata gending-gending Jawa Timur dan Prabat Pandan Nambung Ecaran Ucul. Gini ucaran nih Mas Putra nggih suka. Lalu nggih pesona Madiun niku kata sangen nggih ingkang badhe temadiun niku ampun lali niku kelenceran tah. Wong kelenceran nonton alun-alun. Wah, alun-alun Indonesia indah temenan niku. Wonten PRC Pahlawan Religi Center niku kata napa? Monumen-monumen sing kelas dunia kados monumen teng Singapura, Menara Eiffel, wonten Liberty, niku monumen-monumen kathah ingkang teng Taman PRJ niku Pahlawan Religi Center Madiun nggih. Wonten Hutan Pinus Nongko Ijo niku wonten ugi Taman Kresek nggih. Dang arah Dungus nih, loh, ke atas sangat nih tempat-tempat wisata pusat Madiun ingkang badhe menika nggih mangke lumpuk-lumpuk dhisik lah nyelengi sekali-kali refreshing teng Madiun nggih. Monggo dipun pitakaken menika gonggo mino ya jalukane Pak Paimin. Yuk Pak Paimin yuk.

Jadi mudah perempuan rambung gimana kok Kongo Mino? Ini Kongo Mino yang jalur aneh. So po mau yo, Pak Paimen ya. Beri pun Pak Paimen. Wih senang ye. Muka-muka tansa sehat ye. Daya mawon teng kedaton walu. Selendang sutro kuning. Monggo Pak Jasmine.

Sahabat budaya perempuan dari Bandar Lampung Kakulau Desa ini kata si penuh dal sampun cekap milawas Bandar Lumin ati coro kending-kending Jawa Timuran Pro 4 RRI Bandar Lampung Bapila tenator ikan kerang prayugi utawi kending-kending dereng dipurminangkan ni kulau tata jun agung ing pangabutan dalam suun panjenengan pasamita ngetakan Pro 4 RRI Bandar Lampung Joyo Joyo Wijayanti mugi kali sambi kololan tansah joyo ing dirgantoro nuwun wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Tuh bunuh diri rasanya aku.
1: Cinta wis kadung seko nyongkot.
0: Aduh, tapi cak buntu tarik. Karena

0: adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking, sai mengalun. Tahi tradisi, sai anggun. Togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri. Bejuluk bu adok, nemu nyimah. Nengah nyapur, jama sakai sambayan. Saiwat dilom kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.
0: Siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

Minamogi baru saja Minamogi dikancani jamaah Catoto ya dalam program acara Gending Jawa Timuran. Dan saat ini si Kambang Rian kembali ngancani Minamogi tentunya dalam program acara Lamni Debingi Gani.

0: kata guru besar Universitas Patimura Ambon, Profesor Dr. Rernard Insinyur Abraham Seumulko, M.Pil, tentang pentingnya pelestarian mangrove.
1: Mangrove itu adalah suatu ekosistem utama di perairan pesisir dan dia merupakan tempat untuk biasanya ikan-ikan juga datang untuk bertelur. Dia juga tempat untuk burung-burung laut bisa bersarang dan manfaatnya banyak sekali. Daun-daunnya itu bisa buat ekosistem di pesisir. Nah, itu yang paling penting. Dan yang paling penting juga adalah bahwa kalau tanpa mangrove itu, kalau misalnya ada pasang air laut naik atau gelombang, itu pantai itu akan terjadi abrasi karena tidak ada mangrove.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Aceh.
4: Mati anak mepat jerat, gadah adat pat tamita.
3: Artinya, mati anak ada kuburan, hilang adat di mana harus mencarinya. Apabila kita tidak mematuhi peraturan yang berlaku dalam masyarakat, sama halnya melakukan penghapusan terhadap adat istiadat yang berlaku.
0: Rompak FM, suara budaya.

Perkenalkan, nama saya Ahmad Abah, saya seorang akademisi olahraga dari Universitas Negeri Jakarta. Saya pernah ya punya cerita gitu, pengalaman lah gitu, pengalaman ketika saya harus

alhamdulillahnya Bung, saya terbantu oleh RRI lewat radio di mobil itu. Jadi saya mendengarkan dengan seksama, saking seriusnya ketika komentator itu bilang tim ini menyerang, saya ini mengunggas

0: bahwa fenomena aurora tidak berbahaya bagi manusia yang melihatnya dari tanah, karena aurora terjadi di atmosfer bumi, sehingga tidak menimbulkan dampak buruk secara langsung bagi kehidupan manusia. Walau tidak berdampak buruk secara langsung, namun kehadiran aurora bisa membawa dampak negatif pada infrastruktur dan teknologi, karena aurora memiliki muatan partikel listrik yang bisa mencapai tanah. Dalam keadaan yang sangat ekstrim, partikel listrik dari aurora bisa mempengaruhi saluran listrik, jaringan pipa minyak dan gas, jaringan komputer serta sistem iCloud. Aurora yang disertai badai magnet dahsyat bisa mengganggu jaringan komunikasi manusia serta meledakkan kabel listrik. Saat aurora terjadi, atmosfer bumi sedikit mengembang, sehingga ketika ada satelit atau pesawat ruang angkasa yang sedang terbang rendah, hal ini bisa memperlambat kecepatannya dan membuat mereka jatuh kembali ke bumi.
1: Iya, Bang Senen, apa kabar?
2: Dek, Mas iki oleh proyek gede beneri jalan rusak kampung iki. Mamas dikasih amplop kambek proyek kontraktori. Tapi kualitas jalane kudu dikurangi. Piye iki, Dek?
3: Nah, cocok, Mas. Cocok banget. Memang harus seperti itu, Mas, supaya kita mendapat keuntungan yang banyak. Memang seperti itu. Enggak apa-apa masalah kualitas, biarin aja. Yang penting kita dapat keuntungan banyak, Mas.
2: Iya toh, maksud Dedek enggak ngerti Mama Siki.
3: Ya elah, Mas, masih nanya zaman sekarang, Mas. Kita ini perlu hidup bermewah-mewahan, liburan, minum di hotel, beli HP bagus, skincare dan lain sebagainya. Masa Masnya enggak ngerti sih?
2: Ojo koyo ngono, Dek. Mama sih wedi di penjara.
3: Hai, Mamas mau udah takut duluan belum aja bertindak. Pokoknya Mas, udah ikutin aja saran saya ya. Kurangin kualitasnya supaya kita bisa mendapatkan keuntungan yang banyak. Supaya kita jalan-jalan.
4: Korupsi dianggap sebuah kejahatan luar biasa karena memiliki dampak yang masif dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Tidak hanya merugikan negara, korupsi menyengsarakan rakyat di dalamnya. Berbagai dampak korupsi di berbagai bidang bisa dirasakan sendiri oleh kita semua. Salah satunya korupsi meningkatkan kemiskinan, dan dampak korupsi melalui pertumbuhan ekonomi adalah kemiskinan absolut.
5: Bapak bisa kan bantu tender saya? Lumayan loh uangnya.
6: Gimana ya? Sebentar. Maaf sebentar ya.
7: Pak, masih di kantor?
6: Iya, masih di kantor ini.
7: Kita semua sudah kumpul di rumah. Tunggu Papa pulang.
6: Iya.
7: Kita kan mau rayakan ulang tahun Papa di rumah.
6: Iya, Papa mau pulang.
5: Jadi gimana, Pak? Hah? Tolonglah, Pak. Nanti ada bagian kok untuk Bapak. Aman itu.
6: Mohon maaf, Ibu. Saya tidak bisa bantu Ibu. Kita bermain sesuai dengan prosedur.
8: Teguh pendirian, katakan tidak pada korupsi.

0: Ratu Tabi Pun. Sahabat budaya, tahun 1905 menjadi tahun yang penting bagi pemerintah kolonial Hindia Belanda karena melahirkan satu program yang mencoba menuntaskan masalah kepadatan penduduk yang menghantui Pulau Jawa sejak dulu. Pada abad ke-19, Pulau Jawa sudah dikenal sebagai salah satu pulau terpadat di Nusantara. Untuk mengakhiri permasalahan tersebut, pemerintah kolonial berinisiatif untuk melakukan sebuah program sosial, memindahkan sebagian penduduk Jawa menuju daerah yang penduduknya lebih jarang atau lebih sedikit, namun memiliki potensi untuk dikembangkan sebagai pusat daerah baru. Sehingga muncullah program yang dikenal sebagai program kolonisasi yang berkelanjutan dan berganti nama menjadi transmigrasi pada masa pemerintahan Republik Indonesia. Selanjutnya kita simak penjelasan lebih lengkap tentang sejarah pembangunan Museum Transmigrasi bersama narasumber kita Pak Mahmud.
1: Program ketransmigrasian telah berjalan sejak tahun 1905 dan menjadi sejarah penting dalam perjalanan bangsa ini. Maka dari itu sangat diperlukan kegiatan presentasi sejarah agar momen bersejarah ini selalu abadi dan dapat menjadi satu rangkaian pembelajaran bagi generasi bangsa yang akan datang. Untuk itu, Museum Transmigrasian dipandang perlu untuk didirikan.
0: Sahabat budaya, program transmigrasi ini pertama kali dilaksanakan di Gedung Tataan pada bulan November 1905. Pemberangkatan pertama ini diikuti oleh 155 kepala keluarga yang berasal dari Kabupaten Karanganyar, Kebumen, Purworejo, dan Karesidenan Kedu. Mereka ditempatkan di Gedung Tataan. Desa pertama diberi nama Bagelen, sesuai dengan nama desa asal mereka di Pulau Jawa. Dengan dibangunnya Museum Ketransmigrasian ini, menyimpan banyak cerita di dalamnya. Sahabat budaya, tidaklah mudah membangun museum ini. Ada proses yang cukup panjang dan juga tahap-tahapan yang harus dilalui.
1: Untuk tahap pertama, pada tahun 2005 merupakan bangunan utama yang terdiri dari tiga bagian, antara lain lantai basement luas 80 meter yang terdiri dari ruang genset, ruang operator, dan ruang panel. Lantai 1 dengan luas 968 meter yang terdiri dari hall, ruang lobby, ruang informasi, ruang persiapan, ruang administrasi, ruang perpustakaan, ruang laboratorium, ruang diskusi, musola, gudang, dan ruang auditorium. Lantai 2 dengan luas 852 meter yang terdiri dari ruang pamer, ruang simpan koleksi, ruang proyektor, dan ruang restorasi dan reservasi. Tahap kedua pada tahun 2006, pembangunan anjungan 5 unit terdiri dari anjungan Provinsi NTB, NTT, DI Yogyakarta, DKI Jakarta, dan Banten. Kemudian tahap ketiga pada tahun 2007 yang dibangun antara lain penataan bola besi, gazebo, selasar, anjungan lapangan parkir, jalan kawasan museum, dan instalasi air bersih. Tahap keempat pada tahun 2008 pembangunan rumah petugas jaga, kantor unit pengelolaan museum, pos polisi, pos satpam, balai kesehatan, pagar keliling, toilet, kios, souvenir, dan penghijauan taman. 5. Pada tahun 2009, membangun dan memperbaiki bangunan pintu utama gapura, menerima gapura kawasan anjungan Provinsi Jateng, Jatim, Jabar, dan Bali. Tahap ke-6 pembangunan gedung serbaguna GSG.
0: Sahabat Sahabat Budaya, ada banyak jenis koleksi Museum Transimigrasi. Berikut penjelasan Pak Mahmud.
1: Pertama, tombak. Kedua, pedang, pistol. Kemudian ada alat rumah tangga, itu piring keramik.
0: Keramik ya.
1: Ya. Kemudian ada alat tukar, uang, koin, uang kertas. Kemudian juga ada alat untuk numbuk padi, lumpang, dan alu. Kemudian ada alat pertukangan, sugu, sugu dari besi. Dan ada bola besi ini ikonnya Museum Ketransmigrasian. Gunanya untuk membuka ladang atau kebun di saat itu. Jadi untuk merubuhkan pohon-pohon menggunakan bola besi ini. Kemudian ada seperangkat penginangan.
0: Untuk nyiri.
1: Untuk ya, nyiri. Kemudian ada alat transportasi, sepeda. Kemudian
0: jenis-jenis yang ada di museum. Sahabat Budaya, selain itu jenis-jenis koleksi museum yang tidak kalah penting adalah koleksi budaya seperti wayang kulit, wayang golek, dan alat musik penunjang. Wayang golek merupakan salah satu dari kesenian wayang yang difungsikan sebagai seni pertunjukan rakyat yang memiliki fungsi yang relevan dengan segala kebutuhan masyarakat di lingkungannya. Sahabat Budaya, museum ini mempunyai banyak koleksi. Dan tentu tidak mudah untuk mengumpulkan koleksi tersebut. Dari mana sajakah barang-barang koleksi museum ini dan berapa jumlahnya? Berikut penjelasan Pak Mahmud.
1: Untuk koleksi, pengadaan koleksi dapat diperoleh melalui hasil penemuan, hasil pencarian, hibah, imbalan jasa pertukaran. Imbalan jasa pertukaran ini barangkali akan dikembangkan begini, Mbak. Untuk mengganti lah ya,
0: iya,
1: mengganti rasa usapan barang, terima kasih.
0: Betul.
1: Jadi pertukaran pembelian, hadiah, warisan atau konservasi pengadaan koleksi ditujukan untuk mengemban visi dan misi museum ketransmigrasian, pelestarian benda warisan budaya bercorak ketransmigrasian, menginventarisasi, melengkapi penataan pameran. Informasi tentang koleksi ketransmigrasian diharapkan dapat mewariskan nilai luhur dan perkembangan pembangunan ketransmigrasian di Indonesia bagi generasi muda. Jumlah koleksi Museum Ketransmigrasian sampai dengan tahun 2019 berdasarkan 6 kategori adalah 1. Alat transportasi.
0: Ada berapa jumlahnya, Pak?
1: Jumlahnya 9. Alat rumah tangga jumlahnya 92. Religi dan budaya jumlahnya

kesadaran sejarah akan mampu untuk memacu, memotivasi generasi muda untuk berperan serta membangun bangsa berdasarkan idealisme, nasionalisme, dan jati diri bangsa. Saya

0: Piala Dunia 2026 Cawa Bola diselenggarakan oleh Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi turnamen terbesar dalam sejarah sepak bola internasional dengan 48 tim, 104 pertandingan, dan 16 kota tuan rumah. Edisi ini mengubah skala, jangkauan, dan dampak budaya dari permainan yang indah ini. Dari formatnya yang diperluas hingga model penyelenggaraan tiga negara untuk pertama kalinya. Piala Dunia 2026 adalah momen penting bagi olahraga global. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi yang pertama menampilkan 48 tim nasional berkembang dari 32 tim nasional. Perubahan ini memungkinkan partisipasi global yang lebih luas dan lebih banyak pertandingan, menawarkan para penggemar kegembiraan dan variasi yang lebih besar. Ini juga merupakan pertama kalinya tiga negara menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia, menyebarkan demam sepak bola ke seluruh Amerika Utara. Turnamen ini menekankan inklusivitas, inovasi, dan persatuan global yang menghubungkan para penggemar di seluruh dunia melalui kecintaan yang sama terhadap permainan ini. Tuan rumah 1 Kanada. Eksposur pertama Kanada ke sepak bola internasional terjadi ketika mereka membentuk Asosiasi Sepak Bola Dominion 1877 dan Asosiasi Sepak Bola Barat yang berujung pada pembentukan Asosiasi Sepak Bola Kanada 1912. Tuan rumah 2, Meksiko. Meksiko City mungkin memiliki sejarah sepak bola yang panjang, namun kota ini pertama kalinya mendapat pujian saat menjadi tuan rumah Piala Dunia FIFA pada tahun 1970 dan 1986. Gol tangan Tuhan dan gol abad ini dari legenda Argentina Diego Maradona disaksikan oleh ratusan penggemar di Estadio Azteca, Mexico City tahun 1986. Tuan rumah ketiga, Amerika Serikat. Amerika Serikat mungkin merupakan negara yang dikenal dengan baseball, sepak bola Amerika, dan bola basket, tetapi negara ini memiliki sejarah panjang dan tradisional untuk sepak bola yang dimulai pada tahun 1880-an. Tim nasional sepak bola Amerika Serikat dibentuk pada tahun 1885 ketika memainkan pertandingan internasional pertamanya melawan Kanada sebelum mendapatkan medali perak di Olimpiade.
1: Mengenal teka-teki masyarakat Lampung.
2: Ngedimung-dimung tegatung wat anak lain jam.
3: Ngedimung-dimung tegatung ngeme anak lain ijan. Nyokidah.
1: Artinya berjuntai-juntai tergantung. Punya anak bukan tangga. Jawabnya petak di batang atau petai di pohon.

0: Mengenal teka-teki masyarakat Lampung.
1: Wat kayu sango batang tuah di ulu tulung, wakak no tijang-tijang anjak bah tiga lambung. Wat kayu sengah batang tuah di hulu tulung, bakak ni tijang-tijang tuah di hulu tulung. Api kida.
0: Artinya ada kayu sebatang tumbuh di hulu sungai. Akarnya panjang-panjang dari bawah ke atas. Jawabnya huni atau pelangi.

0: kisah suatu hari di markas para iblis.
1: Lapor komandan, misi sukses. Saya berhasil menghasut Singkarong buat mencuri di rumah Pak Midun. Laporan selesai.
2: Kerja bagus kamu. Kamu, kenapa diam? Sudah berhasil kamu menghasut manusia yang kemarin.
3: Ampun komandan, kalau menghasut manusia yang ini, saya angkat tangan deh. Jangankan saya, semua yang ada di sini sama komandan juga pasti bakal minder buat hasut dia.
2: Loh, kenapa? Kan sama-sama hasut buat nyuri juga kayak si Garong.
3: Ilmunya lebih sadis dari kita, komandan. Kalau si Garong cuma bikin satu keluarga merana, kalau yang ini bikin rakyat satu negara menderita. Korupsi uang rakyat soalnya.
0: Korupsi adalah kejahatan luar biasa yang bisa menghancurkan bangsa. Lawan dan hentikan.
4: Aduh, Bapak, TV masih aja nyala. Bapaknya kok tidur? Bapak, tuh matiin dong TV-nya. Bapak malah tidur. Ntar tagihan listriknya banyak loh.
5: Aduh, Ibu, biarin aja, kan listrik Bapak yang bayar.
4: Pak, nih tagihan listrik bulan ini ya.
5: Waduh, kok banyak banget tagihannya.
4: Biarin aja, kan listrik Bapak yang bayar.
6: Mau hemat, gak cuma duit, listrik juga dong.
7: Rumpot FM, suara budaya Lampung.

Ya, minum lagi lagu-lagu dan lampu ya. Garukan Meksiko jejak mai di kesempatan di pinggir Cinji. Dan saat ini waktu menunjukkan pukul 23 ya. Kami masih menemani Anda tentunya dengan alunan lagu-lagu klasik Lampung. Menemani Anda melepas lelah ya, beristirahat bersama keluarga dan orang-orang tercinta.

0: data keberadaan Masjid Jami Al-Anwar yang beralamat di Jalan Laksamana Malahayati nomor 100, Kelurahan Kangkung, Kecamatan Teluk Betung Selatan, Kota Bandar Lampung. Masjid Jami Al-Anwar dinobatkan sebagai masjid tertua di Provinsi Lampung. Fakta pertama, masjid ini berdiri sejak 1839, berawal dari keluhan Belanda terhadap aksi perompak kapal suku Bugis di perairan Teluk. Fakta kedua, pembangunan masjid diinisiasi 4 tokoh di Provinsi Lampung, yaitu Kiai Haji Muhammad Soleh berkonsultasi dengan Temenggung Daeng Muhammad Ali, yang kemudian diteruskan ke saudagar kaya raya asal Bugis sekaligus donator tanah wakaf bernama Daeng Sawiji dan seorang pemuka agama lain yaitu Haji Ismail.
1: Wakaf daripada salah satu yaitu Daeng Sawiji yang berasal dari Sulawesi Selatan Bone, di mana waktu dulu itu sebelum kemerdekaan ini 100 meter dari sini laut. Laut itu ada di gudang agen tuh pelabuhan terbesar dan gudang lelang. Nah itulah jadi para pedagang-pedagang itu dulu mampir menggunakan kapal Fenisia pemampir ke masjid ini selain untuk beribadat, beliau adalah untuk pertemuan sesama pedagang.

Perkenalkan, nama saya Ahmad Abah. Saya seorang akademisi olahraga dari Universitas Negeri Jakarta. Saya pernah ya punya cerita gitu, bukan cerita, pengalaman lah gitu. Pengalaman ketika saya harus

alhamdulillahnya Bung, saya terbantu oleh RRI lewat radio di mobil itu. Jadi saya mendengarkan dengan seksama, saking seriusnya. Ketika komentator itu bilang ini menyerang, saya ini menggas, menjegas, ini agak kencengan.

Multimeter. Kompang ataupun khadap ini dimainkan dengan cara beregu dalam posisi duduk

0: Trivia Piala Dunia 2026 Cawa Bola diselenggarakan oleh Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi turnamen terbesar dalam sejarah sepak bola internasional. Dengan 48 tim, 104 pertandingan, dan 16 kota tuan rumah, edisi ini mengubah skala, jangkauan, dan dampak budaya dari permainan yang indah ini. Dari formatnya yang diperluas hingga model penyelenggaraan tiga negara untuk pertama kalinya. Piala Dunia 2026 adalah momen penting bagi olahraga global. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi yang pertama menampilkan 48 tim nasional berkembang dari 32 tim nasional. Perubahan ini memungkinkan partisipasi global yang lebih luas dan lebih banyak pertandingan, menawarkan para penggemar kegembiraan dan variasi yang lebih besar. Ini juga merupakan pertama kalinya tiga negara menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia, menyebarkan demam sepak bola ke seluruh Amerika Utara. Turnamen ini menekankan inklusivitas, inovasi, dan persatuan global yang menghubungkan para penggemar di seluruh dunia melalui kecintaan yang sama terhadap permainan ini. Tuan rumah 1 Kanada. Eksposur pertama Kanada ke sepak bola internasional terjadi ketika mereka membentuk Asosiasi Sepak Bola Dominion 1877 dan Asosiasi Sepak Bola Barat yang berujung pada pembentukan Asosiasi Sepak Bola Kanada 1912. Tuan rumah 2, Meksiko. Meksiko City mungkin memiliki sejarah sepak bola yang panjang, namun kota ini pertama kalinya mendapat pujian saat menjadi tuan rumah Piala Dunia FIFA pada tahun 1970 dan 1986. Gol tangan Tuhan dan gol abad ini dari legenda Argentina Diego Maradona disaksikan oleh ratusan penggemar di Estadio Azteca, Mexico City tahun 1986. Tuan rumah ketiga, Amerika Serikat. Amerika Serikat mungkin merupakan negara yang dikenal dengan baseball, sepak bola Amerika, dan bola basket, tetapi negara ini memiliki sejarah panjang dan tradisional untuk sepak bola yang dimulai pada tahun 1880-an. Tim nasional sepak bola Amerika Serikat dibentuk pada tahun 1885 ketika memainkan pertandingan internasional pertamanya melawan Kanada sebelum mendapatkan medali perak di Olimpiade.
1: Pak, Bu, ngeri sekali.
2: Ada uang receh enggak, Bang?
3: Untuk apa, Dek? Mau kasihnya waktu ya?
2: Iyalah bang, kasihan dia.
3: Alah Dek, tuh lihat, nyawa tuh badan sehat walafiat. Adek sendiri krempeng kayak kerupuk. Lebih banyak uang dia daripada gaji adek. Tuh kan, HP-nya keren. Adek masih pakai HP Tekton.
2: Iya ya bang, hampir kilaf adek bang. Untung abang bilang, kalau enggak udah rugi.
4: Ya, sesungguhnya menjadi pengemis bukanlah pilihan, apalagi cita-cita. Namun sedekah yang salah hanya akan membuat mereka tetap berada di jalan. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Posyandu, Pos Pelayanan Terpadu, merupakan upaya pemerintah untuk memudahkan masyarakat Indonesia dalam memperoleh pelayanan kesehatan ibu dan anak. Tujuan utama Posyandu adalah mencegah peningkatan angka kematian ibu dan bayi saat kehamilan,

0: persalinan atau setelahnya melalui pemberdayaan masyarakat. Melalui Posyandu, pemerintah berupaya untuk menyediakan layanan yang dibutuhkan masyarakat, seperti perbaikan gizi dan kesehatan, pendidikan dan perkembangan anak, peningkatan ekonomi keluarga, hingga ketahanan pangan dan kesejahteraan sosial. Seperti penyampaian Ibu Sumitri SST, Bidan Desa Pekon Pardasuka Selatan, Kecamatan Pardasuka, Kabupaten Pringsewu.
1: Ke Posyandu itu sebenarnya dari 0 sampai dengan prasekolah ya, sampai dengan usia 5 tahun. Itu seyoknyanya untuk mengikuti kegiatan Posyandu rutin setiap bulan untuk memantau perkembangan dan pertumbuhannya. Kalau yang mengalami masalah kesehatan ya, itu pasti kalau misalnya di Posyandu ya ditemukan masalah-masalah, misalnya perkembangannya kurang, berat badannya nggak naik-naik, itu nanti akan dirujuk ke puskesmas.
0: Kegiatan Posyandu terdiri dari kegiatan utama dan kegiatan pengembangan, diantaranya program kesehatan ibu hamil dan menyusui, program kesehatan bayi dan anak balita, keluarga berencana atau KB, imunisasi, pemantauan status gizi, dan pencegahan serta penanggulangan diare. Adapun manfaat imunisasi, memberikan beragam informasi mengenai kesehatan ibu dan anak seperti pemberian ASI, MPASI dan pencegahan penyakit, memantau tumbuh kembang anak sehingga anak terhindar dari resiko kekurangan gizi atau gizi buruk, mendeteksi sejak dini bila terdapat kelainan pada anak, ibu hamil dan ibu menyusui sehingga penanganan dapat segera dilakukan, serta memberikan imunisasi secara lengkap.
1: Sekarang ini kan ada kita ILP ya, istilahnya siklus hidup dari mulai bayi sampai dengan dewasa, sampai lansia bahkan ya semua. Itu diharapkan untuk bisa selalu datang ke Posyandu setiap bulannya untuk memantau kesehatannya.
0: Ayo Minamuahi, jangan lupa ibu dan anak, ayo ke Posyandu.

Nina Muaki, Talobala merupakan kelompok alat musik rungu yang terdiri dari kumpulan pencon yang disusun berdasarkan urutan nadanya. Sama seperti gamelan di Jawa dan Bali, Talobala terdiri dari beberapa instrumen, diantaranya kulintang atau kulitang, talo, huji, canang, bendi, tawa-tawa, dan gendang dok-dok. Talobala merupakan keluarga instrumen idiopon dan perkusif. Talobala sebagai sebuah ensemble yang sering disajikan dalam upacara adat dengan beberapa tabuhan. Tabuhan yang paling populer adalah tabuh Sanak Miwang di Ijan, tabuh Sirang, tabuh Arus, tabuh Sambai Agung, tabuh Jahang, tabuh Labung Angin, dan lain-lain.

na maghihintay kancha sunyin ni hantay japay pujama gam di sepanjang ganis inji gam bupisa guna putung gam melaju mau pagi jam 4.50 menit waktu Indonesia Bagat melalui frekuensi FM 88,5 MHz. Terima kasih atas perhatian minat maghihintay kancha sunyin ni. Sikam mewakili kerabat kerja saya bertugas di Propair RRI Bandar Lampung mengucapkan selamat bingi, selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.

Selamat Mahayu Mina Muwaki Naikan Casung Ini di Papun Jenganan Kuti Sinjila program apa RRI Bandar Lampung. Saya mengudara di frekuensi FM 88,5 MHz menyelenggara ko siaran sekejung hari Sinji Kamis 2 Juli 2026. Anja studio Sikam saya bertugas mengucap ko selamat Mahayu, selamat menengis kon sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Semangat FM, suara Budaya Lampung.
1: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
2: Anjak gamelan pahing, saya mengalun. Tahi tradisi, saya anggun. Togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggihi. Bejuluk bu adok, nemu nyimah. Nengahnya pur, jama sakai sambayan. Saiwat dilom kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung

Siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabik pun. Selamat pagi minumawakin dari kaca sunyi ini. Senang sekali kembali kami hadir menemani kebersamaan Anda dalam Launi pagi ini untuk edisi Kamis 2 Juli 2026 bersama saya Nona Karisma yang akan menemani kebersamaan kita hingga nanti tepatnya pukul 10 waktu Indonesia Barat. Pagi hari ini kembali kami akan hadirkan rangkaian lagu-lagu Islami sebelum nanti kami akan bergabung bersama program 1 RRI Bandar Lampung untuk dapat mengikuti Mutiara Pagi. Jangan kemana-mana, pastikan kebersamaannya di 88,5 per 4 Suara Budaya Lampung.

0: kami yang memperjuangkan kemerdekaan selama 350 tahun. Saya adalah Batak.
1: Saya adalah Jawa.
2: Saya adalah Minang.
3: Saya Papua.
0: Kami adalah wajah-wajah bangsa Indonesia yang beraneka ragam, dan itulah kebanggaan kami.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

provinsi yang letaknya ada di ujung paling timur Indonesia, baju adat Papua Barat cukup unik. Sederhana lebih tepatnya, karena bahannya alami dan pengolahannya sederhana. Dari pakaian adat yang biasa dipakai bisa membedakan antara wanita yang telah menikah dan wanita yang belum menikah. Baju adatnya bernama ewer, terbuat dari jerami kering, dan seiring perkembangan zaman, bajunya terpengaruh modernisasi dan diberikan kain pada bagian atasnya. Sementara untuk wanita, roknya mengambil serat tumbuhan dan dirangkai memakai tali atas.

0: Tari Cangget merupakan tarian muda-mudi yang ada di Provinsi Lampung. Konon pada tahun 1942, sebelum kedatangan bangsa Jepang ke Indonesia, tari Cangget ini selalu ditampilkan di setiap acara yang berhubungan dengan gawi adat. Seperti halnya pada panen raya, upacara mendirikan rumah, dan juga dipakai untuk menghantar orang yang akan menunaikan ibadah haji. Dalam pertunjukannya, tari Cangget ini akan diiringi oleh alat musik tradisional seperti canang luni 8 sampai 12 buah, kuje 1 buah, bende 1 buah, gong 2 buah, gendang 1 buah, dan pepetuk 2 buah. Tarian Cangget yang menjadi ciri khas masyarakat Provinsi Lampung ini sebetulnya tidak hanya mempunyai satu macam saja, melainkan juga mempunyai beberapa macam.
1: Rompat FM, suara budaya.

0: jauh nek. Udah ayo, di sini juga banyak orang nyebrang. Ayo cepet. Wan, buset deh, mau motor lewat mata lo.
1: Makanya kalau nyebrang yang benar cu.
0: Oh, apaan sih nenek rese banget. Suka-suka dong nyebrang mana aja.
1: Itu hampir ketabrak. Udah bosan hidup ya cu.
0: Buset, nyempain nek.
1: Bukan gitu cu. Maksudnya nenek, kalau nyebrang di zebra cross, kayak yang punya nyawa banyak aja.
0: Kucing kali nyawanya banyak.
1: Sini. Nenek yang tuntun, tapi pelan-pelan. Lewat zebra cross ya.
0: Wah, lamaan.
2: Nyebrang ya zebra cross.
3: Mas, mana janji kamu yang dulu? Bilang akan menjaga dan tidak akan menyakiti aku dan anak-anak. Mana kata-katamu, Mas? Yang dulu buat aku jatuh cinta dan bahagia, Mas. Mana? Dulu, kamu selalu utamakan aku dan anak-anak. Kamu selalu ada buat aku dan anak-anak. Tapi sekarang, kamu berubah. Kamu berubah, Mas. Aku sudah capek dengan semua ini. Lihat ini Mas. Lebam di pipi aku. Ini bekas pukulan kamu. Sadarkah kamu, Mas? Semua barang-barang di rumah ini kau rusaki, kau lempari. Aku harus pergi bersama anak-anak. Aku gak sanggup terus-terusan begini, Mas. Aku gak sanggup terus kamu sakitin. Aku gak sanggup, Mas.
4: Tidak ada pembenaran untuk melakukan kekerasan. Jadilah

0: bahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Aceh.
1: Adat dengan hukum hanjit ceri, legezat dengan sifat.
0: Artinya, adat ciptaan manusia bergandengan dengan hukum Tuhan atau agama. Barulah adat itu kuat dan dapat dipertahankan. Apabila keduanya bergandengan, maka barulah dipandang sempurna.

0: Mengenal teka-teki masyarakat Lampung.
1: Wat kayu sango batang tuweh di ulu tulung. Wakak no tijang-tijang anjak bah tiga lambung. Wat kayu sengah batang tuweh di hulu tulung. Bakak ni tijang-tijang tuweh di hulu tulung. Api kidah.
0: Artinya, ada kayu sebatang tumbuh di hulu sungai. Akarnya panjang-panjang dari bawah ke atas. Jawabnya, hunih atau pelangi.

0: Kenapa pakai begituan? Walah, nangkap ikan kok pakai bom. Sudah bukan zamannya lagi tuh.
1: Betul. Emang kenapa kah? Ini cara yang paling mudah dan cepat dapat ikan.
0: Iya, tapi merusak segalanya.
2: Indonesia dikenal memiliki keanekaragaman terumbu karang yang berlimpah. Tidak kurang dari 354 jenis karang telah ditemukan di Indonesia. Mari jaga dan lestarikan terumbu karang demi masa depan anak cucu kita.
3: Petugas kebersihan dari Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Bandung masuk ke gorong-gorong untuk membersihkan saluran drainase dari sampah. Hasilnya petugas mengumpulkan 50 karung sampah yang terdiri dari sampah plastik dan sampah kain bekas industri rumah.
4: Informasi lainnya, saudara, aliran Kali Bekasi di Kota Bekasi, Jawa Barat kembali dipenuhi busa putih dan menimbulkan bau menyengat. Diduga hal ini akibat pembuangan limbah pabrik dari hulu sungai.
5: 5 cara dalam mencegah kerusakan alam. Yang pertama, memisahkan sampah yang bisa didaur ulang dengan sampah yang tidak bisa didaur ulang. Kemudian, membuang sampah pada tempatnya agar terhindar dari bencana banjir dan kebersihan lingkungan akan terjaga. Kedua, reboisasi atau penanaman kembali pada hutan atau tanah yang gundul yang dapat mencegah dari bencana longsor. Tiga, tidak membuang limbah ke sungai dan ke laut. Pabrik harus memaksimalkan pemanfaatan limbah agar tidak terjadi pembuangan secara sembarang dan merusak ekosistem. Keempat, membuat perencanaan teras ring terhadap tanah yang memiliki kemiringan agar tidak terjadi erosi akibat kurangnya resapan air dan tanah mudah terkikis. Dan terakhir, menghargai serta mencintai alam sepenuh hati. Dengan menyadari betapa pentingnya menjaga kelestarian alam, secara tidak langsung menjadikan lingkungan kita aman ditinggali dan minimalisir risiko krisis kesehatan akibat bencana karena lingkungan yang rusak.
6: Trompet FM, suara budaya.

0: Bahasa daerah di Indonesia. Pribahasa Jawa. Urip ing tanah Jawa, kudu ngerti Jawane. Artinya, hidup di tanah Jawa harus mengetahui nilai adat tradisi Jawa.
1: Hujan lagi. Loh, tapi kok rasanya beda ya?
2: Kamu tahu gak sih? Itu tuh namanya hujan asam.
1: Hah? Hujan asam? Apa sih hujan asam itu?
2: Nih, kamu dengerin aja deh.
3: Penyebab paling sering terjadinya hujan asam adalah pembakaran bahan bakar fosil. Misalnya pembakaran di pusat pembangkit listrik, kendaraan bermotor, atau hal lainnya yang juga menyebabkan pemanasan global. Setiap benda yang terkena tetesan hujan asam akan mengalami berbagai dampak buruk. Sementara itu, menurut laporan National Geographic, hujan asam merupakan situasi ketika air hujan bercampur dengan sulfur dioksida dan nitrogen dioksida. Hal itu mengakibatkan air hujan bersifat asam dan memiliki pH rendah, yakni 4,2 sampai 4,4. Padahal hujan normal memiliki pH sekitar 5,6.

pernahkah kau ucapkan alhamdulillah setelah kau bangun dari tidurmu? Pernahkah kau keluarkan zakatmu?

0: Setiap sore, datang dari sekolah, aku langsung membantu ibu berjualan di pasar. Kadang, aku merasa iri melihat teman-teman yang bisa bermain di lapangan. Tapi, aku sadar bahwa keluargaku membutuhkan uang. Dan, aku juga tidak ingin ibuku terlihat lelah. Aku berjanji akan belajar giat agar kelak bisa membahagiakan ibu dan ayah. Karena aku percaya dengan pendidikan, masa depanku akan lebih cerah.
1: Jangan pernah menyesali keadaan. Semangat belajar, bekerja keras, dan berdoa untuk

0: berapa pos ranger lagi sih, Beb?
1: Yah, namanya juga naik gunung. Masih 2 pos lagi. Sabar ya.
0: Haus nih. Sini minumnya, Beb.
1: Jangan banyak minum. Air kita tinggal dikit. Nyampe puncak nanti malah kehausan. Ambil botolnya.
0: Buang aja sih, lagian mau dibuang kemana?
1: Masukin karir, nanti kita bawa turun lagi sampah-sampah kita.
2: Salam dari anak gunung. Anak gunung tidak buang sampah sembarangan. Ke gunung cuma buat nyampah, mending bobo aja di rumah. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan Radio Republik Indonesia.

Siapa yang tidak kenal dengan layangan? Permainan layang-layang ini sangat digemari oleh anak laki-laki. Kata layang diduga berasal dari kata melayang. Benda ini dibuat dari kertas minyak dengan kerangka bambu dan disambung dengan tali kenur untuk mengendalikan layangan. Cara permainannya terkesan mudah, tapi lumayan susah karena membutuhkan bantuan angin. Sebelum lepas landas, kamu harus mencari lapangan yang luas dan menunggu angin berhembus. Untuk memulai, kamu harus memegang layangan tersebut dan menjulurkan tali sedikit demi sedikit hingga layangan pun perlahan terbang. Tradisi ini hampir musnah ketika memasuki era teknologi dan sangat disayangkan karena permainan

0: Eh Tom, kamu dengar gak? Di lingkungan sebelah ada yang kena DBD.
1: Iya, aku dengar. Katanya sampai harus dirawat di rumah sakit. Ngeri juga ya. Padahal awalnya cuma demam biasa loh.
0: Makanya DBD itu gak boleh kita anggap sepele. Nyamuknya sih emang kecil, tapi dampaknya besar.
1: Betul. Apalagi kalau banyak genangan air, nyamuk jadi gampang berkembang biak.
0: Iya, kita harus lebih peduli sama kebersihan lingkungan.
1: Ayo, gas, gas, gas.
2: Penyakit demam berdarah denggi atau DBD bisa menyerang siapa saja. Tapi kita bisa mencegahnya dengan langkah sederhana, yaitu menjaga kebersihan lingkungan, menguras tempat penampungan air, menutup wadah air, dan menghindari genangan. Ayo, kita jaga lingkungan kita.

0: Masa cuci muka aja bak sampai tinggal setengah gitu?
1: Biar bersih nih.
2: Bersih kan sebagian dari iman. Lagian nih airnya banyak tahu.
0: Kalau boros gini lama-lama air juga habis. Tar listrik padam baru tau rasa.
1: Udah ah, mau mandi.
0: Kamu udah kayak cerdas cermat. Ada soal ada jawab.
1: Biarin.
2: Biar rambut kincol, aku kasih sampo yang banyak.
1: Yah. Aduh kak, mati lampu nih.
0: Nah, tahu rasa kan, listrik mati.
1: Ya kak, gimana dong kalau kayak gini? Minta tolong dong bukain keran tampungan air dong, biar airnya ngalir ke kamar mandi.
0: Tampungan air kosong, kamu gak ingat nampung air tadi pagi?
1: Iya kak, aku lupa.
0: Makanya jangan ngeyel.
3: Air adalah sumber kehidupan. Meski jumlahnya banyak, namun kita tetap harus berhemat. Yuk hemat air, gunakan seperlunya agar anak cucu kita tak kekurangan air di masa depan.
4: Ada kalanya kita butuh tempat yang sunyi dan jauh dari kebisingan. Jika waktu itu datang, maka mendengar nyanyian alam tanpa polusi suara merupakan pilihan yang tepat. Dari gemerisik dedaunan, suara air mengalir lembut ditingkahi kicauan burung, deburan ombak, sampai suara hewan malam menjadi pengalaman yang tak terlupakan. Datanglah ke Danau Kelimutu di Nusa Tenggara Timur. Tempat ini tersohor sebagai tiga danau yang konon bisa berubah warna, jauh dari polusi udara, cahaya, juga suara. Inilah salah satu tempat terbaik menikmati nyanyian alam, apalagi mendengar burung arwah bersenandung saat matahari terbit. Ya, Garu Giwa, itulah nama burung langka tersebut. Warga setempat menyebutnya burung arwah karena seringkali tak terlihat penampakannya. Hanya suaranya saja yang mengalir merdu. Burung Garu Giwa dipercaya hanya muncul pada saat-saat tertentu. Misalnya saat upacara Pati Kadua Bapu Atamata. Kicauannya nyaring terdengar sedari pagi, sehari sebelum upacara adat itu dilaksanakan. Penamaan burung arwah berkaitan erat dengan lokasi habitat dan karakteristik kualitas kicauan burung yang luar biasa ini. Karena keunikan dan kelangkaan Garu Giwa, maka tak ayal menjadi daya tarik tersendiri sekaligus salah satu ciri khas kawasan Taman Nasional Kelimutu. Burung ini seolah menjadi pelengkap mitos dan kepercayaan masyarakat setempat tentang Kelimutu yang fenomenal dan sekaligus mempesona serta menyehatkan jiwa dan raga.

0: Suara Budaya Lampung.
1: Bila mungkin di Konjo Sunyi ini kembali kami hadirkan Wakca pukul 6 waktu Indonesia Barat. Informasi yang pertama di pagi hari ini, tren penggunaan kendaraan listrik di Provinsi Lampung terus menunjukkan pertumbuhan positif. Seiring meningkatnya mobilitas pengguna elektrik vehicle atau EV, sejumlah stasiun pengisian kendaraan listrik umum atau SPKLU non-tol milik PLN menjadi pilihan utama masyarakat berkat lokasi yang strategis, mudah dijangkau, serta didukung fasilitas yang semakin nyaman. Berdasarkan jumlah data transaksi pengisi daya, SPKLU PLN UP3 Tanjung Karang menjadi SPKLU non-tol yang paling banyak dimanfaatkan pelanggan dengan 3.114 kali transaksi. Posisi berikutnya di tempat oleh SPKLU Els Coffee Roastery Lampung dengan 2.517 kali transaksi, disusul SPKLU PLN Ayudi Lampung sebanyak 2.027 kali transaksi, SPKLU Mall Bumi Kedaton dengan 1.154 kali transaksi, dan SPKLU Kantor PLN UP3 Metro sebanyak 780 kali transaksi. Tingginya jumlah transaksi di 5 lokasi tersebut menunjukkan bahwa penggunaan kendaraan listrik semakin mempertimbangkan kemudahan akses dalam memilih lokasi pengisian daya. Seluruh SPKLU tersebut berada di kawasan dengan aktivitas masyarakat tinggi, mulai dari pusat kota, kawasan komersial, pusat perbelanjaan, hingga perkantoran, hingga pelanggan dapat mengisi daya kendaraan sembari menjalankan aktivitas lainnya. Informasi selanjutnya, di pagi hari ini, antisipasi gangguan Kantipmas di pusat perbelanjaan, Babin Kantipmas Polsek Kedondong, Polres Pesawaran Polda Lampung, gencar melaksanakan patroli dialogis dalam langkah preventif yang dilakukan guna memastikan situasi keamanan di objek vital tetap terjaga dengan baik. Seperti yang dilakukan oleh Aibda Apri Liansyah, personel Babin Kantipmas Polsek Kedondong yang melaksanakan giat sambang dan patroli dialogis ke gerai Indomaret di kawasan Pasar Gunung Sari, Desa Gunung Sari, Kecamatan Waihilau, Kabupaten Pesawaran pada Senin kemarin. Demikian Mina Muaki, Wakca pukul 6 waktu Indonesia Barat. Informasi selengkapnya dapat Anda ikuti di rri.co.id. Kita bertemu kembali pada Wakca selanjutnya.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking, sai mengalun. Tahi tradisi, sai anggun. Togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri. Bejuluk bu adok, nemu nyimah. Nengahnya pur, jama sakai sambayan. Saiwat dilom kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.
0: Siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

Perkenalkan, nama saya Ahmad Taba, saya seorang akademisi olahraga dari Universitas Negeri Jakarta. Saya pernah ya punya cerita gitu, bukan cerita, pengalaman lah gitu, pengalaman ketika saya harus keluar kota, di mana itu di 2018 itu pertandingan sedang berlangsung pertandingan dan saya harus di jalan gitu, saya tidak bisa menonton, tapi alhamdulillahnya Bung, saya terbantu oleh RRI lewat radio di mobil itu. Jadi saya mendengarkan dengan seksama, saking seriusnya ketika komentator itu bilang tim ini menyerang, saya ini menggas, menjegasnya agak kencengan gitu. Itu saking antusiasnya saya.

0: Lingkungan yang bersih dimulai dari diri sendiri. Buang sampah pada tempatnya, kurangi penggunaan plastik, dan rawat alam di sekitar kita. Karena bumi yang sehat hari ini adalah warisan berharga untuk generasi nanti. Mari jaga lingkungan demi masa depan yang lebih baik.
1: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Madura.
2: Bapak Bebuk Kururato.
1: Artinya, bapak, ibu, guru, penguasa. Hierarki penghormatan bagi orang Madura, urut-urutannya adalah dimulai dari bapak, ibu, kemudian guru, baru pemimpin masyarakat. Jangan sampai penghormatan tersebut dibalik karena norma-norma adat mengharuskan demikian.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Kanker serviks adalah kanker yang muncul pada leher rahim wanita. Semua wanita dari berbagai usia beresiko menderita kanker serviks. Kanker serviks cenderung mempengaruhi wanita yang aktif secara seksual. Gejala kanker serviks tidak selalu bisa terlihat dengan jelas. Bahkan, ada kemungkinan gejala muncul setelah memasuki stadium akhir. Hampir semua kasus kanker serviks disebabkan oleh human papilloma virus atau disingkat HPV. Lakukan pap smear secara rutin agar kita dapat mencegah perkembangan kanker. Karena tes pap smear mampu mendeteksi perbedaan pada sel serviks

Bunda Muangin Eka Jasunyi nih kembali masih bersama kami dalam Hello Nih pagi ini. Gimana kabarnya? Semoga sehat-sehat terus ya. Untuk Anda Bunda Muangin yang pagi hari ini mungkin baru aja akan beraktivitas ya, mungkin lagi siap-siap juga. Nah kali ini Bunda Muangin, dimanapun Bunda Muangin berada, kami juga masih terus menemani kebersamaan kita di pagi hari ini ya. Ada informasi juga yang kembali mewarnai kebersamaan kita di Klauni.

di rumah jika tidak ada yang membantu nih pengeluaran bulan pengeluaran bulanan, tapi juga mendukung upaya penghematan energi. Jadi kebiasaan sederhana yang dilakukan secara konsisten itu bisa memberikan dampak yang cukup signifikan terhadap konsumsi listrik tanpa mengurangi kenyamanan dalam beraktivitas. Nah, salah satu langkah yang dapat diterapkan adalah mematikan lampu dan peralatan elektronik jika tidak digunakan, kayak TV, komputer, penanak nasi, hingga pengisi daya telepon genggam yang sering banget terhubung ya ke listrik meskipun tidak digunakan, tapi tetap mengkonsumsi daya atau yang dikenal sebagai standby power. Nah, penggunaan peralatan hemat energi juga menjadi pilihan yang efektif. Mengganti lampu pijar dengan lampu LED itu menjadi memilih perangkat elektronik berbahan hemat energi ya, itu juga bisa membantu menekan konsumsi listrik meskipun harga awalnya tinggi banget ya, agak sedikit mahal ya. Jadi penggunaan perangkat tersebut dinilai lebih efisien dalam jangka panjang. Selain itu, penggunaan pendingin ruangan atau AC perlu dilakukan secara bijak. Atur suhu berkisar pada 24 hingga 26 derajat Celcius. Bersihkan secara berkala dan pastikan ruangan tertutup saat AC digunakan ya. Jadi langkah ini pastinya minimalnya bisa membantu mengurangi beban kerja mesin sehingga konsumsi listrik menjadi rendah. Masyarakat juga disarankan untuk memanfaatkan cahaya dan sirkulasi udara alami pada siang hari. Membuka jendela dan tirai dapat mengurangi kebutuhan penggunaan lampu maupun kipas angin sekaligus membuat ruangan terasa lebih nyaman. Pagi hari ini Minum Waki masih dengan rangkaian lagu-lagu dari daerah Lampung yang masih terus kami hadirkan ke ruang dengar Anda hingga pukul 7 waktu Indonesia Barat.

Olimpia Piala Dunia 2026, Cawa Bola, diselenggarakan oleh Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi turnamen terbesar dalam sejarah sepak bola internasional. Dengan 48 tim, 104 pertandingan, dan 16 kota tuan rumah, edisi ini mengubah skala, jangkauan, dan dampak budaya dari permainan yang indah ini. Dari formatnya yang diperluas hingga model penyelenggaraan tiga negara untuk pertama kalinya. Piala Dunia 2026 adalah momen penting bagi olahraga global. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi yang pertama menampilkan 48 tim nasional berkembang dari 32 tim nasional. Perubahan ini memungkinkan partisipasi global yang lebih luas dan lebih banyak pertandingan, menawarkan para penggemar kegembiraan dan variasi yang lebih besar. Ini juga merupakan pertama kalinya tiga negara menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia, menyebarkan demam sepak bola ke seluruh Amerika Utara. Turnamen ini menekankan inklusivitas, inovasi, dan persatuan global yang menghubungkan para penggemar di seluruh dunia melalui kecintaan yang sama terhadap permainan ini. Tuan rumah 1, Kanada. Eksposur pertama Kanada ke sepak bola internasional terjadi ketika mereka membentuk Asosiasi Sepak Bola Dominion 1877 dan Asosiasi Sepak Bola Barat yang berujung pada pembentukan Asosiasi Sepak Bola Kanada 1912. Tuan rumah 2, Meksiko. Meksiko City mungkin memiliki sejarah sepak bola yang panjang, namun kota ini pertama kalinya mendapat pujian saat menjadi tuan rumah Piala Dunia FIFA pada tahun 1970 dan 1986. Gol tangan Tuhan dan gol abad ini dari legenda Argentina Diego Maradona disaksikan oleh ratusan penggemar di Estadio Azteca, Mexico City tahun 1986. Tuan rumah ketiga, Amerika Serikat. Amerika Serikat mungkin merupakan negara yang dikenal dengan baseball, sepak bola Amerika, dan bola basket, tetapi negara ini memiliki sejarah panjang dan tradisional untuk sepak bola yang dimulai pada tahun 1880-an. Tim nasional sepak bola Amerika Serikat dibentuk pada tahun 1885 ketika memainkan pertandingan internasional pertamanya melawan Kanada sebelum mendapatkan medali perak di Olimpiade

Yogyakarta sangat terkenal karena sering dikenakan di berbagai acara resmi seperti pernikahan. Baju adatnya dinamakan dodotan dengan kain dodot 5 meter bermotif semene raja. Sementara untuk tata riasnya mengenakan paes ageng dengan dahi wanita dihias warna hitam berpinggiran emas. Bagi pengantin pria memakai ukel ngore, cunduk mentul, dan kulu. Cukup rumit sebenarnya, namun tiap benda yang dikenakan pengantin memiliki filosofi tersendiri. Lain dari itu, yang biasa dikenakan dalam baju adat sehari-hari berupa belangkon untuk pria dan sangkur untuk wanita sebagai hiasan atau penutup kepala. Mengenakan surjan yang merupakan baju untuk pria dan kebaya untuk wanita. Sementara untuk bagian bawah, keduanya mengenakan kain tapi batik khas Yogyakarta.

0: Mengenal pepatah masyarakat Lampung.
1: Katan babak kenahan, katan atei apo saya pandai. Katan bawa keliaan, katan hati sapa saya pandai.
0: Artinya, kesedihan yang dialami tidak akan ada yang mengetahuinya jika tidak ada yang bercerita.

0: Kok cabuk kau pai kikim ni susinya weh? Papi-api lah nyamak cawa. Angka kikim gak oh muka lah di warung-warung di pasak-pasak kikim jisa.
1: Api kau ini medini. Nah, kadu tapuk mone yang aku kikimku. Ngemaling dah medino yo. Cawa mawat segala ni mawat. Payo kita, haga ku tunggu dalam sekani kuwajo. Ki iya katong cawa, tentu kan aku kene. Kidang kimawan hati nenong ngemaling.
0: Satu, dua. Allah, kebunian do. Kikimnya luar biasa do ya Allah. Subur-subur kerja. Aduh, ku pelok pai. Ku pelok. Aduh, mandi liak muat lagi susi.
1: Jok aduh kuwakani kejadian medi jak ngaku kikim. Cak iya mak katong-katong yus kedak cawa ngilu. Kik kano cakannya agak ngedialah. Nyaga eca-eca ni gawah kan jajak mak pandai ya kia sing aku.
2: Assalamualaikum. Assalamualaikum.
0: Iya sih, waalaikumsalam. Api sih?
1: Lain banyak genanya. Niku nyambut kikim ku yo. Di juyo laman.
0: Api niku cak nuduh-nuduhnya ngaku kikim. Mak levelnya ngingin kikim na weh.
1: Ih, kan nambi niku kuliah lah met kawan.

Bunda Muwangi dimanapun Bunda Muwangi berada, kembali kami hadirkan Wakca pukul 7 waktu Indonesia Barat. Informasi yang pertama di pagi hari ini, kali ini Bunda Muwangi, SPBU BP resmi menurunkan harga bahan bakar minyak atau BBM jenis BP Ultimate Diesel menjadi 21.340 liter yang berlaku mulai 1